0: berasal dari sekolah yang bersangkutan. Namun persyaratan yang ditetapkan tidak mudah dan harus memenuhi sejumlah kriteria ketat sehingga tidak semua sekolah dapat mengikutinya. Dengan transformasi ini, SMA Transcend Sragen diharapkan mampu semakin memperkuat posisinya sebagai sekolah unggulan sekaligus menjadi wadah bagi siswa-siswa berprestasi untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
1: Sekolah transformasi dari yang existing yang sudah ada ditransformasikan menjadi sekolah Garuda. Nanti itu difasilitasi oleh Kemenristek Dikti, update sedemikian rupa mulai dari kurikulumnya, ngajarnya, fasilitasnya, sehingga menjadi sekolah unggulan untuk mereka-mereka yang berprestasi yang lulusannya didorong masuk pada sekolah-sekolah top dunia. Kalau SK-nya baru bulan Juni kemarin, jadi masih berproses.
2: Tahapan-tahapannya
1: kita belum mendapatkan penjelasan itu. Nanti langsung dari kementerian komunikasi dengan sekolah.
2: Apakah pemerintah daerah nanti jauh mana?
1: Tentu kita terutama pada akses ya, misalnya jalannya perlu kita rapikan untuk mendukung lalu lintas mobilitas masyarakat yang ke situ kita rapikan. Selebihnya lebih banyak pemerintah pusat.
2: Kemarin pemilihannya di Transcend kenapa ya? Ada
1: sebenarnya setiap sekolah itu berhak untuk mengajukan. Mengajukan sepanjang memiliki kriteria yang ditentukan, kan ada kriteria-kriterianya. Nah, yang mengajukan itu adalah Transcend, jadi lebih banyak inisiatif dari sekolah itu transformasi, karena syaratnya tidak mudah. Nah, syaratnya lumayan berat.
2: Itu hanya jenjang SMA ya?
1: SMA.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mengatasi berkurangnya ruang terbuka hijau. Melalui program ini, setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen diharapkan memiliki saudara berupa satu tanaman yang ditanam bersamaan dengan kelahirannya. Albert Pramono Susanto, STMT, mengatakan konsep sedulur alam juga mengandung nilai edukasi bagi keluarga. Program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir, bukan berarti bayi secara langsung menanam pohon, melainkan orang tua yang menanamkan pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan sejak anak lahir. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, penanaman dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti wilayah RT, bahu jalan, maupun lokasi yang disediakan pemerintah, termasuk hutan kota. Jenis tanaman yang dianjurkan dalam program Sedulur Alam meliputi pohon kayu keras dan tanaman buah produktif. Untuk mekanisme pengajuan program, saat ini tengah dikembangkan agar lebih mudah diakses masyarakat. Orang tua bayi dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada DLH melalui tautan s.id/sedulur-datar-alam atau meminta bantuan pemerintah desa maupun kelurahan untuk mengajukan permohonan.
4: Sebetulnya program Sedulur Alam ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas. Di sini sebenarnya sebagai bagian dari kita semua untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Saya kira permasalahan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional, ya, isu global saat ini. Sebagai bagian bentuk kepedulian kita bersama, maka muncul adanya program Sedulur Alam ini. Di mana nanti konsepnya adalah setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan memiliki saudara yang lahir bersama-sama pada saat kelahirannya. Makanya disebut nama Sedulur Alam. Jadi diharapkan nanti bisa tumbuh bersama-sama, punya saudara lahirnya bersama-sama dalam konteks lingkungan hidup. Punya saudara sebuah tanaman, dan harapannya nanti bisa saling memberi manfaat. Jadi yang satu menguri-uri tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, dan nanti suatu saat tanaman itu juga memberikan kontribusi juga kembali kepada kita semua, bahwa tanaman itu bisa menghasilkan oksigen, mengurangi karbon, dan sebagainya. Itu nanti memberi manfaat untuk kita bersama.
3: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut, hingga saat ini, pemanfaatan program Sedulur Alam masih sangat rendah. dari seluruh bibit yang disediakan untuk bayi yang lahir di Kabupaten Sragen. Baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengajukan permohonan bantuan tanaman, terutama bagi keluarga yang baru saja mendapatkan anggota keluarga baru.
5: Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi ceprot, bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman, bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa napa, pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Itu ada program Sedulur Alam. Niki nembe dimanfaatkan 1,9%, baru 2% dari jumlah pohon yang disediakan untuk setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen. Mohon nanti tonggo teparipun menawi wonten sing nembe lahiran saged mengajukan permohonan bantuan tanaman untuk ditanam di rumahnya masing-masing.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, namun juga menjadi pengingat agar seluruh masyarakat dapat merasakan hasil dari kemerdekaan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut kemerdekaan merupakan jembatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat mengikuti Jalan Sehat bersama ratusan warga dan pelajar di Kecamatan Ngerampal Sragen Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Ngerampal. Ratusan peserta mengikuti Jalan Sehat dengan menempuh jarak sekitar 5 km dengan titik start dan finish di kantor Kecamatan Ngerampal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen mengatakan 81 tahun kemerdekaan harus terus diisi dengan upaya membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat. Menurutnya, dalam menyeberangi jembatan emas kemerdekaan, ada yang mampu melangkah cepat, ada yang berjalan lebih pelan, dan masih ada yang tertinggal. Mereka yang tertinggal perlu dibantu dan difasilitasi agar dapat bersama-sama mencapai tujuan kesejahteraan. Semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemerintah Kabupaten Sragen yang menyasar masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Di bidang ekonomi, pemerintah menyediakan pinjaman bunga 0% untuk membantu warga mengembangkan usaha, program RTLH untuk mendukung hunian yang lebih layak, serta sekolah rakyat sebagai akses pendidikan gratis bagi masyarakat sasaran. Diharapkan kita semua, terutama perangkat daerah, terus berjuang dan mengambil bagian agar Golden Bridge ini benar-benar membawa masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal.
6: Alhamdulillah, hari ini kita berdiri 81 tahun Indonesia Merdeka. Para founding fathers kita, para pendiri-pendiri Republik ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah Golden Bridge. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Jembatan emas untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Nah, dalam menyeberang jembatan emas ini, ada yang ngebut sudah sampai duluan. Ada yang jalannya pelan-pelan, ada jalannya yang timik-timik, ada yang tertinggal. Oleh karena itu, untuk masyarakat supaya kemerdekaan sebagai Golden Bridge ini tadi, semua masyarakat itu bisa mencapai tujuan, orang-orang yang tertinggal ini harus dibantu, harus difasilitasi secara khusus supaya bisa ngejar ketertinggalan nyebrang jembatan emas ini. Oleh karena itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, Sragen punya sejumlah program untuk gandeng, narik, bawa orang-orang yang masih tertinggal untuk nyebrang jembatan emas ini. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas, diberi perhatian khusus. Oleh karena itu kita punya program pinjaman bunga 0%. Itu sepengetahuan saya se-Indonesia, Sragen salah satu yang pionir. Yang kedua, Pak Bu, kita memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk warga-warga yang tidak mampu, penyandang disabilitas. Niki PBB-nya gratis. Yang ketiga, kita sekarang sedang mendata 20.000 rumah tidak layak huni se-Kabupaten Sragen. Alhamdulillah juga di Sragen, Bapak-Ibu sekalian, sekarang ada sekolah rakyat menampung 1.008 siswa. Pak Menteri mengharapkan bisa ditambah lagi, bisa lebih dari 2.000, sedang dipikirkan, tapi minimal 1.000 siswa untuk warga tidak mampu.
3: Upaya mengatasi banjir di area persawahan Desa Jono dan Desa Ngawan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen. Salah satunya dengan membangun saluran irigasi dan gorong-gorong untuk memperlancar aliran air, sehingga diharapkan genangan yang selama ini terjadi saat musim penghujan dapat diminimalkan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, pembangunan saluran air telah selesai dikerjakan. Keberadaan saluran ini diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang sebelumnya kerap terjadi akibat tidak tersedianya saluran pembuangan air yang memadai. Hal tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung pengerjaan saluran irigasi dan gorong-gorong di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Penanganan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran di wilayah Ngawan sepanjang 785,47 meter dan saluran Gentan Banaran sepanjang 1106,34 meter dengan total panjang hampir 1,9 kilometer. Selain itu, dilakukan pengerukan sedimen lebih dari 747 meter kubik, pembangunan talut pasangan batu sepanjang 20 meter, satu unit gorong-gorong, dua pintu air pengendali banjir, serta pekerjaan timbunan kembali. Saat meninjau lokasi, Bupati juga mendapati masih ada bagian saluran yang dimanfaatkan untuk menanam padi. Menurut Bupati, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi saluran dan menyebabkan aliran air kembali tersumbat. Bupati mengingatkan agar saluran yang telah dibangun tidak dialihfungsikan karena dapat menghambat aliran air dan mengurangi efektivitas penanganan banjir. Bupati juga meminta camat, kepala desa atau lurah hingga bayan untuk melakukan pengawasan dan menertibkan pemanfaatan area saluran air tersebut.
5: Kita meninjau lapangan pengerjaan saluran irigasi dan gorong-gorong di area Jono dan Ngawan. Nah, alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai, di mana di daerah ini dulu banjir akibat tidak ada saluran irigasinya. Sekarang sudah ada salurannya, sudah bagus. Nanti insya Allah kita tingkatkan lebih bagus lagi. Permasalahannya, ini saluran sudah dibuat, di dalam saluran ditanami lagi oleh warga dengan tanaman padi. Nah, ini kan menjadikan bisa kembali pulih, salurannya hilang lagi kalau ditanami. Maka mohon dengan hormat warga untuk tidak menanami area saluran yang dipergunakan untuk pembuangan air yang sudah ada, yang baru saja dibangun. Dan mohon pada Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Bayan untuk mengawasi area ini menjadi lebih tertib sebagaimana fungsi yang diperuntukkan. Jadi saluran air, ya untuk saluran air. Supaya warga tidak kebanjiran lagi dan yang mendapatkan kerugian tidak banyak lagi.
3: Peningkatan infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut akan terus dilakukan secara bertahap. Diharapkan masyarakat turut berperan menjaga fungsi saluran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Bidra Bunda dan sudah mendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali hadir menemani bagi Anda Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Diana Harjono akan menemani Mitra Buana nanti di program Info Pagi sampai nanti pukul 8 pagi. Beragam informasi aktual dan bermanfaat dari Kabupaten Sragen dan sekitarnya kami hadirkan untuk menjadi teman sekaligus referensi bagi Anda sebelum memulai aktivitas. Mitra Buana, pagi ini kita akan mengangkat beberapa informasi penting, mulai dari penertiban pedagang kaki lima di Jalan Veteran Sragen yang dilakukan Satpol PP sebagai tindak lanjut regulasi dan aduan masyarakat. Kemudian informasi mengenai posko relawan Ganevo Kecamatan Tangen yang terus membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau dengan mendistribusikan air bersih. Dan yang tidak kalah menarik, kita akan bahas revolusi digital dalam pelayanan bantuan sosial di Kabupaten Sragen yang diharapkan mampu mengelola bansos makin cepat, tepat sasaran, transparansi, dan akuntabel. Jadi tetap bersama kami tentunya di 94,7 BKS dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com atau di layanan aplikasi kami di Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah mendengar, tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Baik, sebelum kita ke kabar pertama, ada pariwara yang akan menjumpai Anda.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

pinggir jalan, 8 PKL Seragen dapat teguran dari Satpol PP. Mitra Buana, kita mulai informasi pertama dari wilayah Kota Seragen. Satpol PP Kabupaten Seragen melakukan penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Veteran Seragen. Kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Dalam kegiatan tersebut terdapat 8 PKL yang kedapatan berjualan di pinggir jalan. Para pedagang ini mendapatkan teguran dan diminta membuat pernyataan tertulis untuk pindah lokasi. Penertiban tersebut dilakukan karena berdasarkan regulasi yang berlaku, kawasan sepanjang Jalan Veteran memang harus bersih dari aktivitas PKL, baik pagi maupun malam hari. Sebelumnya para pedagang tersebut telah mendapatkan teguran secara lisan, namun karena masih ditemukan aktivitas berjualan di lokasi tersebut, Satpol PP kemudian memberikan pembinaan lebih lanjut. Mitra Buana kasih operasi dan pengendalian bidang Trantibum Satpol PP Seragen, Arief Wijanarko menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pembinaan PKL sekaligus menindaklanjuti aduan masyarakat. Para PKL diberikan waktu 7 hari untuk pindah lokasi apabila setelah batas waktu tersebut masih berjualan di lokasi terlarang, maka dapat diberikan surat peringatan secara bertahap mulai dari SP 1, 2 hingga 3. Jika tetap tidak dipatuhi, penertiban dapat dilakukan dengan melibatkan tim gabungan lintas dinas. Penataan ini juga berkaitan dengan kondisi jalan veteran yang relatif sempit. Keberadaan kendaraan yang parkir di sisi jalan ditambah aktivitas PKL dinilai membuat ruang jalan semakin terbatas. Mitra Buana, di sisi lain, kita tentunya memahami bahwa berdagang merupakan mata pencaharian masyarakat. Karena itu penertiban idealnya juga berjalan beriringan dengan pembinaan dan solusi lokasi usaha yang memungkinkan PKL tetap mendapatkan penghasilan, namun tidak mengganggu fungsi jalan maupun kepentingan masyarakat lainnya. Jadi Mitra Buana, ketertiban ruang publik merupakan tanggung jawab bersama. Bagi masyarakat yang berjualan, mari pastikan lokasi usaha sesuai dengan aturan. Dan bagi pengguna jalan, mari kita jaga ketertiban, tidak parkir sembarangan tentunya, dan tetap menghormati para pelaku usaha kecil. Karena kota yang nyaman bukan hanya kota yang tertib tentunya, tetapi juga kota yang mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan mencari nafkah dengan cara yang sesuai aturan. Baik Mitra Buana, ada Rizky Fabian dan Adrian Khalif untuk Anda. Ada alamat untuk menyegarkan suasana pagi Anda. Dan di studio sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 menit. Bagi Anda yang berkantor mulai jam 8, alangkah baiknya segera OTW. Segera OTW, baik. Ada Rizky Fabian dan Adrian Khalif untuk Anda.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita selanjutnya, kita akan menuju Kecamatan Tangen, yaitu tentang kabar tentang posko relawan Ganevo distribusikan 90 tangki air bersih. Mitra Buana dan sudah mendengar, musim kemarau masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Tapi sebelum kita ke kabar ini, saya akan menyapa dulu rekan saya Pak Sri Wahono yang berada di Kecamatan Tangen dan dari suaradaerah.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mitra Buana dan sudah mendengar, selama kemarau posko relawan Ganevo Tangen mencatat distribusikan 90 tangki air bersih untuk warga. Data di posko relawan Ganevo Tangen telah mencatat kurang lebih dropping air bersih 90 tangki air di desa, terdampak diantaranya Desa Galeh Ngerombo, Jekawal, Desa Dananyar, Kecamatan Tangen, dan Desa Banyurep, Kecamatan Jenar. Hal ini disampaikan oleh Rudi, Koordinator Relawan Ganevo. Hingga saat ini pengiriman air bersih terus berlangsung untuk wilayah Desa Galeh di Dukuh Gondang RT 5, RT 6 di Dukuh Sembu, Desa Banyurep. Hampir setiap hari dropping air bersih dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sragen.

0: warga kesulitan air bersih, dampak sumur sudah kering, tidak mengeluarkan sumber lagi. Dan bersyukurnya bantuan air bersih dari BPBD Sragen sudah cukup membantu warga, jadi dropping air bersih sangat dibutuhkan warga selama musim kemarau. Triyono Esa, Kepala Desa Anggale, membenarkan bahwa di Dukuh Gondang RT 05 dan RT 06 yang mengalami kekurangan air bersih akibat kemarau tahun ini. Selain itu juga terdapat 7 RT lainnya ya belum lama ini mengajukan permohonan dropping air bersih ke BBBD Kabupaten Sragen untuk 9 RT di Desa Kale. Sementara itu, Ardian dari pemilik toko elektronik Candi Ngelorok Sragen baru-baru ini dropping air bersih dan bagi-bagi sembako untuk warga yang kurang mampu di Desa Sigit. Ia juga menyampaikan bahwa ini wujud kepedulian terhadap warga terdampak kekeringan di musim kemarau ini. Toko elektronik Candi Sragen peduli dropping air bersih untuk meringankan beban warga di Desa Sigit. Mitra Buana dan saudara pendengar, kondisi seperti ini sekaligus mengingatkan kita bahwa air merupakan sumber daya yang harus digunakan secara bijak. Dan kabar ini bersumber dari suaradaerah.id. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke kabar terakhir, kita akan dengarkan pariwara berikut ini.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Mitra Buana dan sudah mendengar, ada Yura Yunita dengan Risalah Hati yang mengcover lagu dari Dewa 19. Nah, kabar kita terakhir yaitu tentang revolusi digital Sragen. Urus bansos rumah ibadah kini cukup lewat ponsel. Dilansir dari suaradaerah.id, kabar gembira bagi pengurus tempat ibadah di Kabupaten Sragen, mengurus bantuan sosial atau bansos dan hibah keagamaan kini tidak perlu lagi membuat pusing yang pastinya karena pemerintah Kabupaten Sragen atau Pemkab Sragen melalui bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA resmi memaksimalkan Sinapati plus versi 2 sistem informasi manajemen prasarana tempat ibadah plus. Ini merupakan platform digital yang sukses memangkas birokrasi berbelit. Sebelum inovasi ini lahir, para pengurus masjid, gereja, wihara hingga pura harus menempuh perjalanan jauh dan mengantre di kantor bagian KESRA hanya untuk menyerahkan proposal fisik. Masalah ini tidak berhenti di situ. Saat menyusun laporan pertanggungjawaban atau LPJ, semua dokumen wajib diserahkan secara manual. Proses selama ini terbukti memakan waktu lama, memicu keterlambatan laporan, bahkan berpotensi memunculkan ketidaksesuaian prosedur administrasi saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Menurut Kabak Kesra Seda Sragen Agus Sumanto menegaskan bahwa kehadiran aplikasi ini menjadi jawaban atas keluhan masyarakat selama ini terkait lambatnya proses administrasi manual. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sarana tempat ibadah maupun memantau dana insentif keagamaan, caranya sangat mudah. Akses situs resmi, buka browser dan kunjungi laman sinapati.sragenkab.go.id. Registrasi mudah dan daftar dan masuk login cukup menggunakan nomor induk atau NIK serta kata sandi yang telah dibuat. Tidak sekedar menjadi tempat pengajuan proposal, Sinapati Plus versi 2 juga menjelma sebagai pusat data keagamaan terlengkap di Sragen. Masyarakat umum kini bisa melihat profil lengkap rumah ibadah di wilayah masing-masing. Tidak hanya itu, versi ini sudah dilengkapi dengan fitur peta digital, lokasi tempat ibadah, serta sebaran para penerima bansos. Agus Sumanto menambahkan bahwa transparansi menjadi poin utama yang dikejar dalam pengembangan aplikasi versi kedua ini. Selain itu, aplikasi ini terbukti ampuh membantu pemerintah daerah dalam mendata para ustadz dan ustadzah penerima biaya hidup di Sragen secara lebih akurat. Dengan sistem yang terintegrasi langsung ke portal gerbangsukowati.sragenkab.go.id, administrasi keagamaan di bumi Sukowati ini kini telah lebih maju, lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

Mitra Buana, digitalisasi pelayanan publik pada akhirnya bukan hanya soal aplikasi atau sistem elektronik, yang lebih penting adalah bagaimana teknologi mampu membuat pelayanan pemerintah menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih akurat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Teknologi untuk melayani, data akurat untuk kesejahteraan masyarakat. Mitra Buana, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung info pagi Buana Asri FM. Pagi ini telah kita menyimak 3 informasi penting tentang penertiban PKL di Jalan Veteran Sragen, kemudian Posko Relawan Ganevo, dan terakhir mengenai transformasi digital pelayanan bantuan sosial. Mitra Buana, dari ketiga informasi tersebut ada satu hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran bersama, yaitu ketertiban membutuhkan kesadaran, kemarau membutuhkan kepedulian, dan kemajuan teknologi membutuhkan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Mari kita terus menjaga Sragen dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Tertib di jalan, hemat air, peduli terhadap tetangga, jaga lingkungan, dan bijak menggunakan teknologi. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana dan Mitra Buana di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Semoga pekerjaan kita dimudahkan, keluarga kita diberi kesehatan, dan setiap langkah kita membawa kemanfaatan bagi orang lain. Dan sebagai penutup pagi ini, sebuah kata bijak pagi: kebaikan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan menghemat setetes air, menaati sebuah aturan, menjaga satu informasi, dan membantu satu orang yang membutuhkan. Karena perubahan besar selalu tumbuh dari kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama. Saya Diana Harjono, salam sehat, salam tertib, salam gotong royong, dan yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

jalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah.

Buana, apa kabar pagi hari ini? Semoga Bunda, Ayah, dan seluruh keluarga Buana Asri selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Mitra Buana dan saudara pendengar, pernah nggak sih kita merasa kok waktu bersama anak rasanya cepat sekali gitu ya? Kemudian pagi sibuk menyiapkan anak sekolah, siang harus kerja, sore sudah capek, dan malam anak mungkin sudah ngantuk. Tiba-tiba kita sadar, hari ini kok ternyata belum benar-benar ngobrol dengan si kecil. Padahal anak-anak kita itu selalu membutuhkan sesuatu yang sesuatu yang mereka itu pengen diperhatikan gitu loh. Dan tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Perhatian, kasih sayang kadang-kadang cukup membuat anak kita menjadi nyaman dan merasa dicintai. Nah, inilah yang sering kita kenal dengan istilah quality time. Quality time ini bukan sekedar berapa lama kita bersama putra-putri kita, tetapi lebih kepada seberapa berkualitas waktu yang kita berikan ketika sedang bersama mereka. Karena beberapa menit yang benar-benar kita gunakan untuk mendengarkan cerita putra-putri kita bisa menjadi kenangan yang mereka bawa sampai mereka dewasa. Dan pagi ini di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati, kita akan ngobrol santai tentang tip menghabiskan quality time dengan putra-putri kita. Bagi mitra Buana dan saudara pendengar yang merasa waktunya terbatas karena pekerjaan, tenang. Kita akan membahas beberapa cara sederhana yang kita lakukan tanpa harus menunggu liburan. Bahkan di rumah pun bisa kita lakukan. Jadi, tetap bersama saya Diana Harjono di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita dengarkan dulu tembang pembuka untuk Anda. Zada, Raisa, dan Isana Saraswati dengan lagu Anganku dan Anganmu.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Anda masih bersama kami di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini kita sedang membahas tentang tip menghabiskan quality time dengan anak. Nah, Mitra Buana, kalau mendengar kata quality time, mungkin yang terbayang adalah pergi jalan-jalan, makan di restoran, liburan, atau melakukan kegiatan khusus bersama anak. Padahal sebenarnya tidak harus begitu loh. Quality time bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, murah, bahkan tanpa biaya. Dan yang penting adalah kita benar-benar hadir untuk putra-putri kita. Lalu apa saja sih yang dilakukan? Nah, kita mulai dari tip yang pertama. Pertama itu rencanakan waktu bersama. Mitra Buana dan saudara pendengar, kesibukan memang tidak bisa dihindari. Tetapi jangan sampai kesibukan membuat waktu bersama putra-putri kita selalu menjadi pilihan terakhir. Karena itu, cobalah menjadwalkan ulang waktu khusus untuk putra-putri kita. Tidak perlu setiap hari, tetapi bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Yang penting ada waktu yang memang sengaja kita sisihkan, kita prioritaskan untuk putra-putri kita. Semisal, hari Minggu pagi menjadi waktu keluarga. Ayah dan bunda bisa mengajak putra-putri bermain, membaca buku, masak bersama juga bisa, makan bersama, atau sekedar jalan-jalan di sekitar rumah. Dan satu hal loh ini yang bisa, tapi memang juga perlu juga ya Mitra Buana dan sudah mendengar, coba gitu, hari tanpa gadget. Nah, ketika sidang bersama putra-putri kita, simpan dulu handphone. Dan putra-putri kita pun harus juga menyimpan handphonenya. Jadi di hari itu semua handphone dirahasia gitu ya. Diletakkan di tempat yang tidak mudah dijangkau. Karena jangan sampai secara fisik kita hadir, berada di samping putra-putri kita, tetapi perhatian kita justru pada layar handphone. Anak membutuhkan kehadiran kita, bukan hanya keberadaan kita, itu yang pasti. Nah bunda, itu tadi tip pertama. Tidak harus lama ya untuk waktu kebersamaan ini. Tetapi yang penting harus direncanakan dengan benar-benar dan harus dijalankan. Sekarang kita akan lanjut ke tip berikutnya. Tip kedua yaitu memanfaatkan waktu yang ada. Mitra Buana, tidak semua orang tua mempunyai waktu luang yang panjang, itu pasti. Ada yang bekerja dari pagi sampai sore, ada juga yang bekerja dengan sistem shift. Nah, ini seperti teman-teman di rekan-rekan di Buana Asri. Sebelum lanjut, kita perlu sapa-sapa dulu ini rekan-rekan yang ada di administrasi. Ada Mbak Titi, Mbak Atin, ada Irfan Permadi, kemudian ada Nana, ini wajah baru. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk melayani masyarakat tentunya. Nah, kita kembali ke bahasan kita. Ada juga bunda yang harus mengurus rumah sekaligus bekerja. Jadi double kerjaan gitu ya. Sudah di rumah dan kemudian harus bekerja. Jadi untuk mengosongkan waktu 1 atau 2 jam ini sangat perlu. Manfaatkan saja waktu-waktu kecil yang tersedia, misalnya saat mengantar anak ke sekolah atau menjemput putra-putri kita gitu. Coba matikan radio atau gadget sejenak dan kita ngobrol dengan putra-putri kita.
cukup tanyakan saja seperti tadi tidurnya nyenyak enggak, kemudian juga hari ini ada pelajaran apa, ada ulangan apa gitu. Dan bisa juga ketika pulang kita ada cerita menarik apa di sekolah hari ini. Nah, hal-hal kecil itu bisa kita tanyakan putra-putri kita di saat kita mengantar atau menjemput mereka dari sekolah.

0: Dan Anda bisa juga manfaatkan saat makan malam. Jangan berburu-buru selesai ya, gunakan beberapa menit untuk berbincang bersama. Bahkan sebelum anak tidur pun bisa menjadi waktu yang sangat berharga. Bacakan cerita, kemudian tanyakan bagaimana hari ini, atau cukup tanyakan hari yang paling membuat kamu senang, itu hari yang bagaimana itu. Dengan pertanyaan yang sederhana seperti ini membuka komunikasi yang lebih jauh ke dalam, karena dari cerita-cerita kecil ini kita bisa mengetahui apa yang putra-putri kita rasakan. Baik, Mitra Buana, ada dua tip ringan tapi butuh kedisiplinan dan komitmen kita untuk menjalani. Nah, kita akan ke tip-tip selanjutnya, tapi kita akan menghadirkan pariwara berikut ini untuk Anda.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Estricot.
1: Buana Putri. Buana Putri.

kasih Mitra Buana dan sudah mendengar dan masih bersama kami di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Dan pagi hari ini kita mengambil tema tip menghabiskan quality time dengan putra-putri kita dari uniform.com. Setelah dua tip kita obrolin bersama tadi, nah sekarang kita ke tip ketiga, yaitu libatkan anak dalam rutinitas pagi atau malam. Mitra Buana dan sudah mendengar, quality time ternyata tidak harus berupa kegiatan khusus. Rutinitas sehari-hari juga bisa menjadi kesempatan kita untuk membangun kedekatan. Misalnya sarapan bersama, ajak anak-anak menyiapkan meja makan atau memberi buku sebelum tidur. Bisa juga membereskan mainan bersama, merapikan kamar, atau membantu menyiapkan pakaian sekolah, atau sekedar duduk bersama sambil ngobrol. Yang penting satu, hanya fokus pada kegiatan tersebut, tetapi gunakan momen tersebut untuk berkomunikasi. Dan tanyakan juga, hari ini gimana? Ada yang membuat kamu sedih? Ada yang membuat kamu bangga hari ini? Dan pertanyaan sederhana bisa membuat anak merasa, oh ini loh, ayah dan bundaku peduli dengan ceritaku. Mereka sayang sama aku. Nah, rasa-rasa yang kayak gini itu loh yang menjadi tujuan kita meluangkan waktu atau mengandikan waktu, mengagendakan waktu. Aduh, kenapa berlibet-libet? Mengagendakan waktu untuk putra-putri kita.

0: Nah, sekarang kita ke tip yang keempat, yaitu lakukan aktivitas yang disukai anak. Nah, ini juga penting Mitra Buana. Kadang orang tua sudah merasa mengajak anak quality time gitu ya, tetapi kegiatan yang dipilih justru lebih disukai orang tuanya. Jadi pokoknya kamu ikut aku gitu kan. Nah, karena itu sesekali coba tanyakan kepada putra-putri kita, kamu pengen apa hari ini, pengen ngapain gitu. Nah, biarkan mereka memilih. Mungkin anak kita ingin bermain bola, menggambar, mewarnai, bermain game. Tentunya ini dilakukan bersama ya, main gamenya. Kemudian kadang juga putra-putri kita pengen baca buku, nonton film, atau sekedar bermain peran ya. Ketika kita mengikuti kegiatan yang mereka sukai, anak akan merasa dihargai dan diperhatikan. Dan disinilah hubungan emosional antara orang tua dan anak bisa semakin kuat. Mitra Buana dan pendengar, menarik ya. Nah, ternyata membangun kedekatan dengan putra-putri kita tidak harus dengan sesuatu yang mahal. Kadang waktu 15 menit yang benar-benar kita berikan kepada putra-putri kita jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama tetapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya atau dengan urusannya lang-lang yang lain. Kayaknya sudah tidak tertolong lagi nih peliputnya. Baik Mitra Buana dan sudah benar, kita akan jeda berikut ini. Dan jangan kemana-mana, saya akan hadir dengan tip-tip berikutnya.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Mitra Buana dan sudah mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Dan selamat pagi dulu untuk Mitra Buana dan sudah mendengar yang lagi mungkin sibuk bekerja atau sedang mengurus rumah, dan mungkin sambil mendengarkan Buana Asri sambil sarapan. Dan pagi ini kita membahas tentang tip menghabiskan quality time dengan putra-putri kita. Dan sekarang kita sampai tip yang kelima. Nah, Mitra Buana, tip yang kelima yaitu hindari gadget saat bersama putra-putri kita. Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru sering menjadi tantangan saat bersama putra-putri kita. Handphone berbunyi. Nah, ada pesan masuk, ada notifikasi media sosial. Akhirnya tangan kita refleks gitu ya, mengambil handphone. Sedangkan putra-putri kita bercerita. Kita hanya menjawab sambil menatap layar. Nah, padahal mata kita tidak melihat putra-putri kita. Nah, ini ironis sekali. Nah, mulai sekarang, ketika quality time dengan putra-putri kita, dengan waktu yang sudah kita jadwalkan tadi gitu ya. Nah, waktu bersama ini boleh kita pakai, harus gitu ya, pakai aturan waktu bersama keluarga adalah waktu tanpa gadget. Simpan handphone, matikan notifikasi, fokus pada percakapan. Nah, kemudian tatap mata putra-putri kita ketika mereka berbicara. Karena bagi anak, perhatian seperti ini adalah bentuk kasih sayang.

Yang selanjutnya yaitu lakukan hal-hal sederhana, Bunda, Mitra Bunda dan Saudara Pendengar. Quality time juga tidak harus mahal, tidak harus pergi ke tempat wisata, tidak harus makan di resto. Nah, hal-hal sederhana justru bisa menjadi kenangan yang indah. Misal bermain bersama, bermain game, mewarnai, bermain peran. Nah, kemudian juga bisa membaca buku bersama, nonton film, makan bersama, berkebun, sampai berkemah sederhana di halaman rumah, atau ngobrol sambil menikmati camilan di sore hari, membantu Bunda masak di dapur sambil kita bercerita dengan putra-putri kita. Yang penting anak merasa hari ini Ayah dan Bunda benar-benar meluangkan waktu untuk kita. Mitra Buana dan sudah mendengar, sekarang di tip yang terakhir yaitu libur bersama. Dan kalau memang ada kesempatan, Mitra Buana dan sudah mendengar, tidak ada salahnya merencanakan libur keluarga. Tidak harus jauh, tidak harus mahal, bisa pergi ke tempat wisata di sekitar Sragen gitu ya, piknik sederhana atau sekedar berkunjung ke rumah keluarga, menikmati suasana pagi di tempat yang berbeda juga bisa menjadi alternatif. Yang penting sebelum berangkat, selesaikan dulu pekerjaan yang mendesak, beritahu rekan kerja, tetangga, bahwa atau mungkin pembantu kita bahwa kita sedang waktu bersama keluarga. Dan saat liburan, cobalah benar-benar hadir gitu ya. Jangan setiap beberapa menit memeriksa email pekerjaan atau memeriksa HP Anda, karena anak-anak tumbuh begitu cepat. Dan hari ini mungkin ya mereka masih membutuhkan kita. Besok mereka sudah mulai sibuk dengan sekolah, dengan teman-temannya, dan suatu saat mungkin kita akan merindukan masa ketika mereka berkata, "Ayah, Bunda, temani aku," gitu. Nah, karena sudah tergantikan oleh temannya, oleh pasangan hidupnya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, nikmati waktu bersama mereka.

Mitra Buana, ada sebelum kita menutup perjumpaan pagi ini, ada suatu pertanyaan kecil untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Kapan terakhir kita benar-benar duduk bersama putra-putri kita tanpa gadget, lalu mendengarkan cerita mereka sampai selesai, bukan hanya sekedar bertanya, sudah makan? Tetapi benar-benar bertanya, kamu hari ini bagaimana? Apa yang membuat kamu bahagia hari ini? Atau ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada ayah atau bunda? Nah, mungkin hanya butuh waktu 10 atau 15 menit, tetapi bisa jadi itulah 15 menit yang paling berarti bagi putra-putra kita di kemudian hari.

Mitra Buana tidak ada orang tua yang sempurna. Ayah dan ibu juga bisa lelah, bisa sibuk, bisa kehabisan waktu, tetapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan menambah kedekatan dengan putra-putri kita. Karena pada akhirnya anak-anak mungkin tidak akan mengingat berapa mahal mainan yang pernah kita belikan. Mereka juga tidak akan mengingat berapa kali kita mengajak mereka ke tempat yang mewah. Tetapi mereka akan mengingat siapa yang selalu hadir ketika mereka membutuhkan. Siapa yang mau mendengarkan cerita mereka. Siapa yang mau bermain bersama mereka. Dan siapa yang membuat mereka merasa dicintai. Jadi, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Luangkan waktu, letakkan gadget, dengarkan cerita putra-putri kita, peluk mereka, karena waktu bersama anak tidak pernah benar-benar bisa diulang. Maka, selagi mereka masih membutuhkan kita, mari hadir sepenuh hati. Demikian Mitra Buana, Bunda dan Buah Hati. Edisi hari ini dengan tema tip menghabiskan quality time dengan putra-putri kita. Semoga obrolan pagi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Saya Diana Harjono pamit. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tetap semangat menjalani hari, tetap dekat dengan keluarga, dan jangan lupa hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Sampai jumpa di Buana Putri edisi berikutnya. Terima kasih. Yuk. Gereng.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir di Seruni Sukowati pada pagi hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi hari ini kita akan membahas tema di Seruni Sukowati, yaitu Saji Camilan Khas Sragen. Sumber dari kabasragen.blogspot.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita akan membahas tema kita di pagi hari ini, tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui gelombang 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di layanan Radio Buana Asri. Tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bahasan kita pagi hari ini, Mitra Buana dan sudah mendengar, kalau bicara soal makanan, rasanya memang tidak pernah ada habisnya. Mulai dari makanan berat, makanan tradisional, jajanan, sampai camilan yang seringkali justru menjadi teman setia ketika sedang santai. Berbicara tentang camilan, setiap daerah biasanya memiliki makanan khas masing-masing. Ada yang terkenal karena rasanya gurih, ada yang terkenal rasa pedas, dan ada pula yang memiliki rasa manis dan legit. Nah, di Kabupaten Sragen pun ternyata memiliki camilan khas yang unik. Namanya saji atau Sragen Muncis.

Seperti apa sih saci ini? Nah, kita akan membahasnya tentunya. Yang pasti Anda jangan bergeser, tetap di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, Seruni, Sukowati.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol ya gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya, menyimak Seruni Sukawati tentunya dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini dengan tema Saci Camilan Khas Sragen yang dilansir dari kabar sragen.blogspot.com. Mitra Buana, kalau mendengar nama Saci atau Sragen Muncis, mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, sebenarnya dari mana sih ide membuat camilan ini? Saci bermula dari sebuah inspirasi terhadap camilan Nasarat Turki yang cukup terkenal, yaitu Turkish Delight, yang merupakan salah satu makanan sebagai oleh-oleh khas Turki. Dari situlah kemudian tercetus sebuah ide agar Sragen juga mempunyai camilan khas yang tidak hanya enak dinikmati, tetapi juga bisa menjadi salah satu identitas daerah. Seperti yang disampaikan Supervisor Food Production House Ndayupak Sragen, Yunita Artriwi, Esfam Apotheker, ide tersebut muncul dari camilan Turkish Delight. Jadi bisa dikatakan Saci lahir dari proses melihat, terinspirasi, kemudian mengembangkan. Tentunya bukan hanya sekedar meniru, tetapi bagaimana inspirasi tersebut kemudian diolah menjadi produk dengan karakter tersendiri. Saci kemudian diperkenalkan sebagai camilan khas Sragen. Bentuknya memiliki kemiripan dengan dodol. Kalau kita melihatnya sekilas mungkin akan langsung teringat pada dodol. Tetapi ketika dicicipi, Saci mempunyai cita rasa yang dianggap berbeda. Rasanya manis dan legit. Teksturnya juga menjadi salah satu karakter dari makanan ini. Hal menarik dari sebuah makanan khas sebenarnya bukan hanya terletak pada cita rasanya. Sebuah makanan bisa menjadi identitas daerah ketika memiliki nama, cerita, bentuk, serta karakter yang mudah untuk diingat. Dan Saci ini mempunyai satu hal yang cukup kuat, artinya ketika orang mendengar atau membaca nama produk tersebut, mereka langsung mendapatkan informasi mengenai daerah yang ingin diperkenalkan. Nah, memang dari sisi kuat, sisi nama ini memang sangat kuat, yaitu Saci Sragen Muncis. Demikian kisah Saci Camilan Khas Sragen sesi kali ini. Anda jangan bergeser dulu, tetap bersama di Seruni Sukawati. Kisah selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tapi setelah Novia Kolopaking hadir untuk Anda.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Terima kasih Anda bersama kami di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Vina Pandu Winata, September Ceria. Nah, lagu ini dirilis tahun 1981. Sudah 45 tahun. Enggak kebayang saya dulu bentuknya kayak apa di tahun itu. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan kembali ke bahasan kita tentang saci, camilan khas Sragen, dari kabar sragen.blogspot.com. Mitra Buana, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari sebuah makanan. Apalagi kalau bukan rasa tentunya ya, karena boleh saja namanya unik, kemasannya menarik gitu ya. Tetapi kalau rasanya biasa saja, tentu orang akan berpikir dua kali untuk membelinya kembali. Nah, saci ini memiliki karakter rasa yang cukup unik, yaitu manis dan legit. Teksturnya juga menyerupai dodol. Namun menurut salah satu konsumen yang pernah mencicipinya, saci memiliki rasa yang berbeda dari dodol pada umumnya, sehingga memang berbeda sekali antara saci ini dengan dodol. Ternyata bukan hanya rasanya yang menjadi pusat perhatian, bahan yang digunakan saci pun juga sangat menarik. Bahan baku saci antara lain tepung garut dan gula aren. Kemudian digunakan pula bumbu-bumbu lainnya untuk menciptakan rasa yang semakin lezat. Nah, saci ini juga menggunakan madu murni serta kacang mete. Nah, bisa Anda bayangkan? Ada rasa manis gula aren, kemudian ada madu yang memberikan sentuhan rasa tersendiri, ditambah kacang mede yang memberikan karakter pada camilan tersebut. Semua bahan tersebut kemudian diolah menjadi saci dengan tekstur yang lembut dan legit. Menariknya lagi, saci pada saat diperkenalkan disebutkan menggunakan bahan alami dan tidak menggunakan pewarna atau zat pengawet. Nah, kalau dari deskripsinya si saci ini kayaknya kayak Silver Queen ya. Ada manisnya, legitnya, kemudian juga ada kacang medenya. Yaitu mungkin ini coklat khas Sragen kali gitu ya, dengan deskripsi bahan-bahan yang ditampilkan tadi. Nah, apapun bentuknya si saci ini, tapi kita perlu mengapresiasi kreativitas dan juga keberanian mencoba dari pencipta saci ini untuk memberikan Sragen identitas makanan lokal. Baik, Mitra Buana, kita akan kembali melanjutkan mengenai saci, camilan khas Sragen ini. Akan Diana bagikan lagi untuk Anda untuk menutup kebersamaan kita di sesi terakhir. Dan pesan saya, jangan geser, tetap stay di Buana Sri FM 94,7 MHz di Seruni, Sukawati.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan berikut lanjutannya Saci Camilan Khas Sragen untuk Anda dari kabarsragen.blogspot.com. Mitra Buana, setelah mengetahui sejarah bahan dan cita rasanya, sekarang kita akan membahas mengenai pemasaran dan potensi pengembangannya. Pada saat awal diperkenalkan, saji dapat dibeli di beberapa lokasi di Sragen, di antaranya Resto Dayu Pak Sragen. Saji diharapkan tidak hanya dikenal di wilayah Sragen. Produk ini direncanakan untuk dapat dipasarkan lebih luas sehingga seluruh wilayah Jawa Tengah. Tentu ini menjadi peluang yang menarik. Dengan begitu, produk kuliner yang juga dapat menjadi media promosi daerah, kita sering mendengar bahwa produk lokal harus naik kelas. Namun naik kelas bukan hanya berarti harganya semakin mahal. Naik kelas bisa berarti kualitasnya semakin baik. Kemasannya juga tentu menarik. Pemasarannya semakin luas. Produknya juga semakin konsisten. Dan yang paling penting, konsumen makin percaya. Dan Saci ini memiliki peluang untuk dikembangkan ke arah tersebut. Mitra Buana, ada hal menarik dari cerita Saci ini. Produk ini terinspirasi dari makanan Turki, tetapi kemudian dikembangkan menjadi produk yang membawa nama Sragen. Ini menunjukkan bahwa kreativitas tidak memiliki batas. Kita bisa belajar dari berbagai tempat. Kita juga bisa dapat inspirasi dari berbagai budaya, tetapi kemudian kita olah kembali dengan kreativitas dan karakter kita sendiri, dan hasilnya bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Saci menjadi salah satu contohnya.

Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema Saji Camilan Khas Sragen dari kabarsragen.blogspot.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Salam sehat. Tetap harus jaga lingkungan dan perhatikan atau care terhadap tetangga kiri kanan Anda. Terima kasih. Yuk, gereng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Jeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lantak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh, jeng.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Nun, Bapak Ibu warga Seragen Asri, sama kek aturaken sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing kiren Seragen Asriku nyeh lumantar Buana Asri FM. Sama kes atang ngadipun setunggal jam tumuh kita bu 11 siang mangke kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen menikah nyeh. Bapak Ibu warga Seragen Asri, dos pundi menika pawartos panjenengan? Ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng, mboten wonten alangan setunggal menapa nggih. Ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiyaran Seragen Asriku. Dumugi purna mangke wonten ing tabuh kali welas siang. Kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos sumangga dalem rantos wonten lan telepon nggih. Wonten 0271-890-799 utawi saged ngintunaken WhatsApp so SMS wonten 082-133-950-947. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Sugeng siang.
0: Ejeh sugeng. Aduh.
1: Sugeng ae
0: iki ati. Ejeh, Mas Brahma Kumbara sumangga kadingaren menika miyos paling awal. Wah, tumben mendarat. Ejeh, menika Mas Brahma sumangga.
1: Satu kata untuk hari ini.
0: Ejeh, menapa menika?
1: Cukup.
0: Cukup.
1: Cukup sabar. Cukup tahu.
0: Ngaten.
1: Cukup diam. Cukup mengerti.
0: Aduh.
1: Dan cukup mengalah.
0: Waduh. Serba cukup.
1: Iya.
0: Enjeh. Cantik. Luar biasa. Enjeh.
1: Cantik.
0: Enjeh dalam.
1: Kunci kenikmatan itu cuma satu.
0: Enjeh.
1: Jangan melihat kenikmatan orang lain.
0: Ngaten.
1: Iya.
0: Nah, nenek dulu yura iso kok. Raketok.
1: Tetaplah berdoa.
0: Inje.
1: Meskipun kita seorang pendosa.
0: Wah, inje ngaten. Wah, sampai seorang pendosa ternyata iki.
1: Halo.
0: Inje.
1: Menjadi tua itu pasti.
0: Nah, inje pasti.
1: Namun menikmati masa tua.
0: Inje.
1: Dengan kondisi sehat.
0: Nah,
1: dan berjiwa muda
0: nah,
1: adalah pilihan.
0: Angelers. Tuwa ora apa-apa sing penting tetap sehat.
1: Lah,
0: cewek nek sepunjur ra sehat wah swegah.
1: Lagune kasunyatan ya cantik.
0: Kasunyatan, Angel. Ya.
1: Kasunyatan wong kasunyatane urip ya ngene iki.
0: Angel. Angel. Semoga kentone pun kagem sinten menika Mas Brahma.
1: Kentone kagem panjenengan sedengahe kathah.
0: Injih.
1: Mugi-mugi mboten tinggal saya.
0: Injih matur sanget.
1: Tansah pinaringan karep nerupi den er ing sami kala.
0: Aduh injih.
1: Tansah manggihya bagya mulya ingkang sami sami sinebut.
0: Ngaten.
1: Rayu-rayu ingkang sami pinanggih.
0: Injih.
1: Nggih. Kelangane kasunyatan.
0: Injih.
1: Nggih, salam ingkang tungkas pertama di menika kagem sapa ya?
0: Sapa ya?
1: Kagem Mbak Yusenawi Dago.
0: Nggih,
1: wilu tegenjang.
0: Nggih,
1: sehat kita tansah pinarean karae ngrupitone ing sami kala. Nggih, kagem Budali, kagem Kak Ros, terus Mas Roni.
0: Nggih.
1: Terus kagem yang ada di kawasan Pasar Lor semuanya.
0: Inje.
1: Ada Inul Dara Sista dan sekitarnya.
0: Inje.
1: Oh. Anu mitra pendengar Buana Asri ini NRTC loh boleh. Halo. Halo.
0: Inje, monggo dipun lajeng.
1: Lagi ro buku.
0: Ditinggal melayu. Inje, dikira ditinggal melayu.
1: Juga tak ketinggalan buat Pak RT. Ada dulur lanang, adik lanang.
0: Inje.
1: Buat Mas Is.
0: Mas Is, Inje.
1: Mas Kes.
0: Inje.
1: Terus Kak Roto.
0: Inje.
1: Mbak Timbul.
0: Lajeng sinten malih?
1: Bunda Surati.
0: Inggih.
1: Bunda Nino,
0: Bunda Gayatri. Inggih.
1: Terus sedoyo mitra pendengar Buana FM tercinta.
0: Inggih.
1: Yang belum drama kumbara sebut. Pokoknya salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Salam waras.
0: Salam waras.
1: Selamat dunia nih, selamat akhirat.
0: Nah, amin.
1: Juga tak ketinggalan buat para mantan-mantanku semuanya.
0: Waduh, kayak mantan iki piro?
1: Wow, kau
0: jantenan kok.
1: Zaman semono kok tadi.
0: Yes, luar biasa pokoknya.
1: Biasa di luar kok. Ya kan drama kumbara zaman semono wong beli.
0: Lah, tenan kuwi.
1: Saiki tobat.
0: Soto karo babat.
1: Ingat tak harus ngelar jaket cantik.
0: Ngaten. Encik.
1: Biasanya tuh berarti seorang pendosa itu biasanya jatai surga tadi.
0: Encik ngaten.
1: Kau yang ngerti-ngerti ya.
0: Lain gitu. Wes pokoknya sih surga ngono wae.
1: Lah iya. Pada akhirnya surga itu akan dipenuhi oleh ahli-ahli maksiat yang mau bertobat.
0: Nah. Encik.
1: Lebih baik mantan maksiat lah.
0: Ah, tapi wis tobat menika nggih.
1: Lah iya tobat.
0: Nggih, tobat tenan.
1: Tapi yang jadi ajudane Pak Kyai kok.
0: Enjing ngaten Mas Brama. Enjing.
1: Lagunya itu ya.
0: Enjing.
1: Berat hati rasanya memutus telepon cantik. Tapi apa daya waktu yang harus memisahkan kita.
0: Ngaten. Ya. Enjing.
1: Nanti berjumpa lagi sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5 sore.
1: Jam 5 sore?
0: Enci.
1: Iya, wes sing tak kirim
0: wae. Nah, aduh, wes enek sing dijagakne iki.
1: Ya iya, wes tak kirim tak grabne yo.
0: Enci, wes dijagakne tenan iki engko. Wes pokoke men.
1: Ya iya. Wes ngono wae sayang yo.
0: Enci, Mas Brama matur sangat nuwun. Enci amin. Waalaikumsalam.
1: Iya,
0: yuk gereng. Nggih, matur sangat nuwun menika kagem Mas Brama kumbara menika nggih ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku menika. Sawingkingipun Mas Brama menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Waalaikumsalam.
2: Kesukaan menika.
0: Nggih, menika wonten cinten nggih, Mbak Putri kah? Oh, Mbak Larasati. Aduh, sehat Mbak Larasati.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Jeh.
2: Mbak Asri sama keluarga sehat.
0: Injil, alhamdulillah menika ugi sehat Mbak Larasati. Injil.
2: Alhamdulillah.
0: Injil, semoga Mbak Larasati langenipun ngersakaken menapa?
2: Nek ngendikane Mas Brama cukup berpenuh
0: cukup wis cukup segala-galanya kok menika Mbak Larasati
2: cukup
0: sabar terus cukup nopo malih wawas nganti lali
2: pramila monggo ayo guyu ae Mbak
0: nggih ngaten nggih ayo guyu pokoke
2: kan pun cekap kan pun bahagia
0: nggih leres menika nggih.
2: Salam pun kagum marai kok.
0: Kagum sinten niko Mbak Larasati.
2: Kagum saya mawon Mbak.
0: Tanpa kecuali
2: sing nembe midhangaken acara menika.
0: Enjing.
2: Sugeng enjing langsung.
0: Enjing.
2: Sing midhangaken sambil aktivitas menika.
0: Enjing ngaten.
2: Enjing. Kagem Mbak Ati.
0: Enjing Mbak Larasati. Matur sangat nuwun.
2: Mugi mboten enggal saya.
0: Amin.
2: Semangat selalu.
0: Enjing.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Atur suwun, Mbak.
0: Enjing sami-sami Mbak Larasati. Waalaikumsalam. Aduh, matur suwun menika kagem Mbak Larasati ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Mangke langenipun ayo guyu. Wah, saking senenge menika terus guyu terus menika. Ning ya aja keterusan guyune. Enjeh sakwingipun Mbak Larasati menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Ben ora pamer.
0: Enje bagus Pak Pono semangga. Ya
1: muga ke stasiun Tugu. Kemudian stasiun Sentolo.
0: Waduh.
1: Sentolo niku kilen kali Progo niku.
0: Oh ngaten.
1: Lah kan niku tuh stasiun Tugu terus Patuan terus Rembulu, Rembulu terus Sentolo.
0: Sentolo. Enje. Enje apal nggih Pak Pono
1: nggih. Muga sampe stasiun Tugu mudun stasiun Sentolo. Nyuwun lagu. Ela elo.
0: Aduh,
1: Inje. Ya salamipun kagem sedaya mawon, Mbak. Mengke mbok pilih saged mlebet mleh mengke kula nyenggol-nyenggol mengke.
0: Ngaten.
1: Inje. Nggih, sedaya kemen sing laras kanthi atur. Niku lho, Mbak. Niku darmaning sepuh.
0: Inje.
1: Darmaning sepuh. Lamun anak polah wong tuwa bisa peradah.
0: Ngaten.
1: Sulit banget iki.
0: Inje.
1: Ngoten sulit niku. Angger lamun anak pula wong tuwa bisa peradah.
0: Bisa peradah ngaten. Inje. Ajeng
1: darmane ngamudo, darmane wong nom ngene. Darmane ngamudo.
0: Inje.
1: Bisa. Bisa mendem jero mikul dhuwur.
0: Waduh, inje.
1: Iki angel iki. Kok emong iki ngomong iku suwur mendem jero niki angel.
0: Lah inje ngaten, inje.
1: Padha
0: angel.
1: Lah nggih, ngebuki-buki saged kelampahan sedoyo.
0: Ngaten. Inje, Pak
1: Pono. Inje. Iki darmaning sepuh. Inje. Anak pola bisa peradah.
0: Peradah, inje.
1: Darmaning muda bisa mendem jero mikul dulu.
0: Inje, ngaten Pak Pono. Inje. Kita
1: sah semanding RBA, inje. Ora bakal kleru, ora bakal salah.
0: Inje.
1: Ya, margo RBA, gelombang sing mutune duo.
0: Ngaten, inje.
1: Lagi kan anu tuh, Mbak Niko, anu, dodol martabak wis dipeseni.
0: Inje, ngaten.
1: RBA gelombang sing ngangeni.
0: Ngangeni pokoke gak mirengke sedina wis kangen mesti
1: nika. Inje. Apa niku sesemale niku sego liwet lawuhe bergedhek.
0: Waduh.
1: Nggih, matur banget niku cocok banget men sego liwet lawuhe bergedhek. Nggih, katoke ngampret. Oleh katokan medel-medel.
0: Oh malah, mergo ning ngampret niku wae Pak. Ya wong
1: e lemu katoke ngampret ngoten ya jare katokan kene ku medel-medel
0: ngoten
1: niku. Nggih ngoten niku. Utawi anu malih Mbak napa niku anak barep jagong yang Iromoko. Mboten anak barep jagong yang Ponolopo.
0: Nggih.
1: Tiwas di arep-arep.
0: Nggih.
1: Jebul bareng teko. Orang gawa apa-apa.
0: Walah, tuwas ngarep-arep nggih, Pak.
1: Walah,
0: nggih, tiba era gawa apa-apa.
1: Jebule bareng teko orang gawa apa-apa.
0: Nggih, gawa apa-apa wis jandengan kae.
1: Ketan asale
0: ngarep-arep. Diarep ngarep ngoyo-ngoyo kok tibake kelutung.
1: Nggih, mengko tugas malih. Tugas malih ngaten bantu.
0: Nggih.
1: Kok berkat lawe sambel bawang.
0: Nggih.
1: Cukup dekat lawe sambel bawang.
0: Nggih.
1: Nek isih nekat.
0: Nggih.
1: Ya cepetno lawang.
0: Waduh, nggih sakit ngoten Pak. Cepetne lawang.
1: Nggih, nekat mawon mlene iku.
0: Nggih, cukup dekat tapi lawang. Nggih, nekat cepetne lawang wae ngoten nggih Pak nggih.
1: Nggih. Boten sanes napa niku ngombe koni din bar salat subuh.
0: Nggih. Ngoten.
1: Ngombe koni din bar salat magrib.
0: Nggih.
1: Atin juga ngayai wajib.
0: Matur sangat nuwun Pak Pono.
1: Pekaten Pak matur nuwun.
0: Enje matur sangat nuwun kagem Pak Pono. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiren Sragen asriku. Mekaten je. Ela-elo mangke dipun rantos ing kepasti mangke badhe katahaken. Samangke kagem Mas Brahma Kumbara kasunyatan menika je kaaturi nampi.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Semoga kita lajeng akan malih menikahi Jack Yeran Seragen Asriku Ikau makar yo sesarangan kalian bang jateng cabang Seragen tubuh kita bu selelas nge Samang eng sampun ngintun whatsapp menikau dalam pika rumien The Land of Java Man menikau saking mas diat badi nyewon lelangan jaket iki saking mbak Safitri menikahi Jack Langanipun kentun kagem mbak Ani kagem mbak Widaningsih mbak WR mbak Ros Anjarini lajeng katur bunda Yasman bunda Kini bunda Ninu Eyang Pono Pak RT Ayah Tovan matur nuwun yuk greng enje matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten menika aja samangke ugi wonten Nadia ingkang wonten Magru menika Assalamualaikum Mbak, selamat siang semua para pendengar radio Buana Asri FM. Request lagu Sumanding saking Arya Gale. Menika saking Nadia wonten Magru. Terima kasih Mbak. Sehat selalu buat Mbak Atin yang lagi siar yuk. Ece matur suwun menika kagem Nadia wonten Magru ya. Mangke langenipun Sumanding saged dipun rantos. Salajengipun wonten Pak Jasmino menika The Land of Java Man Bapak Jasmino badhe nyuwun lelangen jaket iki. Mangke saking Dian Kusuma. Ketonipun kagem Mas Diat. Lajeng katur Mas Roni kagem Cak Roto, Eyang Pono, Mbak WR, Mbak Ros matur nuwun yuk kerana. Kagem Pak Jasmino mangke jaket tikinipun saking Mbak Safitri kemawon nggih mangke sesarengan kalian Mas Diat ingkang kala wau ngersakaken jaket iki ananging saking Mbak Safitri nggih mboten saking Mbak Dian Kusuma mangke mangke sesarengan kemawon nggih kagem Pak Jasmino nggih matur sangat nuwun menika miyosipun wonten ing kaludangan siang menika. Sama ke ugi sugeng siang kagem Mama Fajar Niken Salindri sinarengan mbak. Waduh ece matur sangat nuwun kagem Mama Fajar. Mangke lelangan dalam antre aken. Iko pasti mangke prasetyo tunggu kita buka di belas siang.

0: wayung guyu, ananging neng guyu aja seru-seru nggih Mbak Larasati. Nah, jes yang penting guyu, tertawa itu sehat. Ngaten nggih Mbak Larasati, ingkang pasti langenipun sampun ati naturaken, mugi-mugi sampun kalares ndadosaken lipur wonten ing kaludangan siang menika.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Semoga samangke lalangan salah jengipun ingkang badhe kaaturaken wonten Elai lo. Menika spesial kemawon kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten sambil jos raken. Menika semoga Pak Pono Elai lo kaaturaken sakit kalaras mugi-mugi tetesaken lipur soca pisayan ye wonten ing kaludangan siang menika. Semoga kaaturi nampi rumiyin Elai lo ingkang dipun kersakaken.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Semoga kakak bayi puar kos rakyat asri tas ewo teringkiran serakyat asri ku yang kemakaryo sesarangan kalian Bang Jateng capang serakyat menikah tubuh kita pus solas mangkeje. Sama kelelangan salah jengipun ikan Mbak Deka aturakan menika wonten jaket iki saking Mbak Savitri menika inje ikan kalau dipun kersaaken kalian Mas Diat soho Pak Jasmino ye ikan sami-sami ngersaaken jaket iki ananging wonten ikan Mbak Demios rumiyin dalam tampi menika sugeng siang Bu Ana Asri Sragen inje sugeng siang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Mbak Asri.
1: Inje sugeng siang.
2: The Land of Javano.
1: Cantik.
2: Aduh, Mbak Atin pripun
1: to? Aduh, Kak Ros yang cantik sehat, Je?
2: Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat.
1: Inje Kak Ros tetap semangat. Inje semoga Kak Ros. Alhamdulillah, sehat ugi menika Kak Ros.
2: Alhamdulillah, Inje. Semoga sehat selalu nggih.
1: Inje. Sing penting sampai sehat. Mangke dumugi jam gangsal Kak Ros.
2: Jam gangsal, semoga Inje. Lancar jaya, sehat Inje. Selalu.
1: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Iya, cuacanya di sini redup-redup, Mbak.
1: Oh, redup-redup. Menai Sragen menika cetar.
2: Cetar
1: Sragen.
2: Sarapan ini, Mbak. Atin.
1: Waduh, sarapannya menopo menika Kak Ros?
2: Sayur sop yang beli ikan cuek Mbak.
1: Wah, seger menika Kak Ros. Inje.
2: Pamen enggak mau dicampur-campur Mbak Atin.
1: Inje. Ngaten. Inje.
2: Kalane napa nggih Mbak?
1: Ngersakaken menapa Kak Ros?
2: Kayaknya dengerin lagunya Silvi Kumalasari apa ya Mbak?
1: Inje menapa menika?
2: Luntur ada Mbak.
1: Luntur. Inje, luntur.
2: Yang versi cewek.
1: Inje.
2: Salam-salam Mbak Tim.
1: Inje, semoga menika Kak Ros kagem sinten.
2: Pertama Inje.
1: Inje.
2: Wonten yang kono sambil rejo.
1: Inje.
2: Mas Is Mbak Ibuni Mas Wetan.
1: Inje.
2: Mbak Nana. Mbak Putri, Mbak Martini, Mbak WR,
1: Inje.
2: Mbak Ani tiga-tiganya.
1: Inje.
2: Terus ada Mas Roni di Tangerang, Bunda Gundi Bongo, Bunda Kini di Balu, wonten Bunda Natali,
1: Inje.
2: Wonten Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Nino, Bunda
1: Najeng,
2: Bunda Lis, Bunda Miko, Bunda Fatimah, wonten Bunda Ngatmi, wonten Mas Diar di
1: Jateng,
2: terus lajeng wonten Mas Andri Setiawan yang timbul mantingan ngawi,
1: Inje. Lajeng
2: wonten Pak Eko di Gudang,
1: Inje.
2: Pak Yen pasti kemolong,
1: Inje.
2: Wonten Bunda Adik Nona Adelia tadi pagi ketemu
1: pas nganter.
2: Sama-sama nganter.
1: Lanjut ngaten.
2: Biasanya Nona bae sendiri tumben Bun anu
1: nganter. Oh, tumben nganter.
2: Kayak kakaknya.
1: Oh, ngaten. Lanjut.
2: Nanti kalau dipakai Nona seharian ndak Bunda kemana mana gimana
1: apa jalan kaki.
2: Jalan padahal deket, lumayan deket ya mbak.
1: Inje celak je.
2: Tapi nek cah nom ya mesak nih kan jalan.
1: Inje ngaten.
2: Katanya tadi denger gini ya, gak saya dijemput Bun nanti pulangnya nebeng temen.
1: Gitu, oh. Nebeng
2: itu, temen. Mbak Atin, gerbang inje masuk ke SMP sama SD-nya itu gerbangnya inje jadi satu.
1: Oh jadi satu lah inje ngaten.
2: Jadi kanan kiri sebelan gitu. Gak ada pembatasnya kok yang ke SD yang gak ikut pelatarannya itu halamannya sama.
1: Jadi satu ya. Yeah.
2: Kalau upacara itu bareng.
1: Bareng inje ngaten.
2: Kemarin juga dia habis kemah kayaknya di
1: nah,
2: situ.
1: Nah inje sami-sami.
2: Orang sore tadi ngeliat kemarin itu anu gendong rangkel gede
1: waduh
2: ya, sama bawa itu panci ompreng itu
1: lain je
2: terus bawa teko gitu kayaknya
1: waduh kemah iki
2: 3 hari enggak njedul di
1: lain je
2: Nasri mungkin HP-nya dibawa
1: nje ngaten
2: enggak bisa karena juga enggak njedul 3 hari Semarang Mbak.
1: Oh ngaten lain.
2: Pulang je kemarin sore.
1: Oh ternyata je.
2: Iya. Salamnya untuk semuanya tanpa kecuali.
1: Je.
2: Selamat Makario tetap semangat.
1: Ngaten.
2: Je. Kalau ada Mbak Silvi Kumalasari.
1: Je. Je.
2: Boleh diputeri.
1: Je.
2: Sambil jahit.
1: Je ngaten. Kak Ros.
2: Terima kasih waktunya Mbak Silvi.
1: Je sami-sami Kak Ros. Je.
2: Waalaikumsalam
1: yuk kreng. Matur sangat nuwun menika kagem Kak Ros. Ingkang lenggah wonten Kleko Boyolali menika enjing ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiaran Sragen Asriku. Sumangga samangke Mbak Safitri badhe ngaturaken jaket iki nggih minangka lelangan ingkang pungkasan ingkang makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen Ken, tunggu kita bu sebelah siang. Semoga menikah Pak Jasmino kalian Mas Diat, jaket iki keaturakan.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
2: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
4: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
2: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
4: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
7: Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
8: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri sama kiatin sardi soan malih menikahnya wonten ing kiaran Sragen Asriku ingkang badhe katerakan tumugi mangke wonten ing tabuh kalewelas ya. Sama kakak bapak ibu ingkang sampun mios dewek ngregengaken wonten ing kiaran menika inggih ingkang lumantar WhatsApp menika dalem bikak rumiyin wonten Bunda Rahayu menika. Sugeng siang Bunda Rahayu yang cantik ingkang nengga wonten Widoro menika. Sugeng siang Mbak Atin, lagune tumut rencange nggih Mbak. Saking Bunda Rahayu di Widoro salami, salam kangen kagem sedaya sedulur RBA lan kagem Mbak Atin mugi sehat selalu. Matur sangat nuwun menika kagem Bunda Rahayu yang cantik ingkang nengga wonten Widoro menika inggih ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiaran Sragen Asriku. Aje, semoga kagem bapak ibu warga Sragen Asri. Samangke lelangen salajengipun ingkang badhe kaaturaken wonten sumanding menika ingkang kala dipun kersaken kalian Nadia ingkang wonten Mageru menika. Semangga Nadia ingkang wonten Mageru sumanding badhe kaaturaken ya. Mugi-mugi saged kalaras dadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semangga katampi rumiyin.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan neram ruput esok mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
5: Ora ngerti aku pak, layan ilang, ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
5: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
9: Ono sayur, ono woh-wohan.
8: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
10: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
8: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
10: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
8: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
11: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
12: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Semoga kakak bapak ibu warga seraken asri hingga kita lajengaken malih menikah injih kiyaran seraken asriku engkeng badhe ati naturaken dumugi mangke wonten ing tapuk kalih rahasia. Sawangi kakak bapak ibu warga seraken asri, bobilih samangke nembe nyerantos adan luhur nggih. Informasi adan luhur mangke badhe katoraken tapuh 11 langkung sekawan doso sekawan menit menika. Testasi wonten wekdal kirang langkung sangang menit malih menika. Semoga samangke wonten Tanjung Mas ninggal janji engkang kalau dipun kersakan kalian papaipun kenes nggih. Sinambi kita nyerantos adan luhur sepindah malih. Mangke kalajengaken gandrung saking Mbak Cici Sahita. Pindah malih sinambi nyerantos adan luhur ingkeng mangke pada katuraken tapuh 11 langkung sekawan doso sekawan menit sumangga.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Semoga menikah Bapak Ibu warga Sragen Asri samangke wektalipun nedahaken tapu 11 langkung sekawan doso sekawan menit ya. Wektalipun kaaturaken adzan luhur kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Oke, Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bahagia banget nih di kesempatan siang kali ini Yatin Sardi bisa menjumpa Anda kembali. Yang pasti kita ketemu lagi di Simfoni Kenangan yang bakal Yatin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Natin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini, sekali lagi saya buka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nih Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo Kak Ros yang cantik. Aduh, masih stay tune juga ya sama Buana Asri.
5: Masih dong, belum bobo ini.
4: Oh, belum tidur nih Kak Ros ya. Sebentar lagi mungkin ya.
5: Nanti nunggu berita dulu.
4: Oh gitu. Jadi pas terus berita ya, nanti ya, baru tidur ya.
5: Iya, nanti gabungnya pas berimbe lagi.
4: Gitu ya.
5: Belum sholat ini kok Mbak.
4: Oh belum, aduh.
5: Belum, ini masih azan.
4: Silakan ini Kak Ros.
5: Untuk Mbak Atin tetap semangat ya. Selalu sudah makan kah?
4: Oh sudah.
5: Masa kapan? Belum lah.
4: Oh iya, ini sudah ada yang ngirim ini makan siang.
5: Oh alhamdulillah. Pokoknya tetap semangat selalu ya Mbak Atin.
4: Iya, terima kasih nih Kak Ros.
5: Lagunya ada rindu untukmu Mbak Atin.
4: Oh ada rindu untukmu. Iya deh.
5: Yang dari Fanny Fadiola ya. Pokoknya ada rindu untukmu buat semua kru Buana Asri. Okay. Selamat istirahat, selamat berolahraga, semoga sehat semua. Sama ada rindu untukmu buat

0: juga tanpa kecuali.
1: Iya deh.
0: Pokoknya selamat istirahat, terima kasih semua. Mbak Atun selamat tugas, cepat semangat. Lagunya ditunggu sambil membacakan.
1: Oh.
0: Ada yang salah tadi kebalik.
1: Oh gitu ya. Jadi harus bongkar dulu ya.
0: Iya, rempelnya harusnya itu di luar masangnya gitu. Ini
1: masangnya
0: salah ke dalam.
1: Oh. Gitu ya.
0: Tadi agak itu agak enggak HP tok yang hang ya, orang juga ya Mbak. Kurang konsen.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih waktunya. Lagunya ditunggu ya.
1: Iya deh Kak Ros.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ros. Yuk keren. Aduh, terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya, yang sudah beratensi juga di sini. Sekarang satu tembang untuk Pak Jasmino, ada frustasi ya, yang sudah kirim WhatsApp pertama kali di sini nih. Nah, sekarang tembangnya bakal Atin hadirkan ya. Tapi ada yang mau beratensi di line telepon lagi nih. Atin terima dulu ya. Selamat siang Bu Ana Sri Sragen.
2: Halo Bandung.
1: Halo Bandung, Bunda Kini yang cantik. Silakan ini Bunda. Oh iya, soalnya enggak berkumis, Bun. Iya. Oke. Rindu abadi ya, Bun. Oke. Sudah komplit ya Bun ya. Iya deh.
2: Mau keluar.
1: Oh, mau jalan-jalan ya Bun. Oh gitu ya. Wah, pasti mau mipe-mipe ini Bunda ini ya. Oke Bunda, terima kasih. Oh iya, ternyata mau beli kacamata ya Bun ya. Oke deh. Oke Bunda, terima kasih. Yuk kereng. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Ternyata mau jalan-jalan, mau beli kacamata baru ini Bunda Kini ya. Oke deh, selamat jalan-jalan aja ya untuk Bunda Kini. Oke, di belakangnya Bunda Kini nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Bu Ana Asri Sragen.
3: Selamat siang.
1: Oh, selamat siang. Iya Mas I, selamat siang.
3: Land of Government.
1: Bagus.
3: Aku tuh tak hitung-hitung.
1: Oh iya?
3: Pitung tahun, pitung santi, pitung puluh, pitung dino, pitung jam, pitung menit, pitung detik.
1: Kok bisa ngitung sih?
3: Suarane, orang mirip suarane karus, karus dianjani.
1: Iya gitu ya. Soalnya baru ke Semarang itu, jadinya gak nongol-nongol, baru pulang kemarin.
3: Dimoy, gak gatuk buat kayaknya, suarane karus harus dianjani nih toh.
1: Iya.
3: Langsung radio volume tak
1: diantar. Waduh, langsung dibanter nih ya. Aduh Kak Ros, radionya langsung banter banget.
3: Diantar sih. Kurang banter, tak lebok ke balon nih.
1: Wah, kayak wong DKW berarti.
3: Wong DKW kayaknya.
1: Kayak wong DKW ya.
3: Mungkin salah. Lagunya apa Mbak Enak?
1: Lah apa ini Mas Is?
3: Aku jadi pengen lagu Titip Rindu buat Mbak Rus. Oh, kayak enak gitu.
1: Titip Rindu? Ada Titip Rindu. Pokoknya Titip Rindu ya. Iya, Titip Rindu.
3: Ini Titip Rindu ya. Kalau gak Titip Rindu ya telepon Rindu kan buat diantara dua itu.
1: Iya, oke. Silakan nih kirimnya spesial buat Kak Ros.
3: Jangan ngomong ke, aku perkewo cara nih gitu.
1: Lampinya cara spesial yo.
3: Nek cara bahasa dhisik buat yang merasa aja ngono ya lho.
1: Waduh.
3: Dulu kan gitu. Kirinya buat yang merasa kasihan,
1: kelingan lagi. Merasa saja
3: tuh. Buat Mbak Atin mesti yang bertugas, bukan karena capek.
1: Oke.
3: Sampai dong Mbak Atin.
1: Jam 5?
3: Wah, tak temenin wes.
1: Oh, ini sampai jam 5.
3: Nah, itu teleponnya berarti persen 3
1: lagu. Oh, gitu ya. Oh. Di lagu-lagu baru nanti ya.
3: Ini kamu mimpi apa? Mimpi
1: kacamata. Nah.
3: Nah, yuk kayak Rano Karno. Segala kacamata.
1: Oh iya, kacamata.
3: Bunda gini, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Liv. Mestiang Bunda Liv. Aku Bunda Liv sang WA ke RPR, pasti aku dijelar.
1: Oh terus, iya.
3: Terus buat Bunda Kayatri, Bunda Nini, Bunda Luni, Nino, Bunda... Bunda Luni, terus Bunda Fatima, buat Mama Ifajar, Mbak Timbul, Mbak Pono, Mas Andri, Mas Roni, Mas Juli, Mas Brahma, Mas Ade. Kalau sekolah Mbak, kan sekolah pakai dal itu kan Ade.
1: Betul.
3: Buat Caroto, Bapak Imita, di Samaran,
1: iya.
3: Terus Pak Mul.
1: Iya, nah, Pak Mul.
3: Bapak, Pak Mul, Pak Mul itu urutannya mamanya Asma, Pak.
1: Wah, iya.
3: Urutan gue.
1: Urutan ya.
3: Gue disebut di sana.
1: Rumus ya. Rumus itu.
3: Mbak Andi Masri itu. Mbak Andi yang cantik dan gemoy.
1: Aduh.
3: Gitu. Itu buat Bunda Nona Tanti Adelina,
1: iya.
3: Ibu Lali,
1: okay. Kak Ros,
3: Tanti Anjarini, Ibu Ibu Lali, buat Pak Weda, Mbak Bea, dan Mbak Dalia. Yang spesialnya buat di Juni.
1: Iya.
3: Jadi ya. Banyak apa lagi?
1: Nanti. Wah, ada suaranya tuh. Ayo masuk nih, Mbak Yuni. Kangen deh suaranya.
3: Ya, baru menikmati sesuatu.
1: Baru menikmati sesuatu. Ayo, apa tuh? Ayo, Mbak Yuni, apa itu? Ayo.
3: Tapi anak-anak pulang bawa mie ayam.
1: Oh, gitu. Pantesan aja. Asik.
3: Dia kalau sedang... Pokoknya gitu enggak ingat apa-apa, Mbak.
1: Betul.
3: Nikmati pokoknya gitu.
1: Lagi asik menikmati oleh-oleh.
3: Apa mana anu mami ditunggu nih, Mbak. Benar lah.
1: Wah. Itu lah tambah nikmat.
3: Sing mami ayam itu kalau yang makan bibirnya kan yang perkenyunya, yang perutnya.
1: Gitu ya. Iya
3: kan? Apa kan itu yang kenyang hatinya, Mbak.
1: Betul.
3: Jadi hati dan perutnya kenyang, Mbak.
1: Dua-duanya kenyang ya.
3: Kenyang ya. Berarti makasih tak tunggu lagi ya, Mbak.
1: Oke. Iya deh. Yuk kering. Aduh, ini mesti buru-buru mau ikutan nimbrung makan mie ayam ini ya. Oke, sekarang ada frustasi spesial untuk Pak Jasmino ya. Yang mau berat energi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.

0: Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau beratensi di line telepon nanti terima lagi. Selamat siang Buana, Asin Seragian.
1: Dengan siapa, Mas?
0: Bagus, silakan ini Pak Pono.
1: Ya, lagunya anu saja, lagu Semangat Perjuangan. Oh, yaitu aduh. Anu, Mbak. Iya. Itu anu yang belum anu. Itu Mbak. Restumu ku nantikan.
0: Oh, restumu ku nantikan.
1: Ya, itu anu, itu lagu Semangat Perjuangan. Itu Mbak, atau apa itu? Perjalanan Kendelanggu bisa dipastikan. Minta lagu restumu ku nantikan.
0: Oke.
1: Salam untuk Bu Sri, Pak Jajus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Babin, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnasi, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Iya.
1: Dalam juga Pak Rasi Katijiro, Pak Yono Katijiro, Mbak Hari Dimlimping, Gugun Dibonggo, Pak Yadi Dibonggo, Pak Demibo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatme, Mbak Ipon Bunino.
0: Iya deh.
1: Nggak akan lupa salam untuk Bu Yasman, salam juga Bu Meme, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surasi, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, juga Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Gayetna Grugidio, Mama Srika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato. Salam juga Mbak Lala Sati, Mbak Ani, Mbak Bidanisi, Mbak Pasti, Mbak BR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mbak. Lalu Mama Anak Happy, Mama Aswa, Mbak Nana. Salam juga Pak Dian, Pak Yon Plastik.
0: Iya deh.
1: Ya, salam juga Pak Bejo, Mas Giyar, Mas Jalio, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Api, Mas Roni di Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Mas Bari, Mas Abelian, Mas Julian Jasmara, Mas Eko, Mas Is, juga Mbak Rosi Kriko. Salam juga Pak Roman beserta Ibu Diwonocolo, alam Mas Eko di Bumiaji, dan juga Mas Andri Setiawan, Mas Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Sobat Dinggorjo, juga siapa lagi juga dan lain-lain, Mbak. Dan lain-lain. Semuanya selamat menikmati lagu lama RBI yang dipandu oleh Mbak Asin dengan teriring usaha.
0: Iya.
1: Itu loh Mbak, usahanya berulang kali jataan ke Mbak itu. Ada gunung yang menjadi kendaraan di air, yaitu Gunung Tangkuban Perahu.
0: Tangkuban Perahu, oke.
1: Iya. Gunung yang banyak mempunyai uang, yaitu Gunung Ringgit. Di dekat situ Bondo itu ya, Mbak.
0: Iya
1: deh. Ringgit kan juga di tengah itu, Mbak. Gunung yang banyak mempunyai uang, yaitu Gunung Ringgit.
0: Oke deh, Pak
1: Bono. Bapak RBA itu mutunya baik, itu sudah banyak yang tahu. Karena nyatanya RPA bikin hati senang, akhirnya jauh dari penyakit.
0: Oke deh Pak Pono, oke.
1: Itu apa itu Mbak itu? Anu tempat parkir di dekat pohon kelapa. Berulang kali ditraktir.
0: Iya.
1: Kok sekarang pura-pura lupa.
0: Pura-pura lupa ya Pak ya.
1: Oke. Bisa mie ayam berkali-kali Pak. Kok sekarang pura-pura lupa.
0: Iya.
1: Atau Mbak di terminal ada amang minum, beli minuman masih hangat.
0: Iya.
1: Sudah kenal. Kok pura-pura tidak ingat.
0: Lah iya, pura-pura tidak ingat ya Pak ya. Oke.
1: Ya demikian saja Mbak Ati. Ya selamat berjegas, semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yuk kereng, baik terima kasih untuk Pak Pono. Sekarang untuk ini ya Kak Ros ini, sekarang bisa disimak dulu temannya ini, Ada Rindu Untukmu.

0: Oke, yang mau beratensi di line telepon nanti terima lagi nih. Selamat siang Bu Ada Sri Seragen.
1: Belen, siapa men?
0: Bagus, silahkan ini tumben sampai dua kali nongol nih.
1: Cinta hadir karena perkenalan. Bersemi karena perhatian.
0: Gitu ya.
1: Bertahan karena kesetiaan.
0: Nah.
1: Yang terakhir Mbak Atin. Bisa gugur karena kebohongan.
0: Kebohongan. Bohong kamu.
1: Mbak Atin.
0: Iya, dalam.
1: Aku tak.
0: Iya.
1: Ada pantun buat dirimu.
0: Pantunnya kayak apa ya? Aku dengerin.
1: 1001 pohon beringin. Hanya satu si pohon randu.
0: Waduh.
1: 1000 malam terasa dingin. Hanya wajahmu yang kurindu.
0: Luar biasa pantunnya.
1: Biasa di luar.
0: Pantunya luar biasa ini ya Mas Brahma ya.
1: Wadin.
0: Iya.
1: Sumeleh sareh sumeh. Ora jireh. Iku kuncine wong urip ning alam donya Wadin.
0: Kendel berarti ya.
1: Iya.
0: Iya. Kendel iki.
1: Bila malamku peluk bayang dirimu.
0: Waduh.
1: Hanya dirimu yang selalu kurindukan. Itu aku teringat masa lalu Mbak.
0: Iya.
1: Masa lalu, masa-masa bergelut di dunia.
0: Di dunia.
1: Rimba percintaan.
0: Seperti itu ya.
1: Iya. Dulu aku pernah jadi pendekar cinta.
0: Waduh.
1: Gak apa-apa.
0: Pendekar cinta luar biasa.
1: Yen saiki. Yen dekleng saiki mari.
0: Saiki wis tobat.
1: Lah iya.
0: Soto karo babat.
1: Cek pinter men to iki.
0: Iya.
1: Ingin memeluk dirimu Pak Adit.
0: Ingin memeluk dirimu. Oke.
1: Dari Om Deddy Dores.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nanti kalau ada koleksinya ya.
1: Ada. Dua Nasri kok. Negane tak parani. Ada.
0: Iya.
1: Aku pernah denger kok.
0: Pernah denger ya.
1: Ya dicari dulu pokoknya ada. Dari Titi Durek ya. Ini spesial buat para mantan-mantanku semua.
0: Wah semua mantan-mantan ya.
1: Buya aku gak izin kok.
0: Iya wong yo tenan kok.
1: Yo tenan kenyataannya begitu kok.
0: Iya.
1: Waktu aku itu bingung banget.
0: Iya.
1: Tekono enek.
0: Gitu ya.
1: Budil lah.
0: Wah budil lah.
1: Lagunya ya pas kui.
0: Wah jadinya bernostalgia ini ya.
1: Aduh Mbak Atin, Mbak Atin.
0: Iya ini wah bernostalgia nih.
1: Buat dirimu selalu sehat ya.
0: Semoga
1: bisa menghibur para mitra pendengar.
0: Oke okay, terima kasih ya. Doanya pokoknya doa yang sama untuk Mas Brahma Kumara.
1: Pokoknya nanya mau sehat.
0: Iya penting gitu. Oke
1: okay. Ini kontur atas ya.
0: Oh ini siap.
1: Pesanku minggu ini nganan apa ngiri?
0: Langge lebih ya. Mengkok yang nganan ngiri. Ya omong loro kuwi kok ya.
1: Omong loro kuwi lho ya.
0: Lain cek ya. Terus pundi. Oke
1: okay. Jangan-jangan aku pas libur Mbak Atin.
0: Iya Mas Brahma tumben ini. Waktunya panjang bisa masuk dua kali.
1: Biasanya
0: gitu. Iya biasanya wah terbang terus.
1: Iya banyak tender kok.
0: Lah iya. Sing penting itu banyak tender.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Ini tapi berusaha.
0: Iya.
1: Soalnya saya kan urusan sing.
0: Betul.
1: Ya sing duri mari ngasih ya.
0: Iya, sing penting kan urusane karo sing dhuwur.
1: Tapi jangan lupa Mbak Atin. Ini pesan buat para mitra pendengar Mbak Atin.
0: Semuanya.
1: Jangan bersedekah. Jangan bersedekah. Tunggu kaya.

0: Mantan pendosa ini.
1: Sekarang sudah jadi ustadz.
0: Alhamdulillah, Kak.
1: Iya.
0: Ini jelek-jelek ini pengawal pribadi. Kiai, Mbak, ustadz.
1: Iya, betul.
0: Arnangga okay. Popie.
1: Waduh, siap. Oke, okay, Mas.
0: Nek nanggap gampang.
1: Gampang pokoknya.
0: Heeh. No, Ustato klub rebana yo siap. Masih aku klub. Yo dunyo ya akhirat campur sari yo duwe.
1: Nah, pokoknya lengkap ya, ini.
0: Campur sari yo duwe, campur campur santri yo duwe.
1: Nah. Pokoknya komplit.
0: Komplit.
1: Iya.
0: Patin?
1: Iya.
0: Kesenangan bisa dibeli.
1: Iya.
0: Tapi orang yang menyenangkan seperti Mbak Atin susah waduh, ditarik.
1: Waduh. Aduh, susah dicari ya. Tapi kalau nyarinya ke radio ini pasti ketemu kok.
0: Oh, ketemu. Bener.
1: Iya. Jadi enggak susah nih. Iya, enggak susah jadinya Mas Prama.
0: Mono loh Mas Is.
1: Iya.
0: Is Wahyudi.
1: Mas Is teman akrab satu bangku waktu sekolah.
0: Iya, lu yang ngerti kok.
1: Lah iya, satu bangku waktu sekolah ini.
0: Satu bangku sekolah. Dulu aku beleng sama Is itu.
1: Oh, lah iya, dua-duanya beleng ya.
0: Waktu aku kelas 1 SMP itu pacarku kelas 3 SMP kan?
1: Waduh.
0: Artis ya, Pak.
1: Ternyata ya.
0: Okay. Gak apa-apa. Memang ingin iki kok.
1: Nah, iya, adanya seperti ini.
0: Nah, bien-bien saiki.
1: Nah. Bien-bien saiki-saiki yo. Saiki wis mari wis dadi ustaz e.
0: Ya,
1: iya.
0: Mungkin ada yang lah kayak mau kok di apa di gembar-gembur
1: tapi
0: apa
1: ya
0: apa enak itu
1: apa adanya
0: apa adanya itu Mbak Atin ya.
1: Oke Mas Brahma, terima kasih.
0: Salamnya buat semuanya mitra pendengar gua nasi yang tercinta.
1: Iya deh,
0: dimanapun berada,
1: dimanapun berada
0: gandul Mas Isi cukup salamnya.
1: Iya
0: tak gandul ya tak baru. Pokoknya salam sehat, salam waras,
1: iya.
0: Selamat dunia nih, selamat akhirat.
1: Akhirat, oke.
0: Amin,
1: amin.
0: Yes, ngono Mbak Atin.
1: Iya, terima kasih. Di udara Mas kita Brahma.
0: Menjadi sahabat. Di udara kita menjadi saudara.
1: Iya.
0: Menjalin persatuan dan kesatuan. Itulah yang diharapkan.
1: Nah, betul sekali nih Mas Brahma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Brahma Kumbara yang sudah beratensi lagi di sini. Tumben bisa masuk dua kali ya. Sekarang satu tembang untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Ada Rindu Abadi. Sekarang bisa disimak dulu.

Oke, Rindu Abadi sudah dihadirkan spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai temen bersantai. Atau siap-siap mau jalan-jalan, beli kacamata baru. Yang pasti temannya sudah dihadirkan ya. Dan kali ini masih ada waktu 10 menit nih. Titip rindu buat ayah yang tadi direquest sama Mas Is, dirangkai dengan Restumu Ku Nantikan ya, untuk Pak Pono yang ada di Sabit Jos Ragen. Untuk yang lain yang sudah berkirim WhatsApp, mungkin lagunya belum bisa keputer, nanti habis warta berita pasti bakal Atin hadirkan ya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka dulu ada siapa ini ya. Oh iya, ada Pak Joko yang ada di Ampel ini, The Land of Jopamen. Selamat siang Mbak, kalau masih ada waktu minta lagu tolong diputarkan God Gave Me Everything dari Mick Jagger ya. Salam-salamnya, semoga Mbak Atin sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Pak Joko yang ada di Ampel ini ya. Kemudian juga ada mamanya Putri. Selamat siang Mbak Atin, mau minta lagunya Rela dari Inka Kristi. Salamnya untuk Bunda Kini, untuk Mas Bambang, Dewi, Wati, dan untuk Mbak Atin, selamat tugas aja, gak lekas capek. Ini dari mamanya Putri yang ada di Mojo. Oke, terima kasih untuk mamanya Putri yang ada di Mojo ya. Nanti lagunya bisa ditunggu juga. Sementara juga ada Pak Mul di Mojosongo ini, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen, Simponi Kenangan, request sapu tangan dari Bandung Selatan ya. Teruntuk Mbak Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, dan salam bahagia. Oke, kayaknya lagunya nanti habis berita gak apa-apa ya Pak Mul ya. Karena antriannya masih panjang nih. Dan lagu tadi juga buat mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Sukses selalu, dan spesial juga lagu tadi buat Pak Pono Setio Cipto gitu ya. Oke deh, terima kasih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Sekali lagi, nanti lagunya habis berita dari Jakarta ya. Pokoknya setia sampai jam 3 sore nanti. Titip rindu buat ayah, spesial untuk Mas Is yang ada di Mojo Wetan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN.
2: Akhirnya ini sekarang moratorium. Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan dengan DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkah ini disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Suwito, mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN. Demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPB sendiri. Sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
3: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
4: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
5: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
3: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman musim kemarau panjang atau El Nino. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendorong penundaan atau moratorium pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah perlu meninjau kembali aturan tersebut bersama DPRD, mengingat resiko karhutla meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering akibat El Nino. Menurut Suharyanto, pembukaan lahan dengan cara membakar memang memiliki dasar dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan batas maksimal 1 hektar. Namun, penerapannya di lapangan sulit diawasi dan berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di kawasan gambut.
7: Yang ketat untuk membuka lahan secara membakar itu
2: tetapi di lapangannya kan susah. Nah ini sekarang moratorium, jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan dengan DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
6: Sementara itu, Menko Polkam Jamali Caniago meminta pemerintah daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk menghentikan sementara izin pembakaran lahan yang menggunakan alasan kearifan lokal. Jamali menilai kondisi El Nino yang berpotensi meningkatkan panas dan kekeringan membuat praktik pembakaran lahan semakin berisiko memicu karhutla.
7: Dan yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran, segera diselesaikan. Tadi ada dua provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai, LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu.
6: Adapun pemerintah menilai pencegahan karhutla perlu diperkuat melalui penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada pembakaran lahan yang berpotensi berkembang menjadi karhutla selama kondisi cuaca kering masih berlangsung. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprediksi musim kemarau panjang atau El Nino semakin kuat terjadi di Riau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
9: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan tertarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering.
8: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan, jajaran TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
10: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya, TNI Polri, Pak Kapolda, dibantu, diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi. Ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai, dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lancang Kuning, bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar.
8: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap kembali menyelimuti Kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan yang mencapai ribuan kasus ISPA. Diki Mudadi melaporkan selengkapnya.
11: Menyelimuti Kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
12: Bulan kalau sudah pahit.
11: Iyalah.
12: Lebih kalau sudah. Nampak. Mengganggu pernapasan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kabut.
11: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
13: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu 30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini mulai Juli ya.
11: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
14: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
15: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
14: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
15: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Bindu, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
16: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
15: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaat layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BPRIDA Kabupaten Seragen melakukan verifikasi puluhan ribu rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Oma. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
17: Desil 1 dan 2 itu ada sekitar 20.000 RTLH yang kemarin.
18: Pemerintah Kabupaten Seragen mencatat sekitar 20.000 rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Kini diverifikasi dan divalidasi verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Seragen Duyanto menjelaskan pendataan RTLH diprioritaskan kepada keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 DTSN. Padahal keluarga yang semestinya menjadi sasaran intervensi mencakup desil 1 hingga 4. Meski demikian, Pemkab Seragen memfokuskan proses perval pada desil 1-2 sebagai prioritas program. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim desa dan kelurahan dengan melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Duyanto menjelaskan intervensi terhadap RTLH sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Hingga 2025 sekitar 500 unit rumah berhasil diperbaiki. Pada 2026 intervensi ditingkatkan karena dukungan anggaran yang lebih besar termasuk hasil lobi Pemkab Seragen kepada pemerintah pusat. Program tersebut dijalankan secara bertahap dari tingkat desa dan kini telah menuntaskan persoalan RTLH di 16 desa.
17: Saat ini 2 tahun terakhir itu ya tahun 2025 ya itu sekitar 500 RTLH. Ini bertahap. Tahun ini kan belum sih karena kan kita masih lobi dengan pemerintah pusat juga yang Pak Aris Perkim itu.
18: Duyanto menjelaskan prioritas verbal memang difokuskan pada RTLH milik keluarga desil 1-2. Namun keluarga di desil 3 dan 4 tetap berpeluang memperoleh bantuan apabila memenuhi kriteria penilaian. Dia mengatakan dalam proses verbal telah ditetapkan indikator penilaian. Rumah dengan skor 13 poin ke bawah tetap diprioritaskan untuk memperoleh bantuan perbaikan. Sebelumnya Bupati Seragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPR RI untuk penanganan RTLH di Seragen. Menurutnya pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
19: Program-program untuk pengentasan kemiskinan sangat banyak, apalagi Pak Presiden inline dengan agenda itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi agenda Bapak Presiden untuk pengentasan kemiskinan. Ada fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.
18: Terpisah Camat Sidoarjo, Dwi Cahyono mengatakan di wilayahnya terdapat 493 unit RTLH berdasarkan hasil verval keluarga desil 1-2 DTSN yang tersebar di 12 desa. Menurutnya proses penilaian dilakukan terhadap berbagai komponen rumah mulai dari kondisi lantai, dinding, atap, hingga aspek lainnya yang memiliki bobot penilaian. Dari Seragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Tri Larasati melaporkan.
20: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pengamat sosial Dr. Nazri Nazriani kepada RRI Denpasar menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi.
21: Pengentasan kemiskinan dari sudut
1: apa yang progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
20: Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, aktivis sosial Nikomang Nartini menyebut penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
21: Regulasi yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti satu keluarga satu sarjana, agen perubahan yang akan memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya.
20: Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan dilaporkan ratusan ribu orang terdampak sehingga harus mengungsi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, cuaca ekstrim di Filipina terus disebabkan oleh siklon tropis Kujira dan siklon tropis Dolphin serta angin muson barat daya. Kabar dari dunia olahraga, klub Liga Primer Inggris Liverpool siap memulai musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan dalam skuad. Kehadiran pemain baru serta tuntutan mempertahankan performa menjadi tantangan dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
22: Sin dudas ganar títulos. Yo creo que un club como Liverpool.
23: Liverpool siap menghadapi musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan. Selain merekrut pelatih anyar Andoni Iraola, klub asal kota Merseyside Inggris itu juga mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk Ronald Araujo yang dipinjamkan dari Barcelona. Dalam wawancara resmi kepada media klub awal pekan ini, bek asal Uruguay itu mengaku senang dapat bergabung dengan The Reds dan berharap dapat segera memberi kontribusi dengan meraih sejumlah trofi berharga.
22: Sin dudas ganar títulos.
24: Tidak diragukan lagi, saya ingin memenangkan gelar. Klub seperti Liverpool harus selalu berjuang dan mengejar yang terbaik, yaitu memenangkan gelar. Itulah yang saya harapkan. Saya berharap bisa memenangkan gelar bersama klub ini. Saya ingin memberikan seluruh kemampuan saya musim ini untuk berkembang dan menang. Itu tujuan utama kami sebagai pemain dan klub. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya.
22: Nosotros como jugadores y también de club, ¿no? Vamos a trabajar para eso.
23: Sementara itu, kapten Liverpool, Virgil van Dijk, mengaku klubnya kini tengah memasuki masa transisi. Meski demikian, pemain asal Belanda itu berharap seluruh elemen tim dapat bekerja keras untuk membangun kesuksesan dalam beberapa musim mendatang.
24: Ini jelas terasa seperti sedikit masa transisi. Semua orang yang terkait dengan Liverpool harus memastikan kami membangun sesuatu yang sukses untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini kami ingin meraih kesuksesan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami semua tahu betapa sulitnya bermain di Liga Premier, Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Jadi, kami membutuhkan semua orang dalam performa terbaiknya.
23: Liverpool akan mengawali musim 2026-2027 dengan laga melawan Newcastle United di Liga Premier Inggris pada 23 Agustus mendatang. Dengan skuad yang mengalami sejumlah perubahan, The Reds optimistis mampu bersaing dalam memperebutkan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni cara cermat memilih bawang putih. Mitra Buana, jika membeli bawang putih secara utuh di pasar tradisional ataupun di swalayan, maka biasanya kita akan menemukan bagian kepala umbi yang terdapat pada bawang putih. Nah, kita bisa mengecek kualitas bawang putih melalui kepala umbi yang ada, khususnya apabila kepala umbi tersebut terasa lebih keras pada saat dipegang. Nah, kepala umbi yang terasa keras biasanya menjadi ciri khas bahwa kondisi bawang putih memang baik dan layak untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Sebaliknya, jika kepala umbi tersebut terasa lembek, sebaiknya jangan dipilih ya, sebab bisa jadi bawang putih tersebut sudah disimpan terlalu lama. Nah, cara cermat memilih bawang putih ini bersumber dari www.etimes.com.

Oke, Mitra Buana, sekarang satu tembang ini untuk Mas Brama Kumbara. Bolehlah ku peluk dirimu gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simpo di Kenangan dari Buana Asri FM tentunya. Semoga masih stay tune di sini nih ya Mas Brama ya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Okay, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya. Tadi merequest temannya dari Mick Jagger. Nah, sekarang bisa disimak dulu tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Okey, satu tembang untuk Pak Joko ya yang ada di Ampel nih. Pastinya temannya sudah hadir kan, sudah disimak juga ya. Tetap setia juga di Simfoni Kenangan dari

0: dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi, ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk
0: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih bakal Atin buka ya. Buana Asri Sragen, selamat siang Mbak Atin. Oh iya Mbak, ini saya lagi di tempat Bude nih di Solo, tepatnya di Banyu Agung. Wah, diterima cemengkling deh lagunya. Oke, nanti aku diputarkan lagu Nothing Gonna Change My Love For You. Salamnya buat yang ada di Mojosongo ya, di sana ada Pak Mul. Semoga sehat selalu. Oh iya, apa udah masuk Mbak? Oh sudah nih. Tadi Pak Mul sudah masuk ya. Secabut tangan dari Bandung Selatan tadi lagunya ya. Terima kasih Mbak Atin, selamat tugas, sehat, semangat, semoga gak capek ya. Kalau ada salamnya dari Pak Mul buat saya, terima kasih sudah dijelang Pak Mul gitu. Pastinya ada dong, tadi salamnya juga buat mamanya Aswa gitu ya. Oke, yang pasti sudah dijelang tadi ya sama Pak Mul nih. Oke, sekarang sebuah tembang langsung aja ini buat Pak Mul ya. Sapu tangan dari Bandung Selatan. Bisa disimak dulu. Pastinya tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri.

0: Oke, sapu tangan dari Bandung Selatan ya, yang tadi di request sama Pak Mol yang ada di Mojosongo. Jua kirimnya untuk mamanya Aswa, juga untuk Pak Pono ya spesialnya. Oke, yang pasti temannya sudah hadirkan, sudah disimak juga ya. Tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.
1: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya, Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana, tembang berikutnya nanti ada Josh Benson dengan Nothing Gonna Change My Love For You untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Spesialnya juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Semoga juga masih stay di sini ya. Kemudian walau sekejap untuk bapaknya Mita dan rela nanti untuk mamanya Putri yang ada di Mojo ya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp tapi belum sempat kebaca, belum sempat kebuka, nanti habis berita Indonesia Live ya pukul 14. Karena ini waktunya tinggal beberapa menit nih, kita harus break lagi untuk mengikuti berita Indonesia Live tentunya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia Fasari Amalia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama, informasi pertama datang dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Perkuat keselamatan penerbangan dan mitigasi bencana. Radar cuaca Sibin, Muara Teweh diresmikan. Selengkapnya bersama reporter Yayu Bahar.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik peresmian gedung radar cuaca Muara Teweh di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Bandara Haji Muhammad Siddiq pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai menjadi investasi strategis dalam memperkuat pemantauan cuaca, keselamatan penerbangan, serta mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Barito Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Dr. Nandus Mulis. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara juga menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pemantauan cuaca yang semakin canggih agar mampu menyediakan informasi secara cepat dan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena Kabupaten Barito Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam, informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pendengar, Bupati Barito Utara juga menilai keberadaan Bandara Haji Muhammad Siddiq sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara membuat kebutuhan terhadap pelayanan meteorologi modern semakin penting. Oleh karenanya, maka pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BMKG, baik dalam penyebarluasan informasi cuaca kepada masyarakat, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, edukasi kebencanaan, maupun pemanfaatan data meteorologi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Barito Utara, Murung Raya, dan wilayah sekitarnya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Penerimaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Selengkapnya bersama rekan Nia, silahkan.
3: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Sekda Bangli, Bapak Dewo Bagus Riana Putra, bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Bangli, Bapak Kadek Mahindra Putra, menerima peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026, bertempat di Gedung Bukti Mukti Bakti, Kantor kantor Bupati Bangli pada hari Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang peserta dan studi lapangan ini bertujuan memberikan pembelajaran dan pengalaman langsung kepada peserta terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan kompetensi ASN. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan kompetensi kepemimpinan serta dapat diterapkan di instansi masing-masing. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Provinsi Bali, BKPSDM Kabupaten Bangli, OPD terkait di Kabupaten Bangli, panitia pendamping dan peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, mengawali sesi kedua, kita akan sama-sama menyimak perbincangan reporter Dede Andika bersama Kepala Bakesbangpol Agus Kristiono yang akan membahas tentang Paskibraka Wonosobo. Silakan rekan Dede.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Ya, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali bersama saya untuk sesi Persada ID Talks, tentunya bersama saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Apa kabar Bapak hari ini?
5: Alhamdulillah Mas Ika, hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk sehat, melaksanakan aktivitas kita selaku ASN di Kabupaten Wonosobo.
4: Ya, tentunya juga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak, banyak sekali agenda yang harus dilakukan. Nah, salah satunya juga terkait dengan Paskibra ya, pasukan untuk pengibar bendera. Ya. Termasuk di Wonosobo juga sepertinya saya lihat kemarin cukup sibuk, Bapak. Nah, sejauh ini mungkin bisa diceritakan bagaimana proses seleksi hingga saat ini.
5: Oke, terima kasih Mas Ika. Dalam rangka memperingati peringatan HUT RI terusnya di tahun 2026 ini yang ke-81, tentunya setiap daerah, kabupaten juga seperti kegiatan gelaran ya, rutinan kita ada pembentukan untuk Paskibra tingkat kabupaten. Tentunya kegiatan itu dimulai dari proses awal perencanaan sampai dengan hari ini sudah ke pemusatan latihan. Untuk perencanaan ataupun seleksi, katakanlah kita mulai sudah dari bulan Maret 2026, terus meliputi ada seleksi pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi apa, TWK dan TU, terus seleksi kesehatan di bulan April, terus seleksi parade di bulan April juga, seleksi PBB juga di bulan April, dan seleksi kesemaptaan serta seleksi kepribadian, dan terakhir adalah seleksi akhir, yang mana bahwa dari pendaftar itu adalah dari tahap awal itu 228 pendaftar. Ya, di mana pada waktu seleksi administrasi tidak semua pendaftar itu terseleksi, tapi ada beberapa yang tidak lolos. Jadi dari 228 yang lolos seleksi itu ada 219 untuk lolos seleksi administrasi, sedangkan 9 tidak lolos seleksi. Okay. Dari 219 itu kita seleksi lagi di seleksi TWK dan TU. Jadi yang lolos 213 itu lolos seleksi, 6 tidak lolos seleksi untuk TWK dan TU. Terus berlanjut lagi ke seleksi kesehatan. Itu 104 dari 219 yang lolos seleksi itu tadi, yang 213 lolos seleksi untuk apa? TWK dan itu diseleksi lagi 144 lolos seleksi. Sedangkan yang tidak lolos seleksi di seleksi apa? Kesehatan adalah sebanyak 69. Terus berlanjut lagi, kita seleksi lagi karena itu merupakan sudah tahapan ya, ke seleksi parade. Dari jumlah 144 yang lolos seleksi, 105 lolos seleksi untuk parade, 39 tidak lolos seleksi. Terus lanjut ke seleksi PBB. Dari 105 yang lolos seleksi, itu kita misalkan di 57 untuk terdiri dari 57 putra dan 48 putri. Lanjut ke seleksi kesemaptaan, 103 peserta. Ini karena ada beberapa yang mungkin gugur, 2 orang. Jadi 57 putra dan 46 putri. Terus terakhir adalah seleksi di apa, kepribadian dan hasil akhir. Jadi dari 103 itu 101 peserta, 56 putra dan 45 putri. Kita seleksi akhir, akhirnya dengan seleksi akhir tersebut terpilih 50 peserta, yaitu 25 putra dan 25 putri.
4: Oke, berarti ini seleksi berarti sudah selesai ya Pak?
5: Sudah selesai,
4: tahapannya ya.
5: Ya.
4: Lalu dalam persiapannya nih Pak Agus, mungkin banyak yang dilakukan ya, mulai dari fisik, mental, seperti kita tahu.
5: Betul.
4: Selalu dilatih ya Pak, di alun-alun biasanya itu aktivitasnya. Nah ini memang diutamakan kesiapan-kesiapan apa saja Pak untuk teman-teman ini?
5: Jadi dari yang 50 peserta yang sudah terseleksi yang menjadikan katakanlah itu calon paskibra untuk di Kabupaten Wonosobo, tentunya kita bekali yang pertama adalah kesiapan untuk mental, fisik, cuma kesehatan ini penting sekali ya. Dan juga dibekali dengan mungkin faktor untuk kebersamaan, karena ini kan kerja paskibra ataupun kegiatan kabian ini adalah tidak perorangan, tapi adalah suatu tim di mana adalah kekompakan, belajar untuk, karena kan dari masing-masing sekolah itu kan belum kenal ya, nanti istilahnya pelatih, bahwa itu ada dari kekompakan, kebersamaan, untuk saling apa istilahnya bahu-membahu dalam hal-hal seperti itu. Yang jelas bahwa yang paling utama adalah kesiapan fisik, mental, sama apa kesehatan. Intinya seperti itu. Karena ini kan di pemusatan itu setiap hari dimulai dari 6:30, nanti mungkin duhur istirahat sebentar, nanti dilanjut sampai dengan apa sore. Intinya seperti itu.
4: Oke. Kalau ini berarti dilakukan setiap hari, jadwalnya mendekati nanti pelaksanaan upacara kemerdekaan atau seperti apa?
5: Betul. Nanti dilanjutkan setiap hari. Kita mulai kemarin tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Okay. Ini sudah memasuki hari yang ke-10. Nanti pada saatnya kita rencanakan tanggal 15 kalau kita sesuai agenda, kalau nggak ada perubahan nanti ada pengumuman oleh Bapak Bupati di Pendopo sebelum mereka bertugas pada hari H, yaitu tanggal 17 di upacara detik-detik apa proklamasi dan pengibaran bendera pada waktu apa upacara 17 Agustus itu.
4: Oke. Pak Kris, biasanya juga kita ini ya mengirimkan atau mengutus ya bahasanya ya untuk juga seleksi ke tingkat yang lebih tinggi provinsi ataupun nasional. Tahun ini sendiri seperti apa Pak perkembangan?
5: Betul. Jadi alhamdulillah untuk dari tahun 2024, karena ini kan sebelumnya di Dinas Pendidikan ya. Jadi mulai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah di tahun 2024. Setiap tahun alhamdulillah kita selalu mengirim. Untuk tahun 2024 kita kirim ke provinsi, lolos provinsi, jadi petugas di apa provinsi. Bahkan diberi kesempatan untuk nasional ya Pak Ria, nasional ini dalam Pak GB, tapi ya karena memang di nasional kan seleksinya lebih ketat, jadi mungkin hanya sampai tingkat provinsi gugur. Terus yang tahun 2005 kita hanya sampai provinsi aja, hanya satu orang. Terus yang 2026 ini dua orang, kita di provinsi lolos dan satu orang kita ikutkan seleksi karena ranking 2, ranking 1 ya, ranking 2 di provinsi. Terus kita ikutkan seleksi di nasional, tapi juga belum karena hanya kalah dengan kabupaten yang lain atau di kabupaten Solotiko sama Cilacap, tidak salah, di Wonosobo hanya cadangan dan kembali nanti ke provinsi. Tapi alhamdulillah paling tidak untuk paskibra, calon paskibra di Kabupaten Wonosobo tiap tahun kita lolos seleksi untuk bertugas di provinsi.
4: Okay. Siap, berarti tetap selalu berkontribusi ya untuk ke tingkat yang lebih tinggi ya?
5: Insya Allah, ini yang harapan kita ke depan, tidak hanya ke tingkat provinsi, kita ya semua sama karena membawa nama daerah, ada yang lolos tingkat nasional. Karena memang ya mungkin seperti kita ketahui sendiri, di tingkat nasional kan lebih ketat, lebih disiplin dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya untuk itu kan sama, materi sama, tapi mungkin di tingkat nasional kan lebih ketat karena namanya aja nasional kan, mungkin dari berbagai provinsi, berbagai kabupaten, berbagai perwakilan, Mas Dika.
4: Iya Pak Gus Riz, ini juga sebenarnya kan paskibraka juga tidak hanya baris berbaris ya Pak ya, tapi juga ditanamkan di sisi kebangsaan dan lain sebagainya. Betul. Nah dari Kesbangpol sendiri seperti apa Pak?
5: Jadi selain itu tentunya tidak hanya masalah berbaris kekompakan dalam kami dari Kesbangpol dengan bersama-sama dengan instruktur tim pelatih, kita tanamkan rasa cinta tanah air, bila negara, dan kita tanamkan juga sebagai generasi muda, generasi emas, yang mana bahwa kita canangkan di 2045 karena nanti kita menjadikan generasi emas kan ya. Untuk pemuda ini kan paski berani sebagai lahan, sebagai ajang ataupun sebagai ya minimal untuk sebagai bahan pijakan ke depan bagi generasi muda. Dan harapan kami tidak hanya di teman-teman paskibra yang sekarang terseleksi, tapi bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya nanti yang berminat lewat paskibra, bisa untuk kan semakin banyak nanti pendaftar, kita kan semakin juga banyak pemuda kita yang berarti otomatis kan jiwa tanah air, jiwa cinta bangsa dan lain sebagainya kan di kalangan generasi muda akan semakin lebih baik. Salah satu tolak ukurnya kan seperti itu.
4: Iya. Terakhir Pak Agus Kris, mungkin untuk ribuan pemuda dan pelajar di Wonosobo yang juga mungkin melihat dan ingin berkontribusi melalui Paskibraka sendiri, mungkin ada pesan atau motivasi Pak Agus Kris?
5: Terima kasih. Jadi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi saya harapkan tidak hanya terutama calon paskibra ini hanya didominasi oleh SSLTA ataupun SMK ataupun yang sederajat itu hanya di lingkup kabupaten. Ya. Oleh karena itu kami memang sejak tahun 2024 kami membuka seluas-luasnya. Jadi kami sistemnya nanti untuk masing-masing SLTA, SMK kita berikan kuota masing-masing untuk bisa mengikutkan pelajarnya atau muridnya itu 20. Nah, 20 untuk bisa mengikuti seleksi. Jadi biar ada pemerataan, ini harapan kami adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi kita, para pelajar kita yang tidak sekolah di kota pun kan ternyata punya kemampuan, bisa menjadi salah satunya bisa menjadi paskibra. Oleh karena itu untuk para generasi muda terusnya pelajar itu tidak usah terus berkecil hati, karena kami dari pemerintah lewat Kesbangpol tidak istilahnya tebang pilih atau siapa atau apapun itu namanya, tapi memberikan kesempatan yang seluas-luas siapapun selama itu memberikan selama itu sesuai dengan peraturan dan kriteria dan motivasi yang tinggi, insya Allah akan menjadikan paskibra di Kabupaten Wonosobo.
4: Iya, siap. Terima kasih Pak Agus Kris, dan pastinya demikian perbincangan saya dengan beliau, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Terima kasih sekali lagi.
5: Terima kasih Mas Dika, sehat selalu bagi kita semua.
4: Amin.
5: Untuk Dika juga sama.
4: Siap. Dan demikian laporan saya pastinya untuk seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Saya Dede Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Persada ID Talks.
5: Cukup sih Mas?
4: Cukup Pak.
1: Terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radi Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD Wonosari tingkatkan layanan, siap transisi ke tipe B. Informasi selengkapnya bersama rekan Abi Hasan, silakan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, RSUD Wonosari terus memperkuat kualitas pelayanan seiring kenaikan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Hal ini disampaikan dalam agenda koordinasi dan pembinaan peningkatan kinerja bersama Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Guntari Ningsih di Aula Yudhistira pada Senin kemarin. Direktur RSUD Wonosari, Dr. Diah, melaporkan capaian kinerja semester pertama 2026. Kunjungan pasien mengalami fluktuasi dengan puncak pada April. Namun pada Mei dan Juni kunjungan rawat jalan turun 18,4%, rawat inap 23,4%, dan IGD 17,6%. Layanan penyakit dalam, saraf, jantung, dan hemodialisa masih menjadi layanan dengan kunjungan tinggi. Dari sisi keuangan, pendapatan hingga triwulan kedua mencapai 77,36 miliar rupiah atau 66,38% dari target tahunan. Memasuki semester kedua, RSUD Wonosari menyiapkan layanan baru, rekrutmen dokter spesialis, pengadaan alat kesehatan, penguatan kelistrikan, serta persiapan reakreditasi akhir Agustus dengan target skor di atas 90. Bupati Endah menegaskan, kenaikan menjadi tipe B harus diikuti peningkatan kompetensi, disiplin, etika, dan komunikasi petugas. Perbaikan layanan pengaduan juga terus dilakukan dengan 40% aduan telah diselesaikan langsung di tingkat unit. RSUD Wonosari berkomitmen menjadikan peningkatan mutu pelayanan sebagai prioritas utama untuk memberikan layanan kesehatan yang semakin profesional dan terpercaya bagi masyarakat Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Abi Hasan, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir dari sesi kedua datang dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi dari pembina DWTP Kementerian Lingkungan Hidup RI, usai meninjau TPA Bakunci. Selengkapnya bersama reporter Nur Mariska.
7: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi oleh pembina DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia seusai meninjau TPA Bakunci. Pembina Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Alia Jumhur Hidayat, meninjau tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakunci yang berada di Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Peninjauan tersebut didampingi oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, Haji Rahmat Rianto, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Hajah Dian Rahmat, bersama Ketua DWP Kabupaten Tanah Laut, Nur Aida Ismail Fahmi, serta jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut melakukan penanaman pohon, meninjau alat pengelola pupuk kompos, serta menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan dan bahan pokok. Alia Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan di TPA Bakunci Kabupaten Tanah Laut. Ia juga menyampaikan kesannya terhadap kondisi Kabupaten Tanah Laut yang dinilai bersih dan memiliki beragam potensi wisata, diantaranya seperti Bukit Sapu Angin dan Pantai Batakan. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan juga kepedulian bersama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntumanang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nur Mariska, selamat bertugas kembali. pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, masih bersama Valia di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Pendengar, untuk sesi terakhir pada edisi hari ini, kita akan sama-sama menyimak laporan khusus Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama redaktur Aan Kasianto. Silakan.
8: Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut hari ulang tahun RI yang ke-81. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Pemasyarakatan Adayani Lubis dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa kegiatan donor darah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Kemeninfas ini menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa kegiatan donor darah dilaksanakan beriringan dengan acara fun walk, pemberian bansos, layanan paspor hingga bersih-bersih taman makam pahlawan di Kota Tangerang, Banten. Menurutnya bahwa para peserta donor tidak hanya berpartisipasi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun RI, tapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Dalam kegiatan tersebut, Kemenimipas bersama Palang Merah Indonesia atau PMI, Rumah Sakit Kanker Darmais, dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berkolaborasi menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenimipas untuk mendukung ketersediaan stok darah sekaligus memperluas manfaat kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih redaktur Aan Kasianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. HK 10K Magelang diikuti 10.800 pelari, dorong sport tourism dan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter IUL, silakan.
9: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, sebanyak 10.800 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti event lari tingkat nasional HK 10K. Minggu 9 Agustus di Kota Magelang, Jawa Tengah. Mengambil start dan finish di alun-alun Kota Magelang, para peserta menyusuri sejumlah landmark kota, di antaranya Water Torrent, Tugu Anim, Kelenteng Liong Hok Bio, kawasan Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkhof, hingga kawasan Kota Tua Kuarasan dan Gedung Eks Karesidenan Kedo. Penanggung jawab HK 10K Slamet Santoso mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terlibat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 15.000 orang. Peserta kemudian dibatasi menjadi 10.800 pelari yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Bali, dan Yogyakarta. Menurut Slamet Santoso, HK 10K menjadi bagian dari sport tourism sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-108 HK Gol. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menilai penyelenggaraan HK 10K memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Tingginya kunjungan peserta dan pendamping turut meningkatkan okupansi hotel, aktivitas UMKM, serta penjualan para pedagang. Event HK10K diharapkan semakin memperkenalkan Kota Magelang sebagai destinasi sport tourism di tingkat nasional. Demikian, saya Ayu L. dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
10: Terima kasih rekan Ayu L. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Selengkapnya bersama reporter Bima Prasetya. Silakan.
11: Baik, pendengar Berita Indonesia Live. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Ribuan warga berebut ayam gratis dalam aksi simpati peternak di kawasan Alun-Alun Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang. Sedikitnya 5.500 ekor ayam dibagikan secara cuma-cuma sebagai simbol keprihatinan peternak akibat tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur. Aksi ini diikuti sekitar 550 peternak dari berbagai wilayah di Kabupaten Temanggung. Saat pembagian dimulai, warga langsung berdesak-desakan hingga saling tarik untuk mendapat ayam. Kurang dari 20 menit, ribuan ayam ludes dibagikan. Penanggung jawab aksi, Buyung Adi Nugroho, mengatakan pembagian ayam merupakan bentuk keprihatinan peternak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pakan di tengah rendahnya harga telur. Saat ini harga telur di tingkat peternak sekitar Rp21.500 per kilogram, sementara harga acuannya mencapai Rp24.000. Aksi serupa digelar serentak di sejumlah daerah sentra peternakan Jawa Tengah dengan total sekitar 50.000 ekor ayam dibagikan. Para peternak berharap pemerintah daerah mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintahan pusat. Bupati Temanggung Agustiawan menyatakan pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian dan berkomitmen mengawal persoalan tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
10: Terima kasih rekan Bima Prasetya, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir di edisi hari ini datang dari Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layar Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Pelangi. Silakan.
12: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layar Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang dibawa oleh para peternak. Aksi damai digelar di Gedung DPRD Wonosobo pada Senin 10 Agustus 2026. Sejak pukul 8 pagi sudah terlihat para petugas keamanan yang berjaga-jaga. Banyak juga masyarakat yang rela datang dari pagi untuk mendapatkan satu ekor ayam yang dibagikan secara cuma-cuma. Ketua Asosiasi Peternak Layar Wonosobo, Eko Saputro, mengatakan aksi damai bagi-bagi ayam tersebut menjadi simbol protes melambungnya harga konsentrat pakan ayam yang merupakan bahan baku impor. Pihaknya juga ingin pemerintah memperpanjang dan menambah kuota jagung SPHP di Wonosobo. Eko juga menyoroti minimnya serapan telur lokal di Wonosobo. Dengan populasi mencapai 300 ribu ekor dan estimasi produksi 20 hingga 30 ton per hari, pasar justru kebanjiran telur dari luar daerah seperti Sukoharjo, Kendal, Temanggung, dan Yogyakarta. Dalam aksi damai tersebut setidaknya terdapat sekitar 600 ekor ayam yang dibagikan kepada masyarakat. Aksi serupa menurut Eko juga dilakukan di beberapa kota seperti Temanggung, Blitar, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyatakan keprihatinan nanya dan mendukung langkah para peternak yang diisi dengan kegiatan bersedekah. Ia mengaku memahami betul beban peternak karena pernah memiliki latar belakang di bidang peternakan. Bupati berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan massa. Ia akan segera menginstruksikan pendataan ulang seluruh peternak di tingkat kecamatan agar masuk ke dalam wadah koperasi atau asosiasi. Selanjutnya, Pemkab Wonosobo akan mewajibkan unit SPPG di setiap kecamatan untuk menyerap telur dari peternak lokal terdekat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
14: The Land of Java Man. Simfoni Kenangan. 94.7
15: Buana Asri FM.

Mitra Buana rela sudah dihadirkannya spesial aja untuk mamanya Putri yang ada di Mojo nih. Oke, kali ini masih ada dua WhatsApp yang belum kebuka nih. Bakal Atin buka dulu ya, meskipun sudah dari tadi nih, tapi waktunya belum sempat untuk membukanya ya. Selamat siang Kak Atin, The Land of Javamen, kawasan Cepu Andong Boyolali hadir. Cuaca panas cetar Kak Atin, gimana punya kabar nih? Oh, alhamdulillah baik. Gelas-gelas kaca tolong di play ya. Nitip salam aja untuk Bunda Gun, kemudian juga Bunda Ros, ada Bunda Kini, ada Mbak Yuni, Mas Is, kemudian juga Mas Andri, ada Mas Diat juga, ada Pak Pono, dan semua mitra Buana. Selamat rolasan aja. Rasanya udah telat ini. Untuk Kak Atin selamat tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Amin. Terima kasih yuk. Greng ini dari bundanya Nona Adelia. Oke, nanti lagunya gelas-gelas kaca bisa ditunggu ya. Sembari menantikan azan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 15 lebihnya 5 menit. Sekarang masih ada lagi Bunda Suradi yang ada di GSA ini. Selamat siang Mbak Atin, selamat tugas. Tolong diputarkan Nostalgia Biru. Salamnya buat semuanya aja, selamat siang. Terima kasih untuk Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali. Nanti lagunya pasti Atin hadirkan sembari menantikan adzan asar ya. Untuk bundanya Nona Adelia sama Bunda Suradi. Oke, sebelum kita ke teman-teman yang terakhir, masih ada info nih untuk mitra Buana. Yakni gunakan sunscreen 15-30 menit sebelum keluar ruangan. Nah, mitra Buana, oleskan sunscreen 15-30 menit sebelum keluar rumah. Karena sunscreen perlu waktu untuk menyerap atau membentuk lapisan pelindung. Nah, sunscreen butuh waktu setidaknya 15 menit untuk meresap dan melindungi kulit kita. Nah, cara menggunakan ini penting untuk memaksimalkan

manfaat sunscreen ya. Pasalnya kulit rentan terbakar dan tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal bila kita langsung keluar rumah setelah mengoleskan sunscreen tentunya. Oke, tip ini bersumber dari hellosehat.com. Oke, untuk info yang terakhir yakni tip perawatan pisau sehari-hari. Nah, Mitra Buana, berikut cara perawatan pisau sehari-hari ya. Gunakan pisau hanya untuk memotong bahan makanan. Hindari untuk mencongkel atau memotong benda yang keras atau logam. Nah, cuci pisau secara manual menggunakan sabun cuci piring yang lembut. Lalu langsung keringkan dengan lap yang bersih. Jangan merendam pisau terlalu lama di dalam air ya, atau mencucinya di mesin pencuci piring otomatis. Nah, simpan pisau pada tempat khusus seperti knife block atau magnetic strip supaya bilahnya tidak bergesekan dengan benda lain. Oke, tip ini bersumber dari www.google.com.

0: Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 10 menit ini. Kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon, nanti terima dulu. Selamat siang, Buana Sri Sragen.
1: Belen apa, men?
0: Cantik, aduh bunda, kok baru nongol ini bun?
1: Maaf ya mbak, anu apa itu?
0: Sibuk ya bun?
1: Besok kan terus ke Jogja.
0: Oh jadi besok ya?
1: Calonnya rame dari pagi.
0: Oh gitu ya, makanya aduh, bunda kok gak nongol-nongol sih? Kirain sudah di Jogja.
1: Belum, masih besok.
0: Oh masih besok ya bun ya. Oke deh, silakan ini bunda.
1: Lagunya tiada lagi ya mbak, udah diplot belum?
0: Iya belum. Tapi iya. Nanti ya bun, kayaknya ini waktunya sudah mepet nih, tinggal beberapa
1: iya,
0: menit.
1: Iya gak apa-apa. Bisa masuk ini aja udah senang kok.
0: Oke.
1: Ya buat hiburan ini. Karena kakinya kan dari pagi berdiri terus.
0: Oh kakak. Capek ya bun ya.
1: Apa itu ini tiduran tak ganjil pakai bantal besar itu.
0: Iya. Kakinya capek ini ya bunya.
1: Iya. Kan berdiri terus dari pagi.
0: Dari pagi berdiri terus ya. Aduh.
1: Ini tadi baru saja selesai. Jadinya ya capek. Salamnya buat Mbak Ati, Metuga.
0: Iya deh.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Tetap cantik.
0: Ih, kalau itu seperti bunda. Oke deh.
1: Yang penting sehat lah tadi.
0: Oke, betul bunda. Iya.
1: Itu mungkin kalau hati kita selalu bahagia, bonusnya itu tadi.
0: Ya, bonusnya cantik pastinya.
1: Iya. Pokoknya buat Mbak Tinja selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Salamnya buat Bunda Surati. Ini siang apa? Siang menjelang sore ya Mbak?
0: Iya, siang menjelang sore ini bun. Sudah hampir jam 3.
1: Lah iya, siang menjelang sore.
0: Oh ini sudah siang menjelang sore ini bun.
1: Buat Mbak WR.
0: Iya.
1: Mbak Putri. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Iya, yang selain-selain kuda kak.
0: Oke.
1: Nah, pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya
1: aja,
0: tanpa kecuali ya bun.
1: Ya,
0: oke. Iya.
1: Istirahat. Apa itu? Memorinya itu belum bisa anu. Tadi masih mikirin ya.
0: Gitu ya bun ya. Oke deh.
1: Nah, pokoknya lagunya kak tunggu. Berartinya
0: iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Satu lagi tadi.
0: Iya.
1: Jangan lupa bahagia. Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Oke.
1: Yuk kreng.
0: Terima kasih untuk Bunda Natalia ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nah, waktu kita tinggal 5 menit, tapi sembari kita menantikan azan asar yang nanti bakal memandang pukul 15, lebihnya 5 menit ya. Jadi mungkin masih bisa kita simak beberapa tembang sembari menantikan azan. Nanti ada gelas-gelas kaca ya untuk bundanya Nona Adelia. Kemudian juga ada nostalgia biru untuk Bunda Suraya. Jadi kalau cukup waktunya nanti tiada lagi untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil. Dan nanti seusai tiba-tiba ini yang Tim Sardi akan segera mohon diri ya dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 5 menit ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Astro Buana masih di Buana Baribu, cuma masih bareng Atin Saldi nih. Mau menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, sederet teman-teman cantik, kali ini sudah Atin siapkan ya, bisa disimak dulu. Pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri. Oke, masih ada yang mau beratensi nih, saya terima dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Sore Buana Asri Sragen belum update.
0: Iya, Bunda Natali yang cantik, silakan ini Bunda.
1: Aku maksudnya jangan apa sih?
0: Jangan apa ya?
1: Jangan
0: paksa untuk rindu. Ya. Oke deh. Silakan nih kirimnya buat
1: agak
0: siapa?
1: Agak lupa gitu tadi.
0: Oke Bunda.
1: Iya, number one ya.
0: Iya, number one. Silakan kirimnya buat siapa ini Bun?
1: Kirimnya buat Mbak Atinya Merdeka.
0: Oke.
1: Jangan lupa bahagia. Alah, kok gitu ya Mbak ya?
0: Iya Bun, habis gimana?
1: Iya, pokoknya dimudahkan dalam segala urusan.
0: Iya, amin, amin.
1: Iya, saya selalu ya.
0: Pastinya ya Bun ya.
1: Selamat tadi buat
0: siapa?
1: Bunda Suradi.
0: Bunda Suradi.
1: Mas,
0: terus?
1: Kalau tadi cuman terpaut berapa menit
0: tuh? Iya, cuma terpaut berapa menit ya.
1: Aduh, di kakiku malah agak kram bahkan ketapaannya gini.
0: Iya.
1: Kakinya agak kram gitu.
0: Agak kram. Soalnya berdiri lama banget sih kecapean. Seharian.
1: Kecapean
0: ya.
1: Terus buat Mbak Putri.
0: Iya.
1: Buat BWS, buat Bunda Yasman.
0: Buat siapa lagi?
1: Bundaku.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nana. Sering lupa terus aku sama Mbak Nana. Buat Kak Ru. Buat Mas Diat, Pak Penimbu. Buat Bundaku, juga Mas Suri.
0: Iya.
1: Juga mendengarkan. Karena kadang sore ini banyak ya Mbak ya, banyak aktivitas.
0: Iya betul.
1: Mungkin ada yang makan. Ini karena capek.
0: Jadi istirahat ya Bun. Biasanya juga siram-siram, nyapu.
1: Iya. Itu nanti aja Mbak.
0: Nanti. Aduh, sekarang istirahat dulu ya Bun ya.
1: Iya. Nanti aja jam-jam kalau.
0: Iya sudah hilang capeknya gitu.
1: Ya, apa itu jalan-jalan kering berjatuhan.
0: Iya, betul. Oke.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Iya deh.
1: Di RPA sama Mbak Ati. Pas perindu.
0: Iya.
1: Masuk deh hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi bulan tersendiri. Kalau Bunda ini sangat terhibur ini.
0: Iya. Tapi besok sudah cabut lagi.
1: Iya mungkin besok pagi, mungkin sangat pagi.
0: Pagi-pagi ya Bun.
1: Iya.
0: Oke. Pokoknya hati-hati nanti di jalan ya Bun.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Oke.
1: Doa-doanya.
0: Iya deh.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Iya, nanti ditunggu Bun. Saat rekan ini.
1: Pokoknya buat semuanya aja kalau nanti gak tak sebutkan satu persatu banyak sekali.
0: Iya, betul. Oke deh.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Iya Bunda, nanti buat opet capai.
1: Yuk kreng.
0: Aduh, terima kasih nih untuk Bunda Natali yang masih capai karena seharian harus berdiri nih, soalnya besok sudah ditinggal ya. Jadi hari ini full gitu ya antriannya. Oke, terima kasih untuk Bunda Natali. Nanti temannya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang Semua Demi Kamu dari Angga Chandra, bisa disimak dulu ya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Oke, Mitra Buana masih di Buana Perindo, cuma masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelas nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini punya info ya untuk Mitra Buana, yakni tip memilih penggaris sekolah. Mitra Buana, berikut tip memilih penggaris sekolah ya. Bahan plastik transparan membantu melihat tulisan di bawahnya saat menggaris. Kemudian bahan lentur atau karet lebih aman dan tidak mudah patah jika dimasukkan ke dalam tas. Bahan stainless steel tahan lama dan tidak mudah melengkung, cocok untuk tingkat lanjut. Oke, tip ini bersumber dari www.google.com. Oke, Mitra Buana, sekarang satu tembang untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangki. Oke, satu temannya, jangan paksa untuk rindu gitu ya. Silakan ini untuk Bunda Natali sebagai obat capai. Karena tadi seharian berdiri ya Bun ya. Sekarang bisa disimak dulu tembangnya ini, jangan paksa untuk rindu.

0: Penebas kae lho, dilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi silakan. Sekali lagi Mas Alvin buka di line teleponnya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Selamat sore dulu untuk Bani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar, apa kabarnya? Tumen seharian belum nongol nih ya. Bunda juga untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion, selamat sore juga. Terus untuk Mbak Ani yang ada di Mageru, selamat sore juga, apa kabarnya? Bunda Gayatri, selamat sore. Bunda Yasman di Taman Asri juga selamat sore aja. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Bunda Nino, aduh kangen sekali nih Bun. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Untuk Bunda Gun yang ada di Bongko, selamat sore juga. Untuk Bunda Lis yang ada di Sragen, Bunda Fatima, Bunda Rahayu yang ada di Widoro, selamat sore juga ya. Kemudian untuk Bunda Sugi yang ada di sini, apa kabarnya?

juga selamat sore untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Ditunggu masuknya lagi nih. Untuk Mbak Putri juga selamat sore. Untuk Mbak Martini rasa stroberi yang ada di Solo Hadi Ningrat ya, selamat sore juga. Untuk Bapaknya Mita yang ada di Bomati, selamat sore juga nih. Untuk Bapaknya Mita, Pak RT Mimbo, Koden juga Mas Brahma Kumbara, selamat sore juga ya. Mas Is sama Mbak Yuninya, selamat sore juga. Untuk Mas Aat, untuk Mas Joko Suprianto, untuk Pak Mul di Mojosoho ya. Semoga juga Mas Is ya sama Bu Ana Sri Abdi. Oke, sekarang ada satu teman dari Angel and Iris. Do it for me, bisa disimak dulu ya, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan ya. Hatin Sadi menemani Mitra Buana di Buana Barindo. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongko ya. Selamat sore Mbak Atin, Ibu mau request lagu nih, Angin Malam dari Emen Sera. Lagunya spesial aja buat dia, engkau yang ada di situ Mbak Atin. Oke deh, salamnya buat Bunda Suradi, Bunda Natali, ada Bunda Liz, ada Bunda Ros juga. Terus bundanya Nona Adelia, ada Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, ada Bunda Kini juga. Terima kasih Atinku. Oke, sama-sama ya untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo ya. Nanti lagunya bisa ditunggu. Sekarang yang di line telepon nanti terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Atin.
0: Iya, selamat sore Mas Roni.
1: Selamat sore Mbak Atin.
0: Alhamdulillah baik nih Mas Roni.
1: Iya, apa lagunya?
0: Iya, apa ini lagunya Mas Roni?
1: Aku tipek kayaknya Mbak.
0: Hah?
1: Tipek.
0: Tipek, ya, yang apa?
1: Kamu nggak sendirian.
0: Berdua.
1: Aku, Mbak.
0: Kamu nggak sendirian. Oke. Okay.
1: Iya. Salamnya buat Mas Tiarja Tenggarangannya, selamat sore. Mas ini volume, Mas Mbak Lara, tapi mendingan. Terus, tepuk kembali lalu.
0: Iya.
1: Mas Kis. Mas Kis.
0: Iya.
1: Kewetan. Terus ada ini apa namanya? Apa nama?
0: Ya.
1: Cak Roto.
0: Oh, Cak Roto. Oke.
1: Okay. Dan lain-lain ya, Mbak. Buat lima juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Sampai berapa, Mbak?
0: Sampai jam 5 nanti, Mas Roni. Masih ada 1 jam.
1: Abangnya hati-hati, Mbak. Semoga besok lancar sukses.
0: Iya, amin. Iya.
1: Terima kasih banyak waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, kreng. Oke, terima kasih untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Kamu gak sendirian. Oke deh, nanti bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya. Sekarang untuk Bunda Kun dulu ini ya. Satu tembang yang tadi di requestnya di sini, Angin Malam gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Bunda Kun yang ada di Bongo ya. Silakan ini Bunda, tembangnya bakal Atin hadirkan, bisa disimak dulu. Semoga bisa menemani suasana santainya ya di kesempatan sore hari ini.

Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

0: Dulu saya main game cuman buat soul activity. Beda dengan apa yang bisa diberikan oleh Roblox.
1: Seru banget deh vibe-nya. Sampai teriak-teriakan, sampai ketawa-ketawa.
0: Itu waktu saya ngelihat anak-anak saya main bareng, tuh saya merasa lengkap.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak Rene durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Menang.

Okay, Mitra Buana, 30 menit lepas dari pukul 16 ya. Masih ada waktu lebih kurang 30 menit lagi. Atin menemani Mitra Buana di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini.

0: sementara ada Nona Adelia. Selamat sore Kak Atin, The Land of Chopamong ya. Nona hadir ya, Air Mata dari Hindia. Tolong nanti di play ya. Buat Tombo capek nih, baru pulang sekolah ya. Salamnya untuk semua mitra Buana aja, selamat beristirahat. Untuk Kak Atin, selamat tugas, sehat, bahagia selalu ya. Dan nanti kalau pulang hati-hati, terima kasih. Oke, yang pasti tadi untuk Bunda Gun lagunya sudah Atin hadirkan ya. Mungkin sudah disimak juga ini sama Bunda ya, sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari. Oke, yang di line teleponnya Atin terima dulu. Selamat sore Buana asli Sragen. Aduh, Bunda Yasmani yang cantik. Selamat sore Bunda. Oke, sudah cantik kah ini Bunda? Oh, baru bangun tidur ternyata. Oke, Bunda silahkan, ini lagunya nanti apa ini?
1: Lagunya kalau dari Sheila on 7. Mm-mm. Yang berhenti berharap boleh enggak?
0: Oh, boleh. Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bapak Kono. Heeh. Iya, Mas. Oke. Okay. Mas Yuli Anjasmara.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Lalu Mas Ki.
0: Mas Ki.
1: Heeh. Rohman sekalian Ibu.
0: Iya.
1: Bunda, tadi lagu apa yang di judulnya apa yang dianu Mbak Bunda Kun tadi?
0: Oh, tadi Bunda Kun tadi merequest tembang Angin Malam Bunda.
1: Angin Malam, oh Bunda kan bukan yang barusan itu.
0: Oh bukan, iya Angin Malam tadi.
1: Dia baru mendengarkan yang barusan tadi Mbak. Untuk okay. Siapa nanti sampai Bunda Kun, Bunda Kini.
0: Iya.
1: Bunda Liz, Bunda Fatimah, Bunda Surati,
0: iya.
1: Bunda Rose, Bunda Natali, Mama Aswa,
0: iya.
1: Lalu Mbak Martini, Mbak Ani yang ada di Teguhan.
0: Teguhan.
1: Mbak Ani Gemo itu.
0: Iya, itu di Teguh Jajar Bunda.
1: Saya nanti keliru.
0: Oke, Teguh Jajar. Iya.
1: Terus untuk ini tetangga Bunda yang di Taman Sari.
0: Oh iya.
1: Berbang sekalian sama mungkin mendengarkan juga. Sore semoga cepat sembuh karena sedang gerah.
0: Oh sedang gerah ya Bun ya.
1: Tapi jika Ibu menyimak Bu Ana Astri.
0: Iya.
1: Terus untuk semuanya saja ya Mbak.
0: Tanpa ya. Kecuali ya Bun. Iya, harus beristirahat Bunda. Oh gitu ya. Oke Bunda. Masih pingin bermalas-malasan ya Bun. Oke. Iya Bunda. Oh, terima kasih Bunda.
1: Bersuara lembut.
0: Aduh, selembut apa ini Bun? Selembut salju. Iya, selembut salju tuh lagunya Jamal Bun. Oh iya. Oh iya, selembut salju ya Bun. Waduh. Bunda bisa aja. Oke, terima kasih Bunda.
1: Sampai jam 5, Mbak.
0: Sampai jam 5 masih ada waktu 25 menit lagi, Bun.
1: Terima kasih.
0: Iya. Iya, terima kasih Bunda.
1: Yuk, keren.
0: Aduh, terima kasih untuk Bunda Yasman di Taman Asri yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti berhenti berharap dari silaan soe pun bisa ditunggu aja. Di belakangnya Bunda Yasman ya, nanti terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Halo, selamat sore Mbak Ati.
0: Iya, selamat sore Kak Ros. Iya, cantik.
2: Mbak Atin, suaranya selembut sutra, Mbak.
0: ikut-ikutan sama ngasemin, Bunda Yasman ya.
2: Yang bisa ngademin hati.
0: Gitu. Oke deh Kak Ros.
2: Tombol sakit tuh gitu, terus
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Bisa aja ini Kak Ros
2: masih
0: ini.
2: Masih kebagian lagu.
0: Iya, seandainya masih nanti lagunya apa Kak Ros?
2: Ya, saya mengharap cintamu Mbak.
0: Wah, masih suka itu.
2: Masih suka banget lagi itu Mbak Ti.
0: Iya, oke deh.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan buat
2: salam
0: siapa
2: untuk
0: ini?
2: Mbak Ti, nanti kalau pulang hati-hati, sehat bahagia selalu.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada Bunda Yasman tadi ya.
0: Betul. Nah, Bunda

0: Surati, Bunda Indah Fatimah, Bunda Miko, Bunda Ngatmi, ada Mas Dia di Jateng, Kak Jasmino di Kerukukan, Mas Roni di Tangerang, Mbak Nana di Canten, Mbak Martin di Solo, Mbak Putri di Teguhan ya Mbak.
1: Betul.
0: Ada Mbak Ani di Kampung Lameon, Mbak Ani di Masru, Mbak Ani di Teguh Jajar. Ada lagi
1: siapa?
0: Yang Pono Sambil Yang Rejo.
1: Pono, oke.
0: Okay. Mas Mbak Yuni,
1: Kak
0: Tore. Ada Mas Kesija. Mas Andri Setiawan yang timbul di Mandingan Ngawi. Ada Pak Joko Suprianto. Ada Pak Eko Timbul Udang, Pak Sarbi. Ada Pak Yan Pasir di Kemolong. Mas Lili Ancasmara, Bapak Inita. Ada Dek Nona ini pasti sudah pulang.
1: Iya, tadi sudah masuk WA.
0: Iya, sama tinggalnya. Iya. Selamat sore untuk semua mitra Buana tanpa kecuali.
1: Iya deh.
0: Selamat istirahat yang sudah istirahat. Kalau Kak Res masih gas ini, Mbak.
1: Oh, masih gas juga.
0: Iya, sudah sholat tapi belum mandi.
1: Belum gitu. Mandi ya.
0: Nah, nanti okay, ada deh. Mbak Fir mandinya. Masih panas. Ya, untuk Mbak Atin, terima kasih waktunya. Kalau ada salah-salah kata, minta maaf ya.
1: Iya, sama-sama Kak Ros.
0: Waktunya ditunggu sambil jahit.
1: Iya deh.
0: Selanjutnya hati-hati, sampai jumpa lagi besok ya.
1: Iya, Kamis. Kamis Kak Ros. Iya.
0: Besok Mas Dwi.
1: Mas Dwi,
0: ya. Nanti
1: Atin, betul.
0: Mbak Atin siapa ini?
1: Ada Mbak Indah nanti Kak Ros.
0: Mbak Indah. Malamnya Mas Dwi apa Mas Ari?
1: Malamnya ini hari Selasa ya. Mungkin kalau enggak Mas Ari juga Mas Irfan.
0: Mas Dwi ya.
1: Oh, Mas Dwi enggak dong. Libur.
0: Ya Mas Ari. Nanti Rebo Mas Irfan kemudiannya. Iwan Fales mesti Mas Ari lagi.
1: Iya, berarti Mas Ari.
0: Kalau
1: nanti.
0: Mas Irfan itu pantasnya kalau malam ya di Jangdut itu cocok.
1: Cocok ya.
0: Cocok banget. Kemrepnya gitu.
1: Iya.
0: Kalau Mas Ari enggak cocok, kurang luas.
1: Kurang luas ya di Jangdut ya.
0: Kaku orangnya. Gitu aja ya Mbak Ati.
1: Oke, Kak Ros, terima kasih. Siap.
0: Oh iya, ada Pak Mul sama Pak RT juga, Mbak Tim.
1: Iya deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya.

Oke, Mitra Buana, sekarang untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali, Matahair bersama Hindia, bisa disimak dulu.

Oke, Mitra Buana, 40 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, yang di line telepon, selamat sore dulu. Kayaknya sudah terlanjur lepas nih. Sekarang ada satu tembang dari Sheila on Seven, Berhenti Berharap. Spesial aja untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya. Selamat sore Bunda, silakan ini tembangnya bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Mitra Buana masih ada waktu 10 menit. Nah, masih ada dua teman yang bakal Atin hadirkan ya untuk Mas Roni. Kamu enggak sendirian dari Tipek ya. Nanti ditutup dengan Sia-sia Mengharap Cintamu untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Nanti selesai dua teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, ataupun untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Dan nanti ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Sekali lagi selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, meminta para kepala sekolah di Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi dan kreativitas. Arahan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyoroti tantangan berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri yang antara lain dipengaruhi oleh menurunnya angka kelahiran serta semakin ketatnya persaingan antar sekolah. Menurut Bupati, kondisi tersebut harus dijawab dengan peningkatan mutu sekolah, bukan hanya dengan mengandalkan kelengkapan fasilitas. Bupati menegaskan, sekolah yang diminati masyarakat tidak selalu merupakan sekolah dengan fasilitas paling lengkap. Namun, sekolah yang mampu menghadirkan inovasi, kreativitas, serta pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, Bupati juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak merasa nyaman, bersemangat datang ke sekolah, serta menikmati proses pembelajaran setiap hari. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik tidak merasa takut ketika datang ke sekolah, melainkan merasa senang bertemu dengan guru, teman-teman, maupun lingkungan sekolah. Tidak hanya soal kualitas pembelajaran, Bupati juga meminta seluruh kepala sekolah memberikan perhatian serius terhadap pencegahan perundungan atau bullying, kekerasan, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku di lingkungan sekolah. Untuk itu, pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik antar siswa. Dengan deteksi dan penanganan sejak awal, berbagai persoalan sosial di lingkungan sekolah diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan yang merugikan peserta didik. Bupati berharap para kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya fokus pada administrasi sekolah, tetapi juga mampu menciptakan budaya belajar yang positif, aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan peran bersama antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat, sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang tumbuh yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.
2: Sebagai kepala sekolah, memang diperhatikan beberapa hal. Pertama, banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa. Memang boleh jadi karena angka fertilitas kita itu sudah rendah. Sekarang angka fertilitas kita itu 1,9. Nah ini tolong menjadikan sekolah menjadi meningkat kualitasnya sehingga masyarakat kita tertarik untuk sekolah ke sekolah negeri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadikan sekolah kita ini sekolah yang menyenangkan dalam pembelajaran, sekolah yang menyenangkan bagi anak didik kita untuk hadir di sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk memberi perhatian yang serius kemungkinan terjadinya bullying, kekerasan, dan hal-hal lain yang kita anggap menyimpang. Mohon diperhatikan dengan serius supaya beberapa kejadian yang ada menimpa peristiwanya terjadi di sekolahan itu tidak berulang kembali.
3: Kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen hingga saat ini masih relatif kondusif. Demikian ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI. Meski demikian, terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang mengalami peningkatan, terutama kebakaran rumah dan lahan tebu. Ditambahkan, untuk kebakaran lahan tebu yang terjadi di wilayah Sragen, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan oleh pemilik lahan setelah dilakukan proses panen. Sementara, guna memitigasi potensi terjadinya kebakaran lanjutan akibat aktivitas pembakaran lahan, Polres Sragen telah melaksanakan rapat koordinasi, RAKOR, penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Sragen bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Melalui koordinasi tersebut, telah disusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutla di Kabupaten Sragen yang mengatur mengenai mekanisme penanganan ketika terjadi kebakaran, termasuk langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan oleh pihak terkait sehingga ketika terjadi kebakaran bisa lebih cepat sampai ke tempat kejadian perkara TKP untuk melakukan pemadaman. Kepada pemilik lahan tebu maupun masyarakat, dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya saat melakukan aktivitas pembakaran lahan, sehingga dapat direncanakan dan dimitigasi dengan baik.
4: Untuk kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen, sebetulnya kalau sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih relatif kondusif ya. Memang ada beberapa kejadian kebakaran, kalau yang agak peningkatan yaitu kebakaran rumah dengan kebakaran lahan tebu. Namun demikian sebetulnya yang terjadi untuk kasus kejadian kebakaran lahan tebu ini sebetulnya adalah pembakaran. Jadi dari pemilik lahan itu memang melakukan pembakaran lahan setelah dilakukan panen. Namun demikian kemarin untuk memitigasi supaya tidak terjadi bencana lanjutan akibat aktivitas dari pemilik lahan tersebut, kemarin kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Sragen. Pelaksanaannya kemarin di Polres Sragen, kemudian dipimpin juga selain oleh saya, oleh Bapak Tri dari Ketua BPBD Kabupaten Sragen. Sehingga kemarin kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemilik lahan tebu dan juga seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berkoordinasi dengan aparat setempat ketika memang akan melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimiliki, sehingga pada pelaksanaannya betul-betul bisa terencana dengan baik dan juga dapat dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan ekses dari kegiatan pembakaran lahan tersebut.
1: Tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu, khususnya pada bidang sosial. Salah satunya di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Melalui kader PKK yang berada hingga tingkat desa dan dusun, upaya pelayanan sosial kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih dekat dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam pelaksanaan SPM Posyandu bidang sosial, PKK berperan dalam menggerakkan kader untuk melakukan pendataan, pemantauan kondisi masyarakat, sekaligus membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian dan pelayanan sosial. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Nyonya Betaliana Supriyadi menjelaskan, Posyandu 6 SPM atau Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial merupakan integrasi layanan dasar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tingkat akar rumput. Posyandu kini melayani pendataan dan rujukan bantuan sosial, disabilitas, anak terlantar, lansia, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana. Disampaikan juga bahwa kader PKK juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kolaborasi antara PKK, kader Posyandu, pemerintah desa dan kecamatan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan secara terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu 6 SPM, khususnya bidang sosial. Dengan datang rutin, mengikuti kegiatan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, pelayanan sosial bisa berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
5: Jadi Posyandu 6 SPM Bidang Sosial ini merupakan integrasi layanan dasar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tingkat akar rumput. Jadi Posyandu ini melayani pendataan dan rujukan bantuan sosial, kemudian ada disabilitas, anak terlantar, lansia, ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana. Untuk Posyandu 6 SPM ini adalah hal baru nggih. Jadi memang kita masih dituntut untuk getol-getolnya sekarang ini untuk diaplikasikan di warga seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan untuk Posyandu 6 SPM, standar pelayanan minimal, khususnya bidang sosial dan bidang-bidang lain tentunya sebaik mungkin, kemudian datang secara rutin, ikut kegiatannya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu, pelayanan sosial bisa berjalan dengan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Kepala Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, konsep tersebut dinilai tidak hanya menjadi sarana untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan sport tourism harus mampu melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar desa wisata. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ditambahkan, masyarakat sekitar desa wisata maupun perangkat desa perlu dilibatkan dalam setiap pengembangan kegiatan sport tourism. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga. Ketika masyarakat dilibatkan, berbagai sektor ekonomi lokal dapat ikut tumbuh, mulai dari usaha kuliner, penginapan, jasa transportasi, produk UMKM, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata.
6: Kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi lagu-lagu khusus plus kesayangan Anda. Silakan di 082-133-950-947 atau di 890-799 bisa Anda gunakan untuk request ya lagu-lagu khusus plus kesayangan Anda. Dan kali ini di penelpon dulu kita akan terima ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPL Buana Asri.
1: Gelen. Sudah pamer.
0: Iya bagus ya, Pak Pono.
1: Tumben ini Mbak Indah ini ano siaran.
0: Iya kalau Selasa sore pasti Indah Pak.
1: Kalau waktu siangnya hari apa Mbak?
0: Kalau siang paling kalau enggak Sabtu Minggu.
1: Oh gitu. Ayo campur sari itu loh Mbak.
0: Iya. Kalau enggak Sabtu Minggu.
1: Iya gitu. Ya alhamdulillah ini bisa ketemu Mbak Indah.
0: Iya Bapak.
1: Ya ini gini saja Mbak, itu lagunya itu ano.
0: Bagaimana?
1: Berangkat dari stasiun Tugu, turun di stasiun Jatinegara, minta lagu Nusantara.
0: Nusantara
1: 2 Mbak.
0: Nusantara 2 boleh.
1: Ya salamnya untuk itu Mbak, untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Bu Siti, Bu Gundi Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Ante Minggo, Pak Jasmino, lalu Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mas Diar di Jateng, juga Mas Roni di Tangerang, juga Mas Julian Jasmara, lalu Mbak Rus di Teko, Mas Es, juga Mas Eko, Pak Rohman beserta itu di Wonotolo, Mbak Wijanisi, Mbak Bati, Mbak WN, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epe, Mamanya Aswa, lalu Mbak Nana, juga Pak Yan Plastik, lalu Pak Bejo, lalu Mas Diar Sinjaten, Mas Andri Setiawan, lalu Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Wati, lalu Pak Gunawan Haryadi, juga dan lain-lain. Ya, semuanya selamat menikmati lagu Osplash yang dipandu oleh Mbak Indah Anjani dengan teriring ucapan. Itu lho Mbak, itu apa itu, ke orang lepak pergi ke Jombang pada hari Minggu. Ya itu kurang lupa tuh mang ano apa itu silaturahmi Mbak. Kurang lupa itu pergi ke Jombang pada hari Minggu. Hari Minggu bertepatan dengan bulan Jumadi lahir. Itu Mbak. Itu bergabung RBA tanpa timbang tanpa ragu. Karena nyetel RBA bisa bikin jernihnya pikir.
0: Nah betul. Iya.
1: Apa itu? Tidak sedikit penduduk di Kota Mataram. Banyak Mbak itu. Tidak sedikit penduduk Kota Mataram. Pura-pura sakit. Ya pura-pura sakit biar dibelikan mie ayam.
0: Pengen mie ayam aja sampai pura-pura sakit ya.
1: Ya itu kayak gitu Mbak itu. Atau, atau orang Kalang Pandang silaturahmi ke Ciputat. Orang Pandang silaturahmi ke Ciputat. Pura-pura gak enak badan. Ya pura-pura Mbak.
0: Pura-pura gak enak badan.
1: Ya dibelikan tahu kopa itu
0: satu
1: lagi ya buat itu di pelupuk atau terkenal warung sotonya itu dulu atuh tak atuh sekarang berulang kali minta fotonya
0: juta aja kok minta foto ya Pak ya
1: di Jekane kan sampai di Jekane waktu maghrib Mbak Indah Anjani selamat menunaikan tugas wajib.
0: Iya terima kasih. Yuk kereng merdeka. Terima kasih ya untuk Pak Pono Setiocipto yang sudah bergabung. Nah dan untuk lagunya di sini pengen dengerin Nusantara 2. Boleh nanti Indah Anjani hadirkan ya buat Pak Pono. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau di Campursari itu nek ndak hari Sabtu atau Minggu Pak Indah ya. Terima kasih buat Pak Pono yang sudah bergabung di Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus. Kemudian di belakangnya lagi kita akan terima dulu di 890799. Halo, selamat sore LPPL Bu Ana Asri.
2: Halo, selamat sore LPPL Bu Ana Asri, Cing Ayu Indah Anjani.
0: Iya, halo juga.
2: Halo,
0: ha? Ada Pak Sarbini yang ada di Sambirejo.
2: Ya?
0: Pelupuh, ya tahu dong.
2: Dari Pelupuh.
0: Dari Pelupuh. Tuku lawuh, tuku Pelupuh.
2: Minta lagu.
0: Apa lagunya?
2: Pilih yang moblong-moblong.
0: Dahlah ya, kok ya pilih yang moblong-moblong ya.
2: Kayak penyare.
0: Lah iya.
2: Kamu moblong-moblong. Begitu ngacem-ngacem ya, cucu.
0: Gitu.
2: Rasa kemuluan.
0: Lah.
2: Salame.
0: Buat siapa?
2: Kakem Pak Pono tadi. Pak Yon Pati tadi siang ketemu saya. Jajan ke sana.
0: Oh, jajan apa?
2: Tadi siang nasi pecel.
0: Walalalah enak ya.
2: Ya.
0: Siang-siang.
2: Terus Mbak Ami tiga-tiganya, Mbak WS. Terus Pak Rete.
0: Iya.
2: Terus Pak Roma, Mbak Yana. Pokoknya buat semua monitor.
0: Oh iya.
2: Tanpa kecuali.
0: Siap deh.
2: Saya pernah enggak minggu, okay?
0: Ya minggu tau Pak. Nek enggak minggu nanti enggak sampai-sampai no.
2: Ya ben.
0: Ya minggu dua kali wes pokoknya saat oh, ini itu aja ya. Oh no.
2: Latarnya yang jembar kaya ya.
0: Loh. Latarnya jembar dewe.
2: Iya.
0: Ya Pak, nanti rujak cingore boleh ditunggu ya.
2: Yuk
0: greng. Terima kasih kembali ya untuk Pak Sarbini sing moblong-moblong kayak penyiare ya. Ya, nanti rujak cingurnya boleh ditunggu aja. Nah, iya toh. Kesukaan Pak Sarbini itu nek ndak rujak cingur ya jambu apa jeruk. Nah, itu ya. Nek sing moblong-moblong iku ya sing rujak cingur. Nek jambu apa jeruk aku melu apa entuk ngoten ya. Terima kasih untuk Pak Sarbini. Nanti lagunya boleh deh rujak cingur untuk Pak Pono tadi. Nusantara 2. Boleh, nanti satu per satu lagunya akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Sembari kita juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 40 menit. Nah, sembari menantikan Nusantara 2 untuk Pak Pono, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Kangen lagu-lagu display.
1: 94.7 Buenasri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halah yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
6: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
5: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
6: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
5: Serius? Terus syaratnya piye?
6: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
5: Wah, saiki sing kudu digoleki mong isine dompet dudu mantan pemilik.
6: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwe gampang. Dompet, yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan di sini saya Indah Anjani dan segenap kru Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Dan kembali di Buana Asri kita hadirkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Tadi sudah ada Aku dan Dirimu, juga Kupu-Kupu. Sudah menemani indera dengar Anda ya. Nah kali ini 890799 kita akan terima dulu. Ada siapakah di sana yang mau request untuk lagu-lagu Kus Plus bisa bersama dengan Indah Anjani. Baik kali ini that never come. Kita akan coba menyapa untuk yang ada di WhatsApp nih. Mat sore Mbak, tolong putarkan lagunya Kulo Nuwun dari Kus Plus Jawa. Diputerin ya Mbak, saya tunggu. Terima kasih dari Pak Bambang yang ada di Mojomulyo. Terima kasih buat Pak Bambang yang ada di Mojomulyo. Kulo Nuwun, nanti bisa ditunggu aja. Dan juga selamat malam buat Bu Sugi. Apa kabar? Sehat selalu ya Bu Sugi yang ada di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini mau request lagunya Ojo Gelo. Terima kasih, kembali kasih buat Bu Sugi. Ojo Gelo boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Terus juga sore Mbak, sore juga minta lagunya Kus Plus Buat Apa Susah. Salamnya untuk Mbak Margianti, ada Mas Bambang, ada Bunda Kini, untuk Mbaknya Metugas aja. Semoga gak lekas capek. Ini dari mamahnya Putri yang ada di Mojo. Terima kasih buat mamahnya Putri yang ada di Mojo ya. Nanti lagunya Buat Apa Susah. Oke, ditunggu aja. Nanti Indah aja nih hadirkan untuk Anda. Dan silakan di sini buat mitra Buana dan pendengar yang masih ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani di 890799. Kita akan terima dulu. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Hey, selamat malam BPL Buana Asri. Singayu Indah Anjani sudah beberapa minggu gak siaran.
0: Iya, ayo, gak ketemu kemana? Ya. Nah, di rumah aja ya. Kemarin Selasa juga siaran, Minggu pagi juga siaran. Jadi Pak Sarbini yang gak ketemu.
1: Saya baru nyetel.
0: Nah, ya pas Indah turun baru jenengan gabung mesti.
1: Saya jam 10.
0: Nah, lah iya akhirnya gak ketemu. Lah iya gak ketemu. Lagunya apa?
1: Cahayu.
0: Cahayu?
1: Ya, oh, kalau iya, kalau penyare.
0: Ayu ini mablang-mablang.
1: Sudah 20 tahun gak jumpa.
0: Lah iya, 20 tahun?
1: Oh.
0: Alah.
1: Mbak Indah kan baru punya anu.
0: Kok munculi 20 tahun ini loh. Paling baru 9 atau 10 tahun. Kok bilangnya 20 di dobeli gitu mesti.
1: Berapa tahun?
0: Baru 10 tahun.
1: 10 gitu ya?
0: Nggak, dikira 10 gitu jangan di dua kali lipatkan.
1: Salamnya buat Mas Romli belum saya jelang tadi.
0: Oh ya.
1: Terus buat Mi.
0: Ya.
1: Yang ada di Tangkel. Siapa itu Bu Natali?
0: Bu Natali ya.
1: Mbak WR.
0: Ya.
1: Mbak Rete monggo miyut.
0: Mbak Rete, Mbak Rete.
1: Pak Pono monggo miyut, Pak Yongpati. Terima kasih. Tadi siang.
0: Ya.
1: Pokoknya salahnya kuakem sedaya bapak-bapak ibu-ibu. Sikile kupar
0: raulah melepuh
1: belanja.
0: Lah ya sikile kupar raulah melepuh. Ini tak diteni ku ya Pak.
1: Ya terima kasih kalau perhatian ya.
0: Sama iya Bapak.
1: Ya jangan menggak-menggak loh.
0: Menggak-menggak dua kali dah.
1: Ya gak apa-apa.
0: Iya.
1: Yuk
0: gereng. Terima kasih untuk Pak Sarbini yang sudah bergabung lah ya. Cah Ayu. Nah, terima kasih buat Pak Sarbini. Dan tadi buat yang pengen dengerin lagunya Kulo Nuwun, ini dari Pak Bambang yang ada di Mojomulyo. Buat Pak Bambang langsung saja nih Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan ya buat Pak Bambang. Terima kasih sudah bergabung di Kala Kus.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Balik lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Ojo Gelo, tadi buat yang sudah bergabung terima kasih. Buat Bu Sugi, tadi Ojo Gelo sudah kita hadirkan. Dan juga buat Pak Bambang, nanti Klonwon ya sudah kita hadirkan. Nanti habis ini ada buat Apa Susah, buat Amahnya Putri yang sudah bergabung. Baik, untuk kali ini di 890799 kita kembali menyapa dulu. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri. Halo? Halo? Lulu. Maaf terputus ini ya, bisa dicoba kembali untuk di Bayphone. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam Mbak Indah.
0: Malam juga.
1: Minta lagu kapan-kapan ya Mbak.
0: Kapan-kapan nih, dengan siapa dan di mana?
1: Boleh. Pangling atau Mbak?
0: Iya ya, gak pangling ini. Apa yang di Boyolali ini?
1: Iya.
0: Oh, tak kirain yang lainnya. Pak Di Slamet ya?
1: Nanti yang enggak.
0: Lah? Yang?
1: Mbak Elgani.
0: Oh, Mbak Elgani. Oh, malah pangling tenan kan? Oh iya, lama gak jumpa sama Mbak Elgani. Maaf ya Mbak Elgani ya. Iya, lama bener gak jumpa ini. Iya, kapan-kapan boleh Mbak Elgani. Salamnya untuk siapa?
1: Tapi sama Mbak Pak Sarbini.
0: Pak Sarbini,
1: Mas Roni.
0: Iya.
1: Andri Setiawan dan Mbak.
0: Terputus. Kenapa ini Mbak Elgani kok terputus ini? Bisa dicoba lagi ya nanti ya. Di belakangnya Mbak Elgani. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Selamat malam Mbak Indahku, cantikku, sayangku, negeriku, Indonesiaku.
0: Walah, komplit sekali. Halo Mbak Martini rasa strawberry yang cantik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, aku baru habis sakit.
0: Ya.
2: Mbak, abis sakit sekarang udah berkurang.
0: Oh, berkurang. Sakit apa?
2: Aku sakit itu sudah satu minggu nggak bisa ke kampus itu.
0: Ya, semoga cepat sembuh ya Mbak ya.
2: Kecampuran sama kolesterol.
0: Ya, semoga cepat sembuh ya. Ya.
2: Aku ini Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Aku deh godaan.
0: Godaan, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Sakit satu minggu gak bisa ke kampus.
0: Ya gak apa-apa, nanti biar disembuhin dulu ya. Biar pulih, ya, sehat selalu, nanti bisa ke kampus lagi ya. Sabar dulu pokoknya.
2: Godaan di dunia ini, liku-liku apa yang ku alami.
0: Oh ya, ini sudah tak siapkan godaan.
2: Ya, enggak, Mbak Indah.
0: Ya.
2: Aku salamnya tadi ada Mbak Sarbini ya. Yang baru turun satu tadi siapa? Yang baru turun satu.
0: Tadi ada Mbak Elgani. Halo?
2: Mbak?
0: Kok ya. Diam aja?
2: Ya, nah, karena ini singannya Mbak.
0: Nah ya, agak terputus-putus ya.
2: Terus ada Bunda Gayatri, ada Bunda Kun, ada Bunda Miko, ada Bunda Liz, ada Bunda Hindu, Bunda Lakmi lagi bersama Pak Rohman, Bunda Yatmi, Bunda Ngatmi, ada Bunda Silati juga. Bunda Ros,
0: rasa banana.
2: Banana tuh manis kayak Mbak Indah ya.
0: Iya.
2: Banana tuh manis kayak Mbak Indah Anjani.
0: Iya dong. Juga manis-manis. Mbak Martini juga manis.
2: Terus ada Mas Roni juga ya. Sudah ada sama Mister Bayun tadi Mbak RT.
0: Iya.
2: Pak RT ini baru sibuk mampir dulah sana.
0: Iya, ini baru menyiapkan perlombaan nih sama panggung hiburan besok ya.
2: Masih rekatan juga ya.
0: Nah iya.
2: Sudah ada siapa Mbak YL. Mbak Lasri juga sama malam.
0: Iya.
2: Mbak ini sama Mbak Iananya.
0: Iya.
2: Ya, Mas Lasri juga ya.
0: Sudah.
2: Ya, terus juga ada itu Cak Roto, ditunggu masuknya.
0: Oke.
2: Ya, Mas Ki ada Mas Ki sama Mbak Yuninya ya. Oh, terus juga ada Mas Yulinya Anja Asmara.
0: Iya.
2: Ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Simbolnya ya.
0: Iya.
2: Salam sudah komplit.
0: Oke deh, siap.
2: Indah aja nih sama suka semua suka. Misalnya lancar.
0: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Doanya. Cantik.
2: Mbak Indah suki duit.
0: Amin.
2: Semuanya sepel.
0: Amin doanya.
2: Mbak Randu Makro sore. Aku rindu kalau penyare.
0: Iya.
2: Paling dikangen.
0: Iya.
2: Paling dikangen. Paling di...
0: Iya.
2: Makasih
0: iya.
2: Mbak Indah tadi.
0: Sama-sama Mbak. Iya, yuk kering. Terima kasih buat Mbak Martini Rasa Strawberry yang sudah bergabung. Nanti lagunya Godaan ya. Dan selamat malam juga di sini buat mamahnya Aswa, Buana Asri Sragen, Mat Petang Mbak Indah Anjani. Ini Kampung Lampion gabung di Kalakus Plus ya. Untuk lagunya Jangan Cemburu, lagu tadi ku kirim buat yang ada di Mojosongo. Ada Pak Mul Mat Malam. Buat Mbak Indah metugas sehat semangat ya, pulangnya nanti hati-hati di jalan. Dan terima kasih buat Mbak Anjani, kembali kasih buat yang ada di Kampung Lampion, ada Tante Ani ya. Kemudian di belakangnya Mbak Ani juga malam Mbak Indah minta lagunya Kasih terkirim untuk semua monitor. Selamat mendengarkan saja, semoga menghibur. Yuk gereng. Kembali kasih buat Mbak Pertiwi yang sudah bergabung ya. Mbak Pertiwi sehat selalu, nanti lagunya boleh ditunggu aja. Kali ini buat mamahnya Putri yang ada di Mojo nih, pengen dengerin lagunya buat apa susah, langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik, sudah ada kapan-kapan ya. Nah, tadi buat yang sudah bergabung ada Mbak Elgani yang sudah bergabung di Bayphone ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Juga buat Apa Susah buat namanya Putri. Terima kasih buat semua mitra Buana yang sudah bergabung. Dan dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur nih. Ada Indah Mas Andri. Untuk di sini ya, ketemu lagi sama Mas Andri. Seneng deh bisa ketemu Kak Indah lagi, abis suaranya bikin sejuk di hati ya. Nek Mbak Nana rasa banana. Kita kata Mbak Martini, Nek Kak Indah rasa dua yang penuh happy, ceria dan bahagia. Iya, gak kenal yang namanya sedih ya. Iya dong ya, pokoknya kita harus selalu bahagia gitu ya Mas Andri ya. Ya, salamnya ikut Mbak Martini, makasih senggolannya juga buat Kak Indah, makin awet cantik, glowing kinclong dan mempesona sampai akhir hayat. Amin. Terima kasih lagunya Kota Lama, kembali kasih buat Mas Andri ya. Juga Mbak Petang nih, Mbak Indah Anjani ini dari Adi ya di kawasan Sriwedari, met kenal, salam buat kru Buana Asri semua, lagunya ngikut Mbak E aja. Kembali kasih buat Adi yang sudah bergabung ya di kawasan Sriwedari. Baik, kali ini untuk mitra Buana di 890799 maupun juga di 082 1333 950947 masih kita buka. Selamat malam buat Bunda Natalia. Nah, apa iya toh Bun? Bisa dicoba lagi ya. Kali ini selamat malam LPPL Buana Asri. Iya Bunda.
1: Aku tiduran di pusa.
0: Oh gitu ya Bunda, kini tak tunggu ini Bunda. Iya Bunda. Iya ya Bunda.
1: Lagunya Gadis Dusun ya Mbak.
0: Gadis Dusun, salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya buat mamahnya Putri yang di Mojo tadi ya. Terima kasih mamahnya Putri yang di Mojo.
0: Iya.
1: Lagunya mau jalan lalu jalan.
0: Lah kok bisa lupa jalannya itu loh.
1: Jalannya lupa ya, di Mojo itu. Mojo itu sebuah bagian Mbak.
0: Mojo Kulon sama Mojo Wetan, iya. Ya. Iya Bun. Ya nanti lain kesempatan bisa main lagi. Iya Bunda.
1: Sama Bunda Gun tak lupa. Bunda Yasman.
0: Iya.
1: Sama Bunda Li. Bunda Esri. Sama Bunda Ngati.
0: Iya.
1: Sama siapa lagi ya? Mbak Ros. Mama Adelia.
0: Iya.
1: Itu aja ya Mbak, semuanya aja ya.
0: Oke Bunda.
1: Itu enggak keputer nanti.
0: Iya Bunda, siap.
1: Pokoknya Mas Andri, Mas Giat itu selalu tiap hari loh.
0: Iya, selalu gabung terus ya Bun ya. Oke Bun.
1: Mas Roni juga gitu.
0: Iya.
1: Terima kasih semuanya ya Mbak ya.
0: Sama-sama Bunda.
1: Itu aja Mbak. Iya. Yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin amin Bunda.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bun. Yuk gereng, terima kasih kembali buat Bunda kini yang ada di Mbalu. Dan tadi sudah ada kapan-kapan, juga ada godaan, habis ini akan kami hadirkan ya buat Mbak Martini rasa stroberi. Selamat mendengarkan ya Mbak.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
5: Diskonnya untuk apa?
4: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
5: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
4: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD

Baik saudara, jangan cemburu, kami hadirkan untuk Anda ya. Buat yang tadi sudah bergabung ada Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kali ini tak terasa sampai di sini juga, saya Indah Anjani menemani Anda di gelaran Kalakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yuk gerak.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Berarti sendiri ya. Jadi tim upacara berarti sendiri paskibraka berarti sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
4: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
6: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
5: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
7: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
5: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
8: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
9: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
8: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
10: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
11: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
10: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
12: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
10: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
13: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
14: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
13: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
14: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
15: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik kedepannya.
14: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional kedepannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
17: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
16: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
18: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
16: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
19: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
20: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
19: Sementara itu, ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
21: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
19: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
0: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
1: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
0: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
1: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
22: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
1: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
23: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
24: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
23: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
2: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
3: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
2: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas bak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Info Malam ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan Info Malam ya, sampai di pukul 20 nanti atau jam 8 malam nanti ya. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah Ari bagikan, siapkan ya info, beberapa info ya untuk menemani Mitra Buana di malam hari ini ya. Yang pertama, tidur bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi tidur itu sangat penting ya, kalau tidak dijaga ya akan mempengaruhi kesehatan mental kita gitu ya. Mitra Buana, tidur dan kesehatan mental nyatanya saling berkaitan dan terhubung erat. Kurang tidur diketahui bisa mempengaruhi kondisi psikologis ya dan kesehatan mental seseorang. Dari lain sisi, orang yang memiliki masalah dengan masalah dengan kesehatan mental seringnya juga mengalami gangguan tidur, misalnya insomnia ya, atau susah tidur di malam hari. Gangguan tidur juga sering menjadi salah satu tanda yang muncul sebagai gejala gangguan kesehatan mental. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setelah beraktivitas seharian ya, tidur yang berkualitas di malam hari bisa membantu menjaga kondisi tubuh dan pengembalian energi untuk kembali beraktivitas keesokan harinya. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam pada malam hari. Dan info ini ya bersumber ya dari www.haludoc.com ya. Baik, demikian ya info yang pertama, tidur bisa mempengaruhi kesehatan mental. Baik, langsung saja kita ke lagu dulu ya. Langsung saja ada Harta Bahagia dari Bunga Citra Lestari.

0: Winter Buana masih bersama Ari Wibisono ya, dalam acara Info Malam di malam hari ini ya. Dan sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan info berikutnya. Ada satu lagi ya buat Mitra Buana ya. Ada memperhatikan ketebalan selimut ya. Nah, ini pas sekali ya di masa di musim ini ya, yang siangnya panas kalau malamnya dingin. Ini perlu memperhatikan ketebalan selimut di malam hari ya, biar enggak kedinginan pastinya ya. Pagi, Mitra Buana, tebal tipisnya selimut tentu harus disesuaikan dengan suhu lingkungan. Bila cuaca sedang panas, bisa memilih selimut dengan bahan yang ringan dan tidak terlalu tebal. Sebaliknya, jika cuaca sedang dingin, akan lebih baik kalau memilih selimut yang agak berat dan tebal supaya tubuh jadi lebih rileks. Info ini ya bersumber dari www.ruparupa.com.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Baik, Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini. Di acara info malam pada malam hari ini. Dan demikian ya info-info yang sudah Ari hadirkan. Semoga saja ya bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya ya, khususnya dan umumnya bagi semua orang ya, gitu ya. Baik, Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah beri kemudahan program diskon PKB Gas Jateng 5%. Tembakau Temanggung, investasi jangka panjang. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menghadirkan program Gas Jateng 5% berupa potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk stimulus bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan keringanan berupa bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB kedua sebesar 0%. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah saat berkunjung ke Kabupaten Sragen belum lama ini. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan lama tidak dikenakan bea balik nama kepada pemerintah daerah. Adapun biaya yang masih dibayarkan hanya merupakan biaya administrasi seperti penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sedangkan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Muhammad Masrofi Esos MSI menuturkan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kemudahan tersebut. Untuk itu, Bapenda Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan program balik nama kendaraan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga kembali menyelenggarakan gebyar hadiah Samsat. Pengundian hadiah periode pertama telah dilaksanakan, sementara pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember 2026.
2: Tahun ini kan kita ada diskon 5% nih, diskon 5% untuk Gaspol Jateng, istilahnya programnya yang kita sosialisasikan. Yang kedua adalah biaya balik nama kendaraan bermotor, itu kan 0%. Tidak ada biaya sama sekali. Jadi orang balik nama sebetulnya tidak ada biaya yang dibebarkan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Kan BBNKB-nya adalah 0, BBNKB 2 itu 0. Kalau BBNKB 1 kan kendaraan baru, ini kendaraan yang lama itu. Sekarang kan membayarnya cuma apa? Membayarnya adalah TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Kan itu karena otomatis kan kendaraannya nomornya kan baru kan. Itu yang kedua, BBKB-nya nulisnya dan sebagainya itu masuk ke negara pusat, bukan masuk ke pemerintah daerah. Sama cabut berkas ya, bagaimana upaya masyarakat sebetulnya memanfaatkan program itu BBNKB 2 gratis kepada wajib pajak yang taat, yaitu pengundian gebyar hadiah Samsat periode 1 tadi sudah dibagikan, nanti periode kedua yaitu bulan Desember akan kita undi hadiah lagi. Ini sebetulnya kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak.
1: Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut jika tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Untuk grade C dan D, proses pengolahan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, sementara grade D ke atas dapat mencapai 3-5 tahun. Karena itu, kepastian regulasi dinilai penting agar industri tetap merasa aman dalam menyerap hasil panen petani, sehingga tercipta kenyamanan bersama antara pabrikan dan petani, serta mendukung keberlanjutan ekonomi tembakau. tembakau di Kabupaten Temanggung.
4: Kalau keterserapan, saya yakin 100% akan terserap. Cuman permasalahan harga yang ini masih kita perlu diskusikan dengan beberapa pabrikan. Tahun kemarin semua terserap. Cuman kaitan masalah harga ini yang perlu memang kita perlu diskusi dengan beberapa pabrikan. Semoga pencerahan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tanaman Semusim untuk agar tidak menjadi momok menakutkan bagi para owner pabrik rokok yang ada di hilir, ya, karena selama ini memang keluhan mereka kalau umpamanya ini diberlakukan maka kami akan kesulitan untuk memproduksi beberapa tahun yang akan datang. Karena khusus tembakau Temanggung ini baru bisa diproses setelah 2 tahun pembelian. Jadi 2 tahun yang akan datang regulasinya seperti apa mereka kan belum ada kepastian. Jadi kalau sudah ada statement dari Pak Direktur, ini paling tidak bisa menguatkan hati mereka untuk bisa menyerap hasil panen tembakau khususnya di Kabupaten Temanggung. Saya sekali lagi untuk grade C, D itu di 2 tahun, grade D ke atas itu antara 3 sampai 5 tahun. Pabrikan itu memproses barang itu. Jadi nilai investasinya memang tinggi sekali. Dan mereka saya yakin juga akan berhitung dengan investasi yang sebesar itu apakah barang yang mereka beli bisa diproses. Nah, ini kaitannya dengan regulasi yang sekarang lagi digodok. Dan dukungan dari Kementerian Pertanian memang betul-betul kita harapkan agar supaya merasa nyaman, pabrikan nyaman, petani nyaman. Ketika semuanya nyaman, saya pikir akan mengerucut pada satu kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adi Jaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Dewi Rati.
1: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak atau GACA, wujudkan anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi Milad ke-109 Aisyah di Kabupaten Sragen diselenggarakan hari Kamis, 23 Juli 2026 di Gedung IPHI Nglorok Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran Forkopimda, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen beserta jajaran persyarikatan, pimpinan wilayah Aisyah, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, ketua Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan apresiasi atas kiprah panjang Aisyah yang selama lebih dari satu abad konsisten menjalankan dakwah melalui aksi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan. Bupati juga mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung gerakan Muhammadiyah telah diwujudkan melalui bantuan hibah sebesar 1 miliar rupiah yang telah dicairkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bupati menegaskan, Milad ke-109 bukan sekedar perayaan usia organisasi, melainkan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali jati diri dan arah perjuangan Aisyah dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Bupati mengungkapkan, peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkarakter serta bahagia.
5: Dan masih menyampaikan satu tahun yang lalu kelihatan di depan Aisyah itu menyampaikan bahwa kami berikan kepada Muhammadiyah 1 miliar dan alhamdulillah sudah saya tanda tangan dan sudah cair katanya Pak dan sudah digaya gunakan untuk sesuai perlukannya. Ada momen-momen dalam sejarah ketika sebuah komunitas tidak hanya berkumpul untuk sekedar merayakan pertambahan usia, melainkan juga untuk menegaskan kembali siapa mereka, untuk apa mereka berdiri dan kemana arah masa depan akan dibawa. Hari ini kita berkumpul memperingati Milad Aisyah yang ke-109. Kita berada dalam momen sejarah yang sangat penting. Hari ini tantangan yang kita hadapi adalah musuh-musuh kemanusiaan dalam bentuknya yang baru. Pertama adalah ancaman kesejahteraan keluarga, masalah isu virus dan stunting yang mengancam masa depan anak-anak kita. Yang kedua adalah krisis moral dan mental era digital, perundungan atau bullying, judi online, kekerasan seksual pada anak dan perempuan serta disinformasi.
1: kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa Sehat Mandiri Aisyah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kader dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat, mandiri, serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program pemberdayaan. Kecamatan Sidoharjo berhasil meraih juara 1, disusul Kecamatan Sumberlawang sebagai juara 2 dan Kecamatan Sukodono sebagai juara 3. Sementara itu, juara harapan 1 diraih Kecamatan Tanon, juara harapan 2 Kecamatan Kedawung, dan juara harapan 3 diraih Kecamatan Miri. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah PAUD TK serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA-SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi, dan numerasi anak sejak dini. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah, PAUD TK, serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA-SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi, dan numerasi anak sejak dini. Kebijakan tersebut memastikan pemerataan akses belajar dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia, SDM yang kompetitif untuk menyongsong masa depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD menjelaskan, aspek hukum pendukung program wajar 13 tahun di Indonesia baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 dan Peta Jalan Roadmap Pendidikan. Sementara di Kabupaten Sragen, terdapat Perbup Perda SE Wajib Belajar 13 tahun dari Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Di dalamnya juga mengatur mengenai sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang terintegrasi serta penghapusan tes calistung guna mendukung kampanye nasional transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar, sehingga mampu menciptakan proses transisi yang lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan sejak tahap paling awal, sebagai bekal menuju jenjang pendidikan berikutnya.
2: Kalau untuk aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan wajib belajar 13 tahun ini, Bu, seperti apa ya, Bu?
3: Aspek hukumnya untuk berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029, ini juga ada di dalam pendidikannya. Kemudian juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini juga tercantum. Di Kabupaten Sragen ada Perbup ataupun Perda ataupun SE Wajib Belajar 13 tahun yang diterbitkan oleh Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Juga sistemnya SPMB ini terintegrasi. Yang keempat ada penghapusan tes calistung. Nah, jadi untuk masuk ke PAUD ini tidak dipersyaratkan harus bisa membaca dan menghitung begitu, tidak. Jadi berdasarkan umur 5-6 ini memang dari pemerintah didorong untuk bisa masuk ke PAUD ataupun TK.
4: Gitu ya. Kalau bisa seperti itu nih sekarang nih ya. Yeah. Jadi memang untuk mendukung program pemerintah ini berarti sekarang TK sudah mulai diwajibkan ya, Bu ya.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase sebaru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Triplapto mengatakan penggantian dilakukan karena penutup drainase sebelumnya banyak yang rusak, keropos bahkan hilang akibat aktivitas masyarakat di alun-alun. Dijelaskan Agus, grill besi berfungsi menyaring sampah agar tidak menyumbat saluran drainase yang dipasang dikunci dengan cara dilas agar tidak mudah dibongkar atau dicuri. Selain memasang grill baru, DPUPR Purbalingga juga melakukan perataan saluran drainase di Lingkar dalam alun-alun Purbalingga agar aliran air hujan dapat mengalir lancar ke drainase sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan. Sementara itu, pemeliharaan juga mencakup penambalan dan perataan jalan Lingkar serta membantu pengecatan trotoar agar kawasan alun-alun terlihat lebih rapi. Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi DPUPR bersama DLHPKP untuk menjaga kondisi alun-alun Purbalingga.
6: Lakukan perbaikan, jadi itu memang selokannya. Jadi kita kita ratakan, jadi kita buatkan grill, kasih perkuatan biar air tetap bisa masuk tapi sampah-sampahnya bisa tersaring lah. Grill-grillnya sudah terpasang, kemarin memang proses beberapa hari, memang tidak dipungkiri juga kan itu kadang-kadang masih kadang-kadang buat event, terus masih ada orang yang berjualan, pedagangnya mungkin kurang perhatian dengan sisa-sisanya, kemudian jadinya buang ke saluran, salurannya jadi mampet, airnya tidak lancar, itu kan menimbulkan kerusakan juga nanti di jalannya.
5: Agus menambahkan melalui pemeliharaan ini, DPUPR mengharapkan masyarakat ikut menjaga grill drainase yang baru dipasang sehingga fungsi dan keindahan alun-alun dapat terpelihara dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
7: 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi atau AUTP pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi AUTP pada tahun 2026. Melalui program ini sebanyak 1.950 hektar lahan pertanian yang rawan gagal panen ditargetkan bisa tercover asuransi secara gratis sehingga petani tidak dipungut biaya. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian dan Pertan Kabupaten Purbalingga, Dr. Hewan Edi Setianta menjelaskan bahwa pembebasan biaya premi bagi petani terwujud berkat kolaborasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Rinciannya 350 hektar saat ini sudah mulai berjalan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kaligondang dan Bukateja dengan biaya ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya 1.600 hektar lainnya kolaborasi 80% dibiayai APBN dan 20% dibiayai APBD Kabupaten yang pelaksanaannya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Diterangkan Edi dikarenakan alokasi AUTP masih relatif kecil dibandingkan dengan total luasan lahan pertanian di Purbalingga yang mencapai lebih dari 16.000 hektar. Dinas Pertanian menerapkan kriteria prioritas secara ketat. Edi mengaku telah menginstruksikan kepada petugas penyuluh pertanian lapangan PPL di seluruh Kabupaten Purbalingga untuk mendata lahan sawah yang beresiko kekeringan paling parah seperti wilayah hilir sungai yang sering kekeringan meski baru tidak turun hujan 2-3 minggu serta daerah rawan serangan organisme pengganggu tumbuhan OPT seperti tikus dan warang coklat. Program AUTP ini lanjut Edi menjadi angin segar sebab di tahun 2025 sempat vakum dari dukungan APBN sehingga anggaran daerah dialihkan untuk penanganan darurat serangan hama tikus dan warang coklat.
8: Sampaikan ke teman-teman penyuluh se Kabupaten Purbalingga untuk mencari dan mendata lokasi-lokasi lahan padi yang berisiko ya. Berisiko itu berisiko kekeringan, kemudian risiko gagal panen juga akibat serangan OPT. Biaya premi itu kan 1 hektarnya 180.000. Kalau misalnya terjadi permasalahan yang menyebabkan gagal panen, itu pun harus ada surat pernyataan dari teman-teman POPT ya. Ini nanti bisa diklaim untuk mendapatkan 1 hektar itu 6 juta rupiah.
5: DRH Edi Setianta menambahkan, fasilitasi asuransi pertanian menjadi penting mengingat potensi cuaca ekstrim masih terjadi yang berbeda dengan tahun lalu yakni kemarau basah. Sedangkan tahun ini, ancaman fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu musim kemarau yang lebih panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
11: Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah, malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Selamat malam Mitrabuana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kotak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Dan tadi ya sudah Ari hadirkan sebagai lagu pembuka ada Sembilu dari Ella yang dilanjut dengan Khayalan dan Mimpi dari Ermi Kulit ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kotak Malam dengan lagu nostalgia di malam hari ini ya. Dan selanjutnya ya, silakan bagi Mitrabuana yang ingin bergabung ataupun ingin request tentunya lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp karena sudah ada tunggu ya di 02718907999 ataupun SMS juga WhatsApp di 08213395094 7. Baik Mitrabuana, sebagai awal jumpa kita di sini sudah ada telepon yang masuk, Ari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Oke.
1: Baik Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Maksudnya aku ingin pulang ya. Mm-mm. Dari Asik.
0: Dari Ebit, apa tadi Bunda?
1: Aku ingin pulang.
0: Aku ingin pulang. Pulang kemana?
1: Dari
0: iya.
1: Salamnya untuk semuanya aja ya Mas Ari.
0: Oke siap.
1: Pokoknya semuanya baik-baik saja.
0: Amin.
1: Sehat-sehat selalu. Tapi yang kita juga harus sehat ya.
0: Amin. Amin. Oke siap Bunda, enggak apa-apa bawa kepean. Ada.
1: Belum dibuat.
0: Aduh, udah lama ya Bunda enggak buat-buat ini.
1: Lali-lali
0: terus. Lali-lali terus ya. Iya. Lah iya Bunda, wah di rumah aja Bunda ini panas sekali kalau siang. Oke siap Bunda. Oke.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Yuk,
0: Kang. Terima kasih buat Bunda Kini ada di Balu sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kotak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Kini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya Aku Ingin Pulang dari Ebit. Oke. Terus di belakangnya ada siapa? Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga, ini dengan Pak Eko ya?
2: Oh bukan loh.
0: Hah?
2: Ini dari Solo.
0: Oh anu ya, Caroto.
2: Sedulur lanang begini ya. Lali nama.
0: Siapa ya, Caroto ya?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Lama gak?
0: Oh udah lama ini. Kemana aja ini Cak Rotonya?
2: Ada rumah. Dengerin tapi tetap. Gimana ini mama? Aku minta lagu Mas.
0: Ya lagunya apa ini Bunda?
2: Ya sehat-sehat dulu ya Mas Ari ya. Intinya aku ini sedang jandingi setiara sama radio Bunda. Kadang ini ya menikin kadang mau konten malah yaitu keturunan.
0: Oke. Okay.
2: Kalau Bunda Kini selalu semangat ya.
0: Uh-uh.
2: Aku lagunya itu satu kali kumaafkan, dua kali kumaafkan.
0: Satu kali kumaafkan, dua kali kumaafkan ya.
2: Tapi penyanyi ini cowok punya. Selamat ya Pak.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Ya, sementara untuk semua sih lah. Ya, kalau biasanya dengar itu Bunda Ros, terus Mas Kia, terus Bunda Kini Rati. Sama lagi ya, maksudnya untuk tahun tolong gak masuk, untuk lupa. Bunda Surati, Bunda Lis, terus Pak Eko yang ada di, kan ya, di mana itu sih? Di Bumi Asri,
0: Bumi Aji Gondang,
2: Bumi Aji, sama apa yang siapa itu Bunda apa itu Pak siapa lupa sing daerah Gondang itu Mas siapa?
0: Anu Pak Rohman.
2: Nah Pak Rohman sama Bu Bunda Lasmi Adil ya kan? Ya untuk semua sih lah.
0: Iya ini lagunya. Satu kali ku maafkan, dua kali ku maafkan ya saya.
2: Iya. Itu baru rodo progressing semen.
0: Nanti tak cariin ya.
2: Kalau enggak ada ya anu lah. Apa? Aku masih rindu punya Maya Romandra.
0: Aku masih rindu.
2: Hatiku masih rindu.
0: Hatiku masih rindu.
2: Ya, Maya Romandra. Sama.
0: Maya Romantir ya, malah ada ini Cak.
2: Ya, salamnya untuk semuanya.
0: Oke.
2: Selamat
0: hari. Amin.
2: Lancar.
0: Amin.
2: Beli rezeki ya Maya.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Mungkin yang diharapkan dan dicinta dan cintakan laksana dan terkabul semua ya Mas Ari. Ya.
0: Amin. Betul sekali.
2: Terima kasih.
0: Kembali kasih cara tuh.
2: Itu loh. Sing Martin ini bilangnya bah, tadi bar sakit sekarang sudah sembuh. Tapi ya, tapi aku kendaan jam Mas Ari. Mbak siapa itu sing plus plusan tadi loh Mbak?
0: Mbak Indah.
2: Ah oh, Mbak Indah mau masuk ke kendaan. Kalau harap bunda kini terakhir. Ya udah terima kasih Mas Ari.
0: Akan balik kasih Cak Roto.
2: Sukses untuk kamu.
0: Amin.
2: Dan tim pulangan di hati.
0: Oke.
2: Yuk.
0: Yuk, gerang. Terima kasih buat Cak Roto ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Hatiku Masih Rindu dari Maya Romantir. Baik penerbangan sebelum kita ke telepon dulu, ini kita ke WhatsApp dulu ya. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani hari di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bunda Gun ya. Selamat malam Mas. Malam juga Ibu request lagu Andaikan Seseorang Kan Datang dari Emen Seran ya. Salam buat Bunda Ninu, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Bunda Rohman, Bunda Ngatmi, Mbak Nana, Mbak Ani Magru, Bunda Lis, Mbak Ros, Mas Is, Bunda Fatimah, makasih Mas Ari. Salamnya buat adik Nona Adelia dan bundanya. Terima kasih sekali lagi nih buat Bunda Gun. Terus di belakangnya Bunda Gun ini ada Ibu Sugi. Selamat malam ini buat Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat bergabung. Wah, sehat selalu ya buat Bu Sugi yang ada di Sragen sininya ya. Oh, sini Sragen gitu ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request tiada tiada lagi ya dari Mayang Sari. Terima kasih dari Ibu Sugi sini Sragen. Oke, siap, nanti bisa ditunggu ya buat Bu Sugi. Selalu pantengin aja terus ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, kita benar, kita langsung aja ke lagu. Ini sudah dipersiapkan dua buah lagu ini ya. Nanti ini yang direquest oleh Bunda Kini dan Cak Roto dulu ya. Nanti buat Bunda Gun dan Bu Sugi ditunggu lagunya. Kita berjumpa dengan Cak Roto ya. Dengan Bunda Kini Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
3: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. yen durung menang ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto total rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur Jun.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, tadi sudah Arya hadirkan ya, aku ingin pulang ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Mbalu ya. Oke. Dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Bunda Kini ya, ada di Mbalu. Terus dilanjut dengan Hatiku Masih Rindu dari Maya Romantir ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Cak Roto yang ada di Mojosongo. Sehat selalu buat Cak Roto, terima kasih sudah bergabung ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada siapa ini? Ini ada Bunda Lis. Selamat malam, ini buat Bunda Lis. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Ronda Kontak Malam, Ding. Di hari Selasa ya, tepatnya di tanggal 11 Agustus 2026. Sehat selalu buat Bunda Lis. Malam Mas Ari, malam juga. Selamat tugas. Semoga enggak cepat. Semoga enggak capek. Oke, terima kasih ya. Selalu sehat. Amin. Request lagu Rindu Yang Jauh ya. Salamnya buat Cak Roto, Mas Brahma, Mas Is, Bunda Gun, Bunda Suradi, bunda-bunda semuanya. Makasih Mas Ari Gereng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Lis yang ada di Sragen. Sehat selalu ya buat Bunda Lis. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Rindu Yang Jauh.

masih bersama Arya di acara Kontak Malam di malam hari ini. Dan silakan yang ingin request lagu masih ada tunggu ya. Dan tak lupa nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgia sampai di pukul 22 ya, atau sampai jam 10 malam nanti. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah dipersiapkan ada 3 buah lagu sekaligus ini nanti ya. Ada Andaikan Kau Datang ya, Andaikan Seseorang Kan Datang. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya, ada di Bongo. Nanti dilanjut ada Tiada Lagi dari Mayang Sari ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Nanti yang ketiga ada requestan dari Bunda Liz, ini apa ya tadi ya, judulnya Rindu Yang Jauh. Oke. Baik, langsung saja dan selamat mendengar.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Midrona, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada andaikan seserangan datang ya, dan tadi yang dirawat oleh Bunda Kuni ada di Bongo ya. Dilanjut tadi ada Tiara lagi dari Mayang Sari, dan lagu tadi yang dirawat oleh Bunda Sugi yang ada di sini Seragen. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Oh ya, hari minta maaf ya pada Bunda Lis ya, tadi tak cari-cari lagunya nggak ada. Itu lagunya dari siapa ya Bunda ya? Rindu yang jauh itu lagunya siapa ya Bunda ya? Tak cari-cari itu nggak ada. Nanti bisa diganti ya buat Bunda Lis ya, ataupun disebutin yang nyanyi siapa gitu ya, nanti tak cariin gitu ya. Tapi ya mohon maaf ya, belum bisa diputar lagunya ya buat Bunda Lis. Nanti bisa ditunggu lagunya ataupun diganti lagunya ya, mohon maaf sekali lagi ya. Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya, dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgianya

Baik, Tribuna. Gimana ini punya kabar ya? Semoga saja di malam hari ini ya, semua sehat-sehat saja ya, dan dimudahkan semua urusan dan masalah-masalahnya ya, sehingga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ari juga mengucapkan selamat malam juga ya pada semua mitra Buana yang kebetulan pada malam hari ini ya masih beraktivitas ataupun yang masih bekerja, sama aja ya, bekerja dan beraktivitasnya ya. Dan Ari juga mengucapkan selamat beraktivitas dan selalu semangat gitu ya. Baik, mitra Buana, kita ke telepon dulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Halo. Oh, ternyata terputus. Oke, nanti bisa ditunggu, bisa dicoba lagi ya. Baik, mitra Buana ya. Tadi sampai mana ya? Oh iya, Ari mengucapkan selamat beraktivitas ya pada semua anak yang lagi beraktivitas gitu ya, dan yang lagi nyantai aja di rumah ya sambil ngapain aja. Ini Ari temenin ya dengan lagu-lagu nostalgia ya. Ini di lagu nostalgia lo ya, nggak boleh lagu yang baru. Jadi bagi mitra Buana yang ingin request tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja telepon, SMS juga, WhatsApp gitu ya. Baik, mitra Buana, sambil menunggu atensi, ini ada jerat dua ya dari Harvey Maliholo ya, dan dilanjut dengan Kasmaran dari Ika Mamarni. Baik, mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Bandung masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Di sini tadi sudah Ari hadirkan ya. Ada Cerah Dua ya dari Herfi Maliholo, dilanjut dengan Kasmaran dari Iga Mawarni. Dan semua saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Bandung semua tanpa terkecuali.

Kita berbenah, kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bunda Yasman. Selamat malam ini buat Bunda Yasman. Terima kasih ya sudah bergabung, sudah menemani hari di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bunda Yasman. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Tolong Bunda diputarkan sendiri lagi dari Bimbo. Salam buat semuanya. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Yasman. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Sendiri Lagi dari Bimbo. Terus di belakangnya ada Bunda Ngatmi ya. Selamat malam juga ini buat Bunda Ngatmi ya. Sehat selalu buat Bunda. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Sehat Mas, alhamdulillah sehat. Ini Bunda Ngatmi Mas. Nanti lagunya Maria ya Mas. Salamnya buat semua aja yang buat Mas Ari selamat. Oh iya aja ya. Buat Mas Ari selamat bertugas. Semoga enggak ngantuk. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Ngatmi. Nanti bisa ditunggu ya dari Maria. Oh iya, saya tak cariin dulu ya. Tetap stay tune ya Bunda di 94.7 MHz Bana Asli FM-nya.

Oh, ternyata Maria banyak sekali ya. Nanti buat Bunda Ngatmi ini dari siapa ini ya? Yang Marianya ya, ini banyak ya. Karena berhubung Bunda Ngatmi nggak ngasih tahu penyanyinya, tak cari ini ya. Ada Maria dari Obi Mesa ya. Oke. Baik, Mitra Buana, langsung saja kita ke lagu ya. Ada Sendiri Lagi, dan lagu yang tadi yang direkam oleh Bunda Yasman ya, yang ada di Taman Sri. Nanti dilanjut dengan Maria dari Obi Mesa. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra mana ya, sudah dihadirkan ada sendiri lagi dan tadi yang direkus oleh Bunda Yasman. Dilanjut tadi ada Maria ya, dan ini tadi yang direkus oleh Bunda Ngati gitu ya. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Di acara nostalgia, tepatnya di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan lagu penutup ya. Ada Pilih Aku Atau Dia ya. Dilanjut nanti ada Cinta dari Paramita Rosadi. Dan kedua lagu tadi ya, nanti ya sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Bibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut mengikuti acara pada malam hari ini, dan semoga saja lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali.

0: Saya pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendane sak miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, meminta para kepala sekolah di Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi dan kreativitas. Arahan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyoroti tantangan berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri yang antara lain dipengaruhi oleh menurunnya angka kelahiran serta semakin ketatnya persaingan antar sekolah. Menurut Bupati, kondisi tersebut harus dijawab dengan peningkatan mutu sekolah, bukan hanya dengan mengandalkan kelengkapan fasilitas. Bupati menegaskan, sekolah yang diminati masyarakat tidak selalu merupakan sekolah dengan fasilitas paling lengkap. Namun, sekolah yang mampu menghadirkan inovasi, kreativitas, serta pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, Bupati juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak merasa nyaman, bersemangat datang ke sekolah, serta menikmati proses pembelajaran setiap hari. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik tidak merasa takut ketika datang ke sekolah, melainkan merasa senang bertemu dengan guru, teman-teman, maupun lingkungan sekolah. Tidak hanya soal kualitas pembelajaran, Bupati juga meminta seluruh kepala sekolah memberikan perhatian serius terhadap pencegahan perundungan atau bullying, kekerasan, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku di lingkungan sekolah. Untuk itu, pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik antar siswa. Dengan deteksi dan penanganan sejak awal, berbagai persoalan sosial di lingkungan sekolah diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan yang merugikan peserta didik. Bupati berharap para kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya fokus pada administrasi sekolah, tetapi juga mampu menciptakan budaya belajar yang positif, aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan peran bersama antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat, sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang tumbuh yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.
2: Sebagai kepala sekolah, memang diperhatikan beberapa hal. Pertama, banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa. Memang boleh jadi karena angka fertility kita, fertilitas kita itu sudah rendah. Sekarang kita fertilitas kita itu 1,9. Nah ini tolong menjadikan sekolah menjadi meningkat kualitasnya sehingga masyarakat kita tertarik untuk sekolah ke sekolah negeri. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, jadikan sekolah kita ini sekolah yang menyenangkan dalam pembelajaran, sekolah yang menyenangkan bagi anak didik kita untuk hadir di sekolah. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, mohon untuk memberi perhatian yang serius kemungkinan terjadinya bullying, kekerasan, dan hal-hal lain yang kita anggap menyimpang. Mohon diperhatikan dengan serius supaya beberapa kejadian yang ada menimpa peristiwanya terjadi di sekolahan itu tidak berulang kembali.
3: Kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen hingga saat ini masih relatif kondusif. Demikian ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI. Meski demikian, terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang mengalami peningkatan, terutama kebakaran rumah dan lahan tebu. Ditambahkan, untuk kebakaran lahan tebu yang terjadi di wilayah Sragen, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan oleh pemilik lahan setelah dilakukan proses panen. Sementara, guna memitigasi potensi terjadinya kebakaran lanjutan akibat aktivitas pembakaran lahan, Polres Sragen telah melaksanakan rapat koordinasi, RAKOR, penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Sragen bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Melalui koordinasi tersebut, telah disusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutla di Kabupaten Sragen yang mengatur mengenai mekanisme penanganan ketika terjadi kebakaran, termasuk langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan oleh pihak terkait sehingga ketika terjadi kebakaran bisa lebih cepat sampai ke tempat kejadian perkara TKP untuk melakukan pemadaman. Kepada pemilik lahan tebu maupun masyarakat, dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya saat melakukan aktivitas pembakaran lahan, sehingga dapat direncanakan dan dimitigasi dengan baik.
4: Untuk kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen, sebetulnya kalau sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih relatif kondusif. Ya. Memang ada beberapa kejadian kebakaran, kalau yang agak peningkatan yaitu kebakaran rumah dengan kebakaran lahan tebu. Namun demikian sebetulnya yang terjadi untuk kasus kejadian kebakaran lahan tebu ini sebetulnya adalah pembakaran. Jadi dari pemilik lahan itu memang melakukan pembakaran lahan setelah dilakukan panen. Namun demikian kemarin untuk memitigasi supaya tidak terjadi bencana lanjutan akibat aktivitas dari pemilik lahan tersebut, kemarin kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Sragen. Pelaksanaannya kemarin di Polres Sragen, kemudian dipimpin juga selain oleh saya, oleh Bapak Tri dari Ketua BPBD Kabupaten Sragen, sehingga kemarin kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemilik lahan tebu dan juga seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berkoordinasi dengan aparat setempat ketika memang akan melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimiliki, sehingga pada pelaksanaannya betul-betul bisa terencana dengan baik dan juga dapat dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan ekses dari kegiatan pembakaran lahan tersebut.
1: Tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu, khususnya pada bidang sosial. Salah satunya di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Melalui kader PKK yang berada hingga tingkat desa dan dusun, upaya pelayanan sosial kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih dekat dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam pelaksanaan SPM Posyandu bidang sosial, PKK berperan dalam menggerakkan kader untuk melakukan pendataan, pemantauan kondisi masyarakat, sekaligus membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian dan pelayanan sosial. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Nyonya Betaliana Supriyadi menjelaskan, Posyandu 6 SPM atau Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial merupakan integrasi layanan dasar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tingkat akar rumput. Posyandu kini melayani pendataan dan rujukan bantuan sosial, disabilitas, anak terlantar, lansia, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana. Disampaikan juga bahwa kader PKK juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kolaborasi antara PKK, kader Posyandu, pemerintah desa dan kecamatan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan secara terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu 6 SPM, khususnya bidang sosial. Dengan datang rutin, mengikuti kegiatan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, pelayanan sosial bisa berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
5: Jadi Posyandu 6 SPM bidang sosial ini merupakan integrasi layanan dasar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tingkat akar rumput. Jadi Posyandu ini melayani pendataan dan rujukan bantuan sosial, kemudian ada disabilitas, anak terlantar, lansia, ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana. Untuk Posyandu 6 SPM ini adalah hal baru nggih. Jadi memang kita masih dituntut untuk getol-getolnya sekarang ini untuk diaplikasikan di warga seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan untuk Posyandu 6 SPM, standar pelayanan minimal, khususnya bidang sosial dan bidang-bidang lain lain tentunya sebaik mungkin, kemudian datang secara rutin, ikut kegiatannya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu, pelayanan sosial bisa berjalan dengan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Kepala Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, konsep tersebut dinilai tidak hanya menjadi sarana untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan sport tourism harus mampu melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar desa wisata. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ditambahkan, masyarakat sekitar desa wisata maupun perangkat desa perlu dilibatkan dalam setiap pengembangan kegiatan sport tourism. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga. Ketika masyarakat dilibatkan, berbagai sektor ekonomi lokal dapat ikut tumbuh, mulai dari usaha kuliner, penginapan, jasa transportasi, produk UMKM, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata.
6: Kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
7: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendane 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng telu waro mana sugeng su putri sugeng pepanggian mali kalian kalau hari di sana wonten keran ronda malam. Dan kalau kang terus sama niko hari ini rencang pancen sedoyo nggih nanti dilangan nang kampus hari. Tumki tapi sekawan liker kita bisa kalian malas sama ke lansa menikah wau sama dari bukan nggih nanti dilangan. Ayang-ayang dipun lajengaken yang sedemikian sang Indri lelang sang Megawau tetes lelangan pambukong ya wonten siaran ronda malam yang terledang terus sang Niko. Sang Niko wonten pundakun beli cendalu mas Aringge beli cendalu ibu nyewon sekar gantilan yang ati kajam seingkang tas yang kita ngetakan matur suun. Bisa kita menunggu, langsung pun kagum pundakun ya wonten gantilan yang ati

Yo sebenarnya jadi sekenalan salah simpon wonten gantilane ati nggih dipenajaran saora-orane sing dari asa semawon sumangga sugeng pedhang atawan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting.

0: Nek rokok ilegal, jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaatnya oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek no, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Kansa menegang dan bunda cemeling ya itu soal meleh Mas Ari aja monggo dengan tipun pikirakan terus mengenal itu loh. Sekarang kagum bunda Suradi.

Ngedon, dan terus nanti tuh lo langsung ke yang ngedon kerjaan pun tak guna dari bongo sama ke depan ngajangkan wantan kodang kuning di pengajangkan.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak bermasalah, mboten kersa wedal pun sampun telas sering tentang panjenengan sedaya kanthi kalangan lan antar bersari wonten adicara Ronda Malam sampeyan dinten Selasa tanggal 11 Agustus 2024. Kang sedherekipun hari Indo diri sampeyan sampun hari cawis akan lelangan penutup nggih wonten pengarepan lelangan sampeyan mangke dados lelangan penutup wonten giaran Ronda Malam kalau kang terus sampeyan.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Terbuat akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama dan veteran nomor 21 Sragen mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain modal komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana di program acara yaitu Seragen hari ini untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan sedikit berbagi informasi untuk Mitra Buana di Seragen hari ini ya. Untuk Anda dan informasi kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai pelaksanaan Work From Society WFS oleh Baperida Kabupaten Seragen. Jadi Mitra Buana dalam rangka mendukung percepatan verifikasi data dan peningkatan kualitas intervensi pembangunan, Baperida Kabupaten Seragen telah melaksanakan kegiatan Work From Society, verifikasi dan validasi data RTLH aplikasi Dandan Omah di Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon. Dan kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, OPD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam memastikan data masyarakat lebih akurat, tepat sasaran, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan Work From Society WFS Baperida Kabupaten Seragen ini diharapkan dapat bersama-sama membangun Seragen melalui data yang valid dan kolaborasi yang kuat. Nah, itulah informasi yang kami hadirkan mengenai WFS ya dari Baperida Kabupaten Seragen yang telah dilaksanakan di Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon. Jadi dalam rangka mendukung percepatan verifikasi data dan peningkatan kualitas intervensi pembangunan, Baperida Kabupaten Seragen telah melaksanakan kegiatan Work From Society WFS, verifikasi dan validasi data RTLH aplikasi Dandan Omah di Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon. Itulah informasi yang kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di Seragen hari ini masih dengan Indah Anjani.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Sragen hari ini ya. Untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tadi sudah mengenai informasi dari Baperida Kabupaten Sragen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya nih, mengenai semangat kemerdekaan, semangat berprestasi. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nah, kemarin telah dilaksanakan perlombaan ya, dan tim dari RSUD Dr. Suratno Kemolong telah turut berpartisipasi. Nah, di sini dalam lomba antar OPD Kabupaten Sragen dengan penuh semangat kekompakan dan keceriaan. Nah, jadi di Dr. Suratno sendiri di sini ya, untuk RSUD Kemolong ini telah mendapatkan juara Mitra Bun dalam harapannya ya. Jadi itulah untuk informasi ya yang kami hadirkan untuk Anda, karena memang dalam perlombaan kemarin tuh untuk gerakan kompak, semangat membara, kekompakan luar biasa, berani tampil memberikan yang terbaik ya dalam lomba antar OPD tersebut yang telah digelar pada Jumat kemarin. Nah, jadi dari beberapa OPD dan juga beberapa rumah sakit telah mendapatkan juara, itu diambil dari juara 123 dan harapan 123. Jadi yang terpenting kemeriahan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, bisa untuk berani menampilkan yang memberikan yang terbaik pastinya ya untuk kita semua. Nah, selain itu juga di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar dari RSUD Gemolong ini juga telah menggelar sosialisasi mental health SMA Negeri 1 Gemolong. Jadi sehat bukan hanya tentang fisik tetapi juga tentang kesehatan mental. Nah, RSUD Dr. Suratno Gemolong ini hadir bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Gemolong untuk belajar bersama mengenali tanda-tanda ketika kesehatan mental mulai terganggu, sekaligus memahami pentingnya menjaga kesehatan diri, mengelola emosi, dan berani mencari bantuan ketika dibutuhkan. Karena terkadang itu seseorang yang terlihat baik-baik saja, itu belum tentu sedang baik-baik saja. Yuk mulai lebih peduli pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, berani bercerita, berani mencari bantuan, dan jangan pernah merasa sendirian. Mental sehat, belajar hebat, masa depan kuat. Nah, ini jadi RSUD Gemolong ini telah menggelar sosialisasi mental healthy di SMA Negeri 1 Gemolong. Jadi RSUD Dr. Suratno Gemolong ini hadir bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Gemolong untuk belajar bersama mengenali tanda-tanda ketika kesehatan mental mulai terganggu, sekaligus memahami pentingnya menjaga kesehatan diri, mengelola emosi, dan berani mencari bantuan ketika dibutuhkan. Inilah informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan pukul 7 pagi nanti Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi sampai di sini dulu saya menemani Anda di Sragen hari ini. Dan pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri FM 94,7 MHz. Semangat selalu untuk Anda. Selamat beraktivitas dan salam yuk.

0: Pak, kok arene lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.